0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

To Five tahun kedua ini dengan kau dan jam 8 lebih 11 menit tapi Roda Asia Tengah. Masih ditungguin untuk kamu yang mau ikutan ngasih responnya teman Pro2 di Instagramnya Pro2 di @pro2_gorontalo. Teman Pro2 kadang ada yang bilang kita tuh sekarang cuman peduli konten atau beberapa orang yes. Justru banyak nih gerakan lingkungan hari ini digerakkan anak muda. Mulai dari bersih pantai, menanam pohon, kampanye pengurangan plastik, urban farming, bank sampah, dan masih banyak lagi. Karena generasi muda sekarang sadar kalau masa depan bumi juga masa depan mereka. Kalau tanaman bisa ngomong, mungkin mereka bakal bilang, terima kasih udah nyiram aku. Karena sebagian tanaman sekarang nasibnya mirip chat gebetan teman berdua. Dilihat doang, gak ditindaklanjuti, Zai. Teman berdua, kalau kamu punya halaman atau atap kosong, kamu mau jadikan apa? Kalau aku sih, kebun sayur boleh lah ya, atau tempat nongkrong ya kan, itu juga lebih bermanfaat teman berdua. Aku coba cek untuk responnya di Instagramnya Pro2 bentar. Mana tadi? Aku manjat lagi, manjat. Bentar ya teman berdua. Mana tadi? Oke. Bentar, mana tadi? Ayolah. Kebanyakan yang dibuka ini. Bentar ya, teman berdua. Ada Instagram pribadi, ada second account juga. Emang dasar ya. Perempuan, pengen banyak nih sosial medianya. Oke, kita ke Instagram Pro2 dulu. Nah, teman Pro2 nyangkut kan. Ini ada yang gabung ninggalin responnya di Instagram. Ada Rian di Kota Gorontalo. Kak, saya mulai biasakan bawa tumbler ke kampus. Awalnya karena lagi hemat, ternyata lumayan juga mengurangi sampah botol plastik. Sekarang malah jadi kebiasaan. Lagu dong, manusia kuat, tulus. Ada Siska di Limboto, dia punya 2 pot tanaman di depan rumah yang walaupun kecil, rasanya senang lihat ada yang hijau setiap hari. Cuma kadang lupa nyiram sih, untung tanamannya sabar. Sesabar kamu kali ya tanamannya teman berdua. Tanamannya mungkin mikir, aku bertahan bukan karena air, tapi karena harapan. Acela. Bentar aku cek dulu manusia kuatnya nih ya. Jangan sampai lupa manusia kuat. Kuat, oke. Okay. Manusia kuat dari tulus. Oke, ini requestannya Rian teman berdua. Kalau Siska dia mau lagu dari Hindia, Rumah ke Rumah. Terus juga ada Aldi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Karena memang aku kan hobinya memang belanja itu, kalau lihat dulu ya, maksudnya gini, ada orang baru ya, makanya udah banyak banget yang namanya aplikasi-aplikasi online. Tapi aku tuh cari itu yang benar-benar tuh nggak cuma soal murah, tapi memang
2: kualitas
1: barang tuh berkualitasnya gitu loh. Iya kan?
2: Iya.
1: Nah, kalau aku emang di salah satu aplikasi yang aku emang dari dulu tuh nggak pernah ganti-ganti. Kata orang kan kalau dipikir kan, ah belagu ntar. Kalau aku yang namanya kayak baju sih oke, misalnya nggak mesti yang ori nggak masalah. Tapi kalau yang namanya sepatu sama jam tuh kayaknya tuh memang nggak bisa. Aku nggak bisa. Biar deh aku uang jajan aku kurangin. Yang penting aku harus dapat barang yang itu yang aku mau gitu loh.
2: Yang original ya.
1: Iya, karena aku pernah loh, jujur, pakai barang yang kata orang ini murah banget loh, murah bagus kok. Aku nggak pernah gitu, jadi coba pas aku beli maaf ya sepatu nggak usah disebutin mereknya. Pas aku baru pakai itu siangnya sorenya patah. Karena kan aku jalannya kadang-kadang kayak cowok, kadang-kadang kotak-kotak patah. Jadi aku bilangin, oh ini kan baru beli, ini aku bilangin kok kaki lo gimana sih kata orang. Jadi ya, gue bilangin biar deh aku korban, karena kaki aku nggak bisa, aku kayak cowok kadang-kadang lari sana lari sini, jadi ya kayak sepatu ya aku emang namanya style tuh, kalau sepatu sama jam tuh kayaknya wajib ya, kalau baju sih whatever terserah.
2: Kayaknya Arta harus beli sepatu besi deh kayaknya, sepatu baja karena terlalu aktif.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6.

0: mobilnya. Berhenti dulu deh.
1: Maaf, fokus aku teralihkan nih. Padahal gak microslip loh akunya.
0: Bisa jadi kamu terhipnotis.
1: Hah? Hipnotis? Romi Rafael kali.
0: Wajar sih, pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang menghipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.
2: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami highway hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain walaupun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis dengan hal tersebut dan mengalihkan fokus kita saat berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Baiknya, kamu jangan terlalu banyak pikiran. Atur posisi duduk dan senam ringan sebelum bepergian. Dengarkan musik sesuai selera agar fokus tidak teralihkan. Lepaskan pandangan keluar mobil, istirahat saat merasa capek, dan jangan lupa berdoa agar selamat sampai tujuan. Selamat berkendara!
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dan yang terakhir lagu terbaru dari Dodo Zack featuring Cheryl dengan Gak Peka Serah-serah.
1: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.
0: Tahun Pro 2 jam 8:46 menit waktu Indonesia Tengah, dan aku mau bacain lagi untuk kamu yang ikutan respon. Ini ada dari Putri di Telaga. Aku paling suka ikut kerja bakti di lingkungan rumah. Selain bersih-bersih, bisa sekalian ketemu tetangga yang biasanya cuma lihat status WhatsApp aja. Mau dong lagunya Laskar Pelangi, Niji. Ada Dimas juga. Aku lagi coba nanam cabe di rumah. Hasilnya belum ada sih, tapi perjuangannya udah seperti petani profesional. Cabenya belum tumbuh, teman P2. Tapi cerita perjuangannya udah panen duluan. Dia mau lagunya Budi Doremi yang Doremi yang do re re re re. Asik sekali. Malah nyanyi kamunya. Next lagi ada dari Nabila. Dia selalu bawa tas belanja sendiri kalau ke minimarket. Awalnya sih dia malu, sekarang malah bangga karena gak perlu nambah plastik. Mau ditemenin sama lagunya Nadine Amiza dengan Bertawat. Dan teman Pro 2 udah selesai untuk sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru barengan Pro 2 FM Gorontalo. Hari Atap Hijau Sedunia ngingetin kita kalau menjaga lingkungan gak selalu harus lewat aksi besar. Jadi gak harus punya taman luas, gak harus jadi aktivis juga, yang gak harus viral juga teman Pro 2. Kadang cukup dari hal sederhana aja, kayak kita membawa tumbler, ngurangin sampah plastik, menanam satu pohon, merawat satu tanaman, atau menjaga kebersihan sekitar. Karena bumi gak membutuhkan beberapa orang yang sempurna menjaga lingkungan. Bumi membutuhkan beberapa orang yang sempurna, Bumi membutuhkan jutaan orang, deng, yang melakukan langkah kecil secara konsisten. Dan siapa tahu tanaman yang kamu tanam hari ini akan jadi tempat berteduh seseorang beberapa tahun nanti. Ingat teman berdua, kalau hidup lagi panas karena tugas, kerjaan, atau mantan, seenggaknya jangan ikut bikin bumi makin panas juga. Mulai kebiasaan ramah lingkungan dari sekarang. Bumi ini tuh bukan warisan dari nenek moyang, tapi titipan untuk generasi berikutnya. So, teman berdua, nanti kita bakal lanjut di jam 9 pagi di Yuk Ngopi.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh. Aku
2: tidak kamu. Wah, gak

0: σκάσει.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di tengah serbuan tren baru, challenge viral dan scroll media sosial yang gak ada habisnya. Ternyata masih banyak anak muda Indonesia yang memilih untuk tetap dekat dengan budayanya sendiri. Keren kan teman Pro 2? Nah, kabar ini datang dari Gilimanuk, Bali. Pemerintah Kabupaten Jembrana itu kembali menggelar Kemah Budaya X tahun 2026. Sebuah kegiatan yang mempertemukan para pelajar SMA dan SMK untuk belajar lebih dekat tentang sejarah, budaya, dan juga warisan leluhur Bali. Kegiatan ini berlangsung di Museum Manusia Prasejarah Gilimanuk dan menjadi wadah bagi generasi muda untuk memperkuat jati diri budaya di tengah derasnya arus globalisasi. Yang menarik teman Pro 2, peserta itu gak cuma duduk dengerin materi, mereka juga diajak mengenal langsung nilai-nilai budaya, terus juga sejarah peradaban, sampai dengan belajar memahami identitas daerah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ya, tujuannya supaya anak muda itu bukan cuma tahu budayanya, tapi juga bangga dan mau ikut melestarikannya. Karena di era sekarang tantangannya bukan cuma sinyal yang tiba-tiba hilang, tapi juga bagaimana caranya supaya identitas budaya kita tuh gak ikut hilang teman Pro 2. Anak muda sekarang hafal semua tren TikTok, lagu yang viral juga hafal, dance challenge terbaru juga langsung dihafalin. Tapi pas ditanya budaya daerah sendiri, maybe pada buka buku atau googling ya kan teman Pro 2. Tapi sebagian lagi yang memang anak muda belajar tentang budaya. Makanya kegiatan seperti Kemah Budaya ini memang penting banget teman Pro 2, karena jangan sampai kita lebih hafal filter media sosial daripada cerita sejarah daerah sendiri. Dan sebenarnya budaya itu mirip playlist favorit kamu. Kalau nggak pernah diputar, lama-lama terlupakan. Tapi kalau terus dikenalkan dan diwariskan, itu bakal selalu punya tempat di hati generasi berikutnya. So, teman Pro 2, modern boleh, update tren juga boleh. Tapi jangan lupa, kenal dan bangga sama budaya sendiri. Karena budaya bukan sesuatu yang kuno, melainkan identitas yang membuat kita berbeda dan istimewa.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Produa single 2026 mengantarin kamu di menit 23 dari jam 9 pagi, teman Produa. Nah, kalau ngomongin pariwisata, biasanya yang terbayang itu pantai keren, hotel nyaman, atau spot foto yang instagramable banget. Tapi ternyata ada satu hal yang gak kalah penting dari pemandangan indah, yaitu pelayanan yang ramah dan juga berkesan, teman Produa. Nah, PT Angkasa Pura Indonesia melalui Bandara HAS atau HAS, Hanan Judin Belitung baru aja menggelar InJourney Hospitality House 2026, sebuah program yang tujuannya memperkuat budaya pelayanan untuk insan aviasi dan juga pelaku pariwisata. Nah, kegiatan ini teman Produa berlangsung selama 3 hari dan membekali peserta dengan berbagai keterampilan, mulai dari komunikasi efektif, terus juga pelayanan prima, storytelling, sampai dengan bahasa Inggris sederhana untuk melayani wisatawan. Tema yang diangkat juga keren banget, teman Produa, yaitu menghadirkan keramah tamahan khas Indonesia untuk dunia. Karena ternyata wisatawan gak cuman mengingat tempat yang mereka kunjungi, tapi juga bagaimana mereka tuh diperlakukan selama berada di sana. Bayangin aja, teman Produa, datang ke tempat wisata yang pemandangannya bagus tapi pelayanannya jutek, itu kayak beli es teh jumbo, sedotannya hilang. Pemandangannya tetap ada sih ya, tapi ada sesuatu yang kurang. Makanya hospitality atau keramah tamahan itu jadi salah satu senjata rahasia pariwisata Indonesia. Senyum, sapaan hangat, dan pelayanan yang baik itu bisa membuat wisatawan pengen datang lagi, bahkan merekomendasikannya ke orang lain. Kalau orang Indonesia ikut lomba keramahan dunia, mungkin jurinya baru datang di bandara langsung disambut dengan kalimat, "Sudah makan belum?" Padahal baru ketemu 10 detik, atau saat tamu bilang, "Gak usah repot-repot," kita malah makin repot karena bagi orang Indonesia kalimat "gak usah repot" kadang diterjemahkan menjadi "silahkan direpotkan secukupnya." Tapi justru itulah yang membuat Indonesia itu dikenal sebagai negara yang hangat dan juga ramah, teman Produa. Karena pada akhirnya pariwisata bukan cuma soal tempat yang indah, tapi juga soal pengalaman yang membuat orang itu merasa diterima, terus juga dihargai dan pengen kembali lagi. Ya siapa tahu aja hari ini atau suatu hari nanti kamu jadi pelaku pariwisata, pemandu wisata, pengelola UMKM, atau bahkan pemilik usaha sendiri. Ya ingat teman Produa, senyum dan pelayanan yang baik kadang lebih berkesan daripada promosi yang mahal.

Pernah dengar tentang istilah self-titled album gak? Mungkin ini adalah sebuah fakta yang selama ini ada tapi kamu ngelewatinnya. Kamu mungkin suka dengan lagu I Miss You dari Blink-182 di album Blink-182 tahun 2003. Yap, judul album dan nama grupnya sama. Selain Blink-182, musisi-musisi ternama dunia juga punya judul album yang sama dengan nama identitas mereka sendiri. Sebut aja seperti Elvis Presley di album Elvis Presley tahun 1956, Earth, Wind & Fire di album Earth, Wind & Fire di tahun 1971, 21 Pilots di album 21 Pilots di tahun 2019, ada juga Beyoncé di album Beyoncé tahun 2013, dan masih banyak lagi. Di Indonesia sendiri, kita punya Raisa dengan album Raisa di tahun 2011, dan Tulus dengan album Tulus di tahun yang sama. Balik ke tahun 1999, Sheila on 7 merilis album Sheila on 7 sebagai debut karir mereka di belantika musik tanah air. Self-titled sendiri sebenarnya merujuk pada istilah yang sudah ada sejak lama di dunia musik yang bersifat eponim. Digunakan ketika sebuah album diberi judul yang sama dengan nama artis atau band yang menciptakannya. Istilah ini sering digunakan sebagai bentuk pernyataan identitas artis bahwa album tersebut merupakan representasi dari diri mereka sendiri. Lalu sebagai konsolidasi gaya mereka dan pengenalan. Gak jarang album debut mereka sering diberi judul self-titled. Di beberapa kasus berbeda, album self-titled juga dapat menjadi bagian dari strategi pemasaran atau branding.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Mungkin bisa cerita pengalaman pas lagi diskusi, terus tiba-tiba ada yang ribut, panas suasananya. Pernah gak kalian di situasi seperti itu?
2: Mungkin sering ya.
3: Sering ya? Sering. Karena kalau misalnya organisasi, yes, misalnya di kampus gitu ya, teman-teman. Kalau misalnya organisasi
1: itu kapan tuh? Sorry Dila. Oh, itu kapan waktu itu?
3: Waktu ya masih aku masih kuliah di himpunan gitu. Kan terus? Di jurusan biasanya ada himpunan untuk teman-teman jurusan gitu. Jadi biasa kalau mubes ya. Ini adalah momen-momen kadangkala ada yang memang mau nyampein kritik, mau nyampein saran, ada yang mau tampil doang, yes, gitu.
1: Jadi,
3: ada hasrat-hasrat ingin di notice gitu, jadi bikin keributan lah dengan suara yang besar. Padahal nyampein pendapat itu nggak mesti gitu ya. Nah, itu kemudian yang menjadi pemicu. Tapi sekali lagi aku bilang tadi, itu adalah bagian dari dialektika. Meskipun gak bisa dibenerin ya, bahwa menurutku perbedaan pendapat itu ya udah, terakhirnya adalah kita saling menerima. Tapi kalau masih keke dan kemudian menyebabkan permusuhan, berarti ada yang bermasalah sama komunikasi antara kelompoknya ini gitu.
1: Yeah, tapi waktu kemarin di himpunan aman ya. Maksudnya komunikasinya sekalipun ribut, ada yang tensi tinggi, tapi pada akhirnya tetap sama-sama.
3: Biasa kan euforia gitu.
1: Euforia.
3: Ya.
1: Apalagi kan biasa orang bilang jiwa-jiwa muda itu
3: membara.
1: Membara, tidak bisa tak salah sadiki kan?
4: Ya. Yeah.

0: kamu asal-muasal www atau World Wide Web disebarkan melalui pendekatan hypertext yang memungkinkan suatu teks pendek menjadi acuan untuk membuka berbagai halaman atau dokumen. Sejarah web dimulai pada bulan Maret 1989 oleh Tim Berners-Lee yang bekerja pada Laboratorium Fisika Partikel Eropa di Jenewa, Swiss. Tim ini mengajukan protokol atau suatu tata cara untuk berkomunikasi sistem distribusi informasi internet yang digunakan untuk berbagai informasi di antara para fisikawan. Protokol inilah yang dikenal dengan web. Dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C. W3C adalah konsorsium dari sejumlah organisasi yang berkepentingan dalam pengembangan berbagai standar yang berkaitan dengan web.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

92,4 Produ FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Produ 2. Barusan ada lagu Duncan Lawrence featuring Fletcher dengan Arcade. Dan ini udah di jam 9:48 waktu Indonesia Tengah. Teman Produ 2, siapa bilang kesenian tradisional tuh gak bisa eksis di zaman yang serba digital? Buktinya wayang orang Ngesti Pandowo di Semarang itu masih tetap bertahan dan bahkan makin dikenal berkat berbagai inovasi yang mereka lakukan. Mulai dari penjualan tiket online, promosi lewat media sosial, pertunjukan yang durasinya juga dibuat lebih ringkas, sampai dengan menyediakan teks bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris ya, supaya lebih mudah dinikmati semua kalangan termasuk wisatawan mancanegara. Gak cuma itu, mereka juga aktif mendatangi sekolah, kampus, pusat perbelanjaan, bahkan pernah tampil nih sampai dengan Belanda untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia. Hasilnya penonton wayang orang yang datang sekarang banyak didominasi anak muda dan juga mahasiswa. Keren banget kan teman berdua, dan ini jadi bukti kalau budaya gak harus melulu tampil dengan cara lama. Tradisi bisa tetap hidup kalau berani beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dulu anak muda kalau dengar kata wayang mungkin langsung mikir ini pasti lama nih. Sekarang video 15 detik aja bisa ditonton 20 kali kalau yang lewat ternyata gebetan. Jadi sebenarnya bukan gak suka budaya, kita cuma suka yang dikemas dengan cara yang lebih dekat sama generasi sekarang. Atau gini teman berdua, wayang orang Ngesti Pandowo itu kayak akun media sosial yang tahu cara bertahan. Bukannya bilang dulu lebih bagus, tapi mereka bilang okay, sekarang zamannya digital, kuy, kita ikut berkembang. Dan itu pelajaran penting banget buat kita karena di dunia yang terus berubah, bertahan bukan cuma soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang mau terus belajar dan berinovasi. So, teman berdua, bangga sama budaya sendiri gak berarti harus meninggalkan perkembangan zaman. Justru keduanya itu bisa jalan bareng karena budaya yang terus beradaptasi kan bakal tetap hidup, dikenal dan dicintai lintas generasi. Sama kayak wayang orang Ngesti Pandowo yang udah berdiri sejak tahun 1937 dan itu masih terus eksis sampai dengan sekarang, yang membuktikan kalau budaya Indonesia punya tempat di hati masyarakat bahkan di era digital sekalipun. Dan informasi ini teman berdua, jadi yang terakhir dari Cindy Anako, nanti kamu bakal ditemenin sama kru Produ FM lainnya. Cindy Anako pamit, see you next time dan bye-bye.

0: Bu Ani, ini benar halal kan?
1: Ya pasti dong, Dek. Saya kan bikin sendiri, bersih dan sehat.
0: Tapi kok nggak ada sertifikat halalnya?
1: Wah, emang penting ya, Dek. Kan sudah tahu, saya orangnya jujur.
0: Bu, jujur aja nggak cukup kalau mau usaha makin gede. Sertifikat halal itu kayak KTP buat produk kita, biar orang yakin dan nggak ragu beli.
1: Oh, jadi kayak jaminan gitu ya, Dek?
0: Tepat sekali, Bu. Apalagi sekarang banyak tuh produk Bu Ani laris manis sampai ke pasar internasional.
1: Wah, berarti saya bisa jadi eksportir bakso ikan dong?
0: Bisa banget dong, Bu. Daftar aja ke MUI, gampang kok. Nanti usaha Bu Ani makin halal, makin berkah, dan makin cuan.
1: Oke, Dek. Habis ini bantu saya daftar ya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang

0: PV Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sesuai janji gue tadi, gue gak mungkin sendirian kalau di hari Sabtu ini, teman Pro 2. Sekarang gue udah ditemenin sama Om Rio dan juga Mas Dan nih.
1: Pagi.
0: Oh gila, selamat pagi, apa kabar Om Rio?
1: Kabar baik, kita udah berapa minggu ketemu ya.
0: Baru dikasih lagi jadwalnya. Gimana, sehat-sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Dan cuaca cerah hari ini.
0: Kayaknya agak mendung, ya? Agak mendung.
1: Di dalam RRI kayak mendung, di luar panas.
0: Us. Jadi di pagi hari ini kita bakal ngobrol sama siapa, Om Rio?
1: Ya, ini aku bawa narasumber, anak muda, zaman sekarang.
0: Oh, asik zaman sekarang.
1: Jadi uniknya kan biasanya narasumber di musik planner kan unik-unik ya.
0: Oke. Okay.
1: Minggu lalu saya bawa kombes polisi, okay. Tapi dia juga penyanyi, udah 50 single. Hari ini saya bawa, dia musisi tulen,
0: okay.
1: Tapi dia bisa bridging ke arah kreatif.
0: Oh.
1: Jadi sekarang malah dia lebih ke konsen ke kreatif. Nanti kita tanya kreatif itu kayak apa aja gitu.
0: Okay.
1: Tapi berhubungan sama dunia kita yang di nada buminya juga gitu. Misalnya untuk satu talent mau dinaikkan seperti apa, nah nanti kita tanya.
0: Oke. Jadi sebelumnya memang adalah musisi gitu
1: dia.
0: Ya?
1: Pemain tulen.
0: Wih, oke.
1: Tapi kita harus tanya sekarang,
0: tanya
1: kenapa
0: dulu,
1: dia
0: boleh.
1: Bisa bridging gitu.
0: Kita tanya dulu, oke. Mas Dan, sebelumnya di musik sebagai apa? Boleh dideketin mic-nya sih, Mas.
2: Aku dulu nyanyi juga.
0: Oke.
2: Okay. Aku mulai musik tuh di waktu sekolah.
0: Oke. Okay.
2: SMP.
0: Oke, okay, SMP.
2: Sebenernya agak banyak ini sih, banyak apa namanya ceritanya. Sebelum jadi anak band juga dulu kan,
0: okay.
2: Buat lagu. Nah sebenarnya awalnya itu karena penasaran kok gue susah dapet cewek.
0: Oh. Pertanyaan dari situ dulu.
2: Yes, dari situ.
0: Okay.
2: Sebenarnya dari situ. And then waktu itu coba-cobalah belajar nyanyi waktu SMP, terus ikut les vokal juga
0: pas
2: Coba bentuk band. Nah, dari situlah mulai suka, ternyata begini.
1: Ternyata lalu banyak dapet cewek.
2: Lumayan.
0: Benar, berhasil berarti.
2: Saat itu gitu. Jadi awalnya kurang lebih kayak gitu.
0: Oke. Jadi sebelumnya ngeband ya. Posisinya waktu itu?
2: Waktu itu belajar jadi drum juga, drummer apa segala, main gitar juga,
0: terakhir vokal.
2: Pas pengen bangetnya jadi vokalis.
0: Akhirnya vokalis. Oke. Harusnya ceweknya banyak ya, Mas Rio?
1: Bukan harus sih, memang udah banyak. Oh, ya. Kelihatannya gitu ya kan?
3: Kelihatannya.
0: Oke. Tapi kenapa memutuskan ke, bukan apa ya, beralih lah ya, beralih ke dunia yang sekarang nih, Mas Dan?
2: Oke. Jadi awal mulanya tuh aku di kuliah itu jurusannya sinematografi.
0: Oke.
2: Aku boleh nyebutin ini ya?
0: Kampusnya? Boleh.
2: Aku kuliah dulu di UMN di Tangerang.
0: Oke.
2: Nah, waktu itu aku ngeliat teman-teman aku kok kayaknya pada ngonten-ngonten tuh 2016.
0: Oke.
2: Di kantin apa segala, kalau misalnya kenal Chandra Leo, Arab, terus.
0: Oh, itu sangkatan tuh.
2: Edozel, ya.
0: Oh.
2: Jadi pada saat itu mereka ngapain ya, pada bikin video enggak jelas.
0: Iya,
2: pada saat itu belum YouTube, tapi Instagram.
0: Iya, IVG.
2: Dan pas makin lama nih bulan depan kok beli mobil, kok beli ini.
0: Oh.
2: Makin penasaran lah. Kayaknya mereka cuma buat video doang kok. Apa iya dari situ hasilnya? Ternyata didoronglah sama teman buat bikin konten dari situ.
0: Oh gitu.
2: Nah, dari situ baru mulai, oh ternyata begini ngasilinnya.
0: Gitu, di awalnya. Iya.
2: Dari 2016 sampai 2017 akhirnya baru dapat picknya tuh untuk gimana caranya ngasilin duit dari digital.
1: Ternyata UMN ya?
2: UMN.
1: Gue dulu dosennya UMN.
2: Oh ya?
1: Iya.
2: 2000 berapa om?
1: 2010 startnya. Salah 2010. Satu murid gue itu Gamaliel.
0: Oh Gamaliel, GAC.
1: Dulu di DKV, ngajarnya musik film.
2: Ya, dulu kan itu semester 1 sampai 3 itu DKV, baru semester 3 dipecah.
1: Mau
2: ke sinem, animasi, DG, gitu-gitu.
0: Berarti Mas Dan harusnya sungkem dong sama Om Rio dong. Nih, dosennya dong. Ternyata dosennya ya, Om
1: ya? Tapi 2016 kan start
2: aku,
1: ya?
2: Aku mulai, enggak, masuk tuh 2012.
0: Sebelumnya.
1: Berarti ketemu dong.
0: Ketemu harusnya.
2: Harusnya ketemu.
1: Masuk gak ke musik film?
0: Wah, jangan.
1: Jangan-jangan
0: masuk kelas
1: di kantin.
0: Di kantin. Jangan-jangan. Enggak ke kelas, nongkrong doang nih.
1: Bikin lagu di kantin.
2: Bisa jadi. Soalnya waktu itu kayaknya emang familiar mukanya.
1: Iya, salah satu Gamalia, kalau Gamalia tuh rajin masuk ke gua.
0: Oke, okay.
1: Makanya
0: ini nggak pernah kelihatan ya Mas, dan ini di kelas pernah lihat nggak?
2: Izin, kayaknya
1: nanti kita coba tracking ya. Siapa tahu masih ada mapnya.
0: Siapa tahu nilainya masih ada. Gitu.
1: Tapi kayaknya sih kalau 2016, gua 2010 berarti
2: harusnya
0: masih ketemu ya.
2: Harusnya tahu.
0: Masih aktif tapi.
1: Sekarang enggak. Sekarang gua kan musik bisnis di isi perang panjang.
0: Oh. Oke. Tapi sebelumnya ngajar di UMN. Nice. Oke, jadi. Sebelumnya justru ketigernya sama teman-teman seangkatan ya waktu itu ya?
2: Seangkatan, iya.
0: Chandra Liao,
2: terus Tommy Lim,
0: Marlo, iya, itu zaman-zaman IVG ya. Udah lumayan lama itu, kalau gak salah 2012-2013 ya awal-awal ya?
2: Awal-awalnya sih iya.
0: Iya kan, awal-awal sih itu.
2: Cuman pas ngelihat mereka agak bisa menghasilkan itu 2015 lah.
0: Oke, 2015.
2: Di situ lah.
0: Mulai kelihatan hasilnya tuh ya.
2: Ya.
0: Nice. Oke, kalau sekarang nih berarti Mas Lin ada di bidang apa nih?
2: Aku sekarang punya brand agency.
0: Oke.
2: Okay. Jadi sebenarnya karena keresahan juga sih yang dimana kan sebenarnya aku nge-YouTube tuh dari 2016 sampai 2021.
0: Oke.
2: Okay. Nah, ini agak bad history ya. Jadi si YouTube aku itu dulunya itu kehack di 2021.
0: Okay.
2: Jadi ya bisa dibilang sempet stres ya di 3 tahun pertama setelah hilangnya channel itu.
0: Oh ya?
1: Berapa subscribe itu dulu?
2: Itu 800.000.
0: Banyak banget itu ya.
1: Hilang begitu aja
2: lumayan. Sebenarnya bukan karena angka atau apanya ya, cuma lebih ke kayak ini kan nge-build ini tuh memang dari nol banget pada saat
0: itu. Iya, benar.
2: Gitu. Terus aku punya keresahan yang dimana ya mungkin aku bisa membantu dengan apa ya, dengan yang aku tahu dan apa yang aku bisa dan aku mencoba untuk bisa membuat orang tuh happy dengan apa yang aku punya.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Keresahannya awal dari situ.
2: Nah, dari situ awalnya.
0: Oke. Okay. Lalu akhirnya mulai untuk membuat sebuah brand agency ini gimana tuh? Apakah awalnya struggling banget? Apa
2: struggling banget? Iya, karena posisinya pada saat itu adalah aku jadi karyawan kan ya.
0: Oh iya. Yeah.
2: Aku apply kerjaan juga dan di situ kayaknya nggak sesuai nih apa yang udah aku hasilin dengan apa yang udah aku hasilin sama
1: effort
2: dan apa yang aku terima.
0: Oke.
2: Okay. Kayaknya gue bisa ngasilin lebih deh, maksudnya dalam arti ya apa fee profesional gue harusnya bisa lebih dari ini dong. Okay, harusnya ya.
0: Okay.
2: Karena bisa dibilang agak sulit ya diterimanya ya pada saat itu ya. Akhirnya mencobalah ngobrol sama temen apa segala, dia juga di visual juga.
0: Okay.
2: Yang dimana kita punya pemikiran sama, akhirnya kita membuatlah visi itu.
0: So far gimana ya, maksudnya kan di era digital kan banyak banget ya orang bikin konten tapi asal jadi gitu.
2: Betul.
0: Nah kalau Mas Dan gimana untuk dari segi pembuatan konten juga idenya, eksekusinya gitu.
2: Oke. Okay. Itu gua punya mindset yang dimana gua harus sempurna dulu dari segi visual.
0: Okay.
2: Dulu waktu di YouTube itu gua upload video itu paling seminggu sekali atau dua minggu sekali karena ketika gua merasa videonya belum layak untuk tayang itu enggak akan gua tayangin.
0: Oke.
2: Okay. Gitu.
0: Okay.
2: Jadi ada beberapa yang memang kayak misalkan hook ya, hook yang sekarang jadi tren itu kan hook ya,
0: hook
2: di video-video.
0: Di video.
2: Short. Nah, dulu itu gua termasuk pionirnya juga.
0: Oh ya.
2: Jadi waktu-waktu zaman-zaman 2016 itu kan video memang konten-konten nggak ada yang pakai hook, clickbait gitu-gitu ya. Yeah. Nah, pada situ gue pakai tuh pertama kali gitu 2016. Dan akhirnya di copy sama beberapa youtubers yang dimana juga ternyata works juga pakai.
0: Pakai hook
2: seperti itu.
0: Iya. Karena orang butuh apa ya? Di video nggak cuma video ya, tapi ada marketing karena, strategiknya.
2: Iya, buat orang interest dulu.
0: Iya, benar.
1: Sama kayak lagu juga.
0: Sama kayak lagu ya.
1: Ada hooknya. Gitu.
0: Ada hooknya. Nah,
1: kalau hook tuh kita taunya kan di properti ya.
0: Iya.
1: Kenapa semua jadi hook gitu?
0: Kalau nyari rumah hook bagus ya.
1: Iya. Ada hook ternyata di visual.
0: Di visual ada juga. Oke. Tapi kalau ngelihat sekarang gimana nih konten-konten yang ada tuh? Sebenarnya apakah sesuai? Maksudnya kalau Mas Lin lihat kayak konten bagus kok sekarang-sekarang apa justru kayak aneh ya konten-konten sekarang gitu?
2: Oke. Kalau secara quality udah pasti menurun.
0: Oke.
2: Tapi quantity setiap orang berlomba-lomba untuk membuat konten sehari bisa 10-20.
0: Wow, banyak banget ya.
2: Pasti, karena saingannya kan banyak banget ya. Dalam arti sekarang kan kayak orang mau terkenal itu kayaknya gampang banget ya. Kalau dulu kita mikir strategi gimana caranya kita mau dikenal sebagai apa, kita nanti mau jadi apa gitu kan, di apa namanya internet. Cuma kalau sekarang kayaknya memang ya tinggal upload-upload aja dan bisa FYP.
0: Beda.
2: Karena apa ya, secara tren juga berbeda. Zaman dulu mungkin melihat sesuatu yang berbeda di internet itu jadi perbedaan yang mencolok. Tapi kalau sekarang mungkin justru tanpa video yang diedit kayaknya orang lebih suka.
0: Oh, jadi raw aja gitu.
2: Raw aja.
0: Oke.
2: Contohnya kayak kemarin lebih yang live stream siapa Marathon.
0: Gitu kan,
2: itu segede itu karena memang mereka pengen lihat sisi lain dari humannya.
0: Kayak orang nongkrong jadinya.
2: Gitu.
0: Jadi justru orang tuh lebih suka konten yang genuine gitu ya. Yang natural, yang enggak dibuat-buat.
2: Yes.
0: Iya. Cuma sekarang juga banyak ya konten-konten yang satir ya, yang kayak di sekitarnya ada apa, pengen coba ngeparodiin tapi dengan satir gitu ya, nyentil ya.
2: Betul.
0: Itu juga naik juga tuh.
2: Naik juga.
0: Iya. Kalau dari Mas Dan, strategi untuk di hari ini apa nih kira-kira untuk kontennya supaya mungkin atau brand mungkin yang pengen FYP gitu.
2: Ya. Sebenarnya semua konten sama aja, tinggal gimana kita bisa ngejual ini barang.
0: Oke.
2: Kalau misalkan di otak gua tuh semua barang tuh bisa dijual. Tinggal gimana kita menempatkan si barang ini di market yang tepat.
0: Oke.
2: Jadi kayak misalkan kita punya mau ngejual produk di apa namanya sosial media.
0: Yeah.
2: Tinggal kita bidik aja nih orang-orang yang memang suka sama produk kita.
0: Ya,
2: produknya produk yang menengah ke atas itu tinggal di apa namanya di adjust aja.
0: Iya. Jadi memang ada adjustment-nya juga di situ Mas ya. Oke.
1: Sama dengan lagu juga.
0: Kayak lagu ya. Kalau dari Mas Rio ada yang mau ditanyain enggak ke Mas Dan mungkin?
1: Iya, ini karena kita juga rencananya mau bekerja sama, jadi ada beberapa branding tapi lebih ke talent kan. Nah tentunya talent-talent ini juga bagaimana caranya bisa muncul di permukaan aja dulu.
0: Ya
1: kan, nggak harus viral dulu tapi muncul di permukaan, karena kan sehari ini kan bisa jadi miliaran lagu ada di dunia ini.
0: Betul.
1: Terus yang rilis juga banyak, makanya nggak mungkin dia muncul tiba-tiba. Maka harus didorong dengan sistem-sistem yang ada. Nah makanya tadi kita cerita itu benar banget, kalau sesuatu atau barang itu bisa dijual kapanpun, dimanapun. Tapi bagaimana caranya dia ada di tempat yang tepat kan?
0: Iya betul.
1: Etalasenya tepat. Di sisi Nada Bumi produksi juga gitu, karena segitu banyaknya talent. Nah ini kan lagunya juga harus diperjuangkan. Contoh kayak tadi, kadang-kadang yang raw itu lebih bagus. Makanya di talent juga dihasilkan gimana supaya suaranya itu nggak terlalu editan melodain.
0: Kalau
1: diedit gitu. Ya kalau pici-pici dikit oke lah, tapi kalau dari A sampai Z harus diedit. Jadi nggak raw, jadi nggak natural lagi. Jadi itu sebenarnya kesamaan-kesamaan tapi di versi yang berbeda. Nah sekarang tinggal disatuin aja dari sisi kreatif sama dari sisi produksi. Bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan barang gitu.
0: Iya. Tapi kalau dari Mas Dan nih, misal saya pengen jual kacamata gitu, yang lensanya kuning. Kira-kira mudah nggak dijual gitu kayak yang dipakai Om Rio nih? Kacamata tapi
1: kalau sama gua dia selalu fokusnya itu cuma di kacamata.
0: Kayak lu kebayang enggak sih sebenarnya yang di dalam situ tuh gelap kuning apa enggak? Gitu lu penasaran enggak?
2: Kayaknya kuning ya.
1: Kuning nih. Ternyata enggak.
0: Serius. Lu gimana coba jual kacamata yang dari luar kuning, dari dalamnya enggak kuning ternyata?
1: Sesuatu kan?
0: Iya. Yeah.
2: Ya jadi sesuatu juga maksudnya.
1: Karena kalau dia di luar kuning, di dalam kuning, mata gua kuning nanti.
2: Tapi kan ada yang begitu kan?
0: Ada.
2: Tapi ini enggak, yang ini
1: enggak. Ini pakai teknologi tapi enggak ada melodanya.
0: Iya. Ini dari luar kuning tapi dalamnya biasa.
1: Kalau kuning gua gimana bacanya?
0: Iya. Jadi sama ini gua berpikir kalau Mas Rio datang tuh dia ngeliat semuanya kuning gitu. Ternyata enggak. Ternyata itu tipuan aja.
1: Gimik.
0: Oke teman Perdua, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain boleh banget nih gue buka hotline Perdua FM Jakarta di 08 11 800 105. Kita harus break dulu, satu lagu dulu teman Perdua buat temenin lo di pagi hari ini.

0: Teman Pro 2 masih di Music Planner Teman Pro 2, dan gue masih sama Om Rio dan juga Mas Dance di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Kita masih ngobrol tentang seputaran nih yang ya anak-anak muda aja yang menggelutinya.
1: Tapi orang tua ya?
0: Iya, enggak, maksudnya ini juga PR enggak sih Mas? Maksud gue kayaknya di umur-umur yang lebih senior, right, itu kayak apaan sih agency gitu? Agency itu apa sih gitu? Lu menjelaskan itu ke generasi atas lu gimana?
2: Iya. Sebenarnya mereka juga sebenarnya banyak yang melek, banyak yang enggak juga. Maksudnya melek dalam arti ternyata di digital nih bisa nge-support bisnis gua nih. Tapi ada juga yang memang agensi yang tanda kutip nakal dalam arti gini. Jadi mereka memprovide dalam arti awareness apa segala. Kan sebenarnya kalau kita bisnis itu, kalau di internet itu bukan garantinya bukan awareness, tapi gimana caranya ketika lu dapat 100 views itu, nah gimana caranya terkonversi
0: ke
2: jadi buyer dong.
0: Oh, jadi uang.

0: satu dirilis terus beberapa bulan lagi baru rilis, maka algoritmnya nggak jalan. Nah makanya dibuat konsisten minimum sebulan sekali supaya itu naik secara wajar,
1: yang nggak dibusing, secara wajar
0: nggak dibusing pakai robot-robotan atau gimana. Jadi dia naiknya tuh benar-benar natural. Tapi kalau cuma satu setahun lagi baru rilis, ya nggak jadi apa-apa.
1: Oh iya. Sama juga kan Om Rio, di musik mungkin juga banyak orang-orang yang masih meragukan kayak di musik duitnya dari mana gitu. Kalau Om Rio menjelaskannya gimana?
0: Iya, jadi banyak talent-talent baru ini kan ada dua kemungkinan. Satu, karena orang tuanya pengen anaknya jadi top.
1: Oke.
0: Itu yang paling banyak.
1: Oke.
0: Yang kedua, anaknya juga pengen jadi artis.
1: Iya.
0: Ibunya pengen anaknya top, dianya sendiri pengen jadi artis. Okay. Nah, sekarang bagaimana kita itu mewakilkan itu supaya menuju ke sana? Tapi kan kita tidak boleh berharap, mengasih harapan ke mereka bahwa lu pasti jadi artis.
1: Nggak boleh dikasih janji itu ya.
0: Karena nggak ada yang tahu, karena kan Tuhan yang ngatur nanti kan. Cuman proses menuju ke sananya, nah ini ke bagian-bagian kita nih. Jadi yang bagian kreatifnya, saya di bagian produksi dan lain-lainnya, ada agregator, ada publisher. Ini gunanya sistem untuk menuju ke sana. Nah itu yang kita harus kasih tahu bahwa ini kayak gini nih, nanti kan talentku bawa, aku mau sounding lagi ke talent-talent. Karena kadang lupa atau memang gak inget, sama ya lupa gak inget. Kita udah kasih tahu, hey, kalau sudah rilis, sebelum rilis, H-3, H-1 dan lain-lain. Dan setelah rilis, mereka harus bikin konten kan?
1: Harus ya,
0: biarpun kontennya raw. Tapi kadang-kadang, ya om, jalan, ntar kita cek. Enggak nih, hari satu hari ini dia enggak bikin konten nih. Kenapa? Kalau dia putus-putus kontennya, ya enggak konsisten.
1: Enggak konsisten.
0: Karena mau Spotify, mau YouTube, mau apapun, mereka cuma menunggu konsistensinya kita. Dia mau seorang Whitney Houston, seorang Taylor Swift. Ya Spotify dan lain-lain enggak peduli sebenarnya. Yang dipeduli dia konsisten. Nah, kalau algoritmanya bagus, maka platform-platform ini akan membantu support. Gitu. Karena apa? Itu jualan mereka. Karena kelihatan, wah, brandingnya oke nih. Gua support aja. Untuk apa? Untuk si artisnya oke. Untuk dianya pun juga dapat konversinya. Kata Dandi tadi, terkonversi semua
1: dari views dan pendengar.
0: Dari semuanya udah pasti nanti akan jadi duit kan itunya.
1: Oh.
0: Tapi kalau algoritmanya nggak jalan, maka sebuah platform seperti Spotify ngapain dia harus naikin? Gitu.
1: Sepi juga gitu.
0: Jadi dia nggak peduli sama artisnya. Tapi kalau dia peduli, si artisnya gak peduli dengan dirinya, dia bikin konten. Apalagi kalau kontennya mulai dari yang raw, tiba-tiba udah mulai rapi sampai hebat banget.
1: Kayak bagus ya.
0: Iya, itu sih keren.
1: Oh iya. Jadi bertahap memang.
0: Bertahap.
1: Ya?
0: Gak bisa juga talent kita baru tiba-tiba besok kontennya keren banget, itu gak mungkin.
1: Ya. Proses. Kecuali dia punya kru yang banyak gitu ya. Gitu.
0: Kalau krunya cuma orang tua sebagai manajer, gak mungkin banget gitu. Cuma kita harus edukasi terus gitu bahwa konten ini seberapa penting. Ya karena relate dengan barangnya apa, lagu kan, sama dianya gitu.
1: Jadi menjualnya ini nggak cuma lagunya doang, tapi juga mungkin karakter dan personalitinya dia. Nah,
0: kebanyakan artis-artis muda yang baru naik, ya belum jadi ya, baru naik,
1: baru meletek,
0: tapi belum matang di pohon.
1: Belum di pohon, belum dipetik ya, baru meletek.
0: Kebanyakan nih. Ya, aku ngelihatnya dari apa yang terjadi. Mereka proses betul. Tapi proses itu dia hanya cuma memikirkan, gua harus oplas hidung dulu nih. Gua harus ada ini dulu kan gitu. Biasanya ya. Tapi dia enggak memikirkan bahwa produknya dia itu seberapa penting. Sehingga tiba-tiba udah terjadi aja, misalnya ya, oplas udah jadi, ini udah jadi, tapi ini enggak diimbangkan. Ya, dia enggak kerja sama kreatif seperti Dandi. Dia enggak bikin konten sesuai apa yang diarahkan. Akhirnya apa?
1: Blunder juga.
0: Ya, lagunya juga enggak terlalu naik juga. Kenapa? Kan bukan itu yang dilihat. Prosesnya jalan, lagunya bener, memang dibikin dengan strategi yang mateng, lalu ada tim-tim yang di belakang yang dukung dia, itu baru oke. Tapi kalau di ujung nanti ternyata lagunya juga tidak berhasil, no viral, ya berarti sama dengan ikhlas.
1: Harus gitu ya.
0: Harus gitu ya. Jangan marah sama Tuhan kan.
1: Iya benar-benar.
0: Nanti proses sudah jalan, tapi nggak dilakukan prosesnya, tapi pengen viral, ini yang banyak. Banyak yang gitu, kok viral-viral lagunya gitu. Tapi dia gak ikutin proses yang benar.
1: Nah, kalau dari Mas Den, untuk ngejar viral tuh sebenarnya salah gak?
2: Ngejar viral, ya gak salah juga sih.
1: Cuman
2: memang banyak orang yang
0: instan
2: ya, menyalahartikan lah ke viralan itu. Maksudnya dalam arti kalau kita, karena tanggung jawabnya besar kalau viral, bro.
1: Iya, yep, betul.
2: Ya kan, lo harus kayak mungkin secara moral, secara mungkin apa yang

0: lo lakuin itu tanggung jawabnya besar banget.
1: Udah gak bisa ke mall.
0: Iya betul.
2: Oh iya.
1: Minta tanda tangan.
0: Dulu gue,
2: oh, artis banget.
0: Tapi dulu gitu. dulu itu gue punya temen prankster.
2: Oke. Okay.
0: Youtuber juga.
2: Dia suka ngeprank nih.
0: Iya suka ngeprank. Okay. Jadi dia ngeprank di mall, salah satu mall di Depok kalau nggak salah ya. And then dia teriak waktu zaman film apa tuh horor yang di luar tuh lupa.
2: Apa Conjuring?
0: Conjuring kayaknya atau apa lupa. Dan dia teriak di situ di mall.
2: Oke.
0: Okay. And then satu mall tuh kayak speechless dong.
2: Oke.
0: Okay. Dan dia di grab lah sama si security. Abis itu suruh dihapus semua video-videonya. Terus dia difoto, di fotonya dia itu ditempel di mall itu dan gak boleh ke mall itu.
2: Oh, semua di banned akhirnya?
0: Di banned.
2: Oh gila.
1: Waduh.
2: Gak boleh ke mall itu?
0: Gak boleh.
2: Mall yang bagus apa yang jelek yang
0: lupa,
2: di Depok?
0: Lupa Depok.
2: Kalau yang bagus kita tahu pasti cuma satu.
1: Kalau yang jelek gak apa-apa maksudnya.
2: Kita. Iya maksudnya ada alternatif mall lain gitu loh. Iya. Oh jadi justru apa ya, impact sosialnya juga harus dipikirin ya.
0: Betul.
2: Iya. Gak boleh apa ya maksudnya semata-mata pengen viral, nah, tapi caranya
1: etiknya
2: nggak bagus lah ya.
1: Iya.
0: Karena sebenarnya ada stigma yang salah juga yang dipresentasi di Indonesia sebenarnya.
2: Apa tuh?
0: Jadi kayak misalkan, wah ini video ini settingan nih.
2: Oh iya ya.
0: Nah justru kita tuh memang harus di-script itu video atau si konten itu.
2: Oke. Okay.
0: Cuman di Indonesia kan, wah gak natural nih apa segala.
2: Iya.
0: Yang namanya entertain itu semua ada scriptnya.
2: Betul.
0: Dari A to Z-nya itu. Ada endnya, ada startnya, ada semua segala macamnya lah. Cuma kalau di kita kan ngelihatnya kalau nggak natural tuh
2: scripted jadinya, gitu. Iya.
1: Karena dua, entertain tuh panggung sandiwara.
2: Asik tuh.
1: Kata iya.
2: Ini.
1: Iya.
0: Nah balik lagi ke tadi yang temen aku yang prankster itu.
2: Oke.
0: Okay. Ya dia apa namanya nggak nge-script gitu loh. Jadi ujungnya
1: spontan maksudnya.
0: Spontan. Oh. Jadi artinya adalah kan nggak ada bedanya ketika kita mengentertain orang sama orang gila.
2: Iya
0: kan?
2: Iya.
0: Teriak-teriak jadi kayak orang gila dong, benar enggak?
2: Jadi problem ya.
0: Tuh, mengganggu orang juga
2: Iya, benar-benar. Jadi sebenarnya penting ya untuk konten itu di-scripted pasti, gitu ya.
0: Pasti.
2: Kalau ngeprank tapi jadi orang gembel gitu masih gak apa-apa gak?
0: Ya tergantung. Tujuannya ini membuat konten untuk apa?
2: Oke. Okay.
0: Ada meaning apa yang disampaikan di situ?
2: Oke.
0: Okay. Gitu sih. Sebenarnya mau konten kayak apa aja, ketika meaningnya itu benar dan ada tujuan yang pasti,
1: oke aja.
0: Oke.
1: Gak masalah. Berarti yang teriak tadi itu karena dia nggak izin sama satpam.
2: Bisa jadi.
1: Makanya ditangkap kan gitu.
2: Iya. Yes. Mungkin kalau izin didiemin aja atau diliatin doang gitu kan? Omong konten gitu. Iya, tapi kalau menurut Mas Dan gimana? Kalau sekarang kan fenomena mostly orang bukan ya konten masih, tapi mostly orang tuh sekarang pengen jadi streamer.
0: Iya.
2: Dengan cara kayak ya udah gue on cam, gue hidup sehari-hari, gue dapet saweran gitu. Betul. Menurut lo gimana, Mas?
0: Ya yang jadi game changer sebenarnya waktu itu TikTok kali ya platformnya.
2: Mungkin.
0: Dari situ kita melihatnya lebih mudah dibandingkan lu milih platform YouTube atau mungkin Instagram gitu. Mungkin dari situ berawalan dan juga mungkin ada salah satu influencer yang ngebuat itu pertama kali and then pada ngikutin gitu ya.
2: Banyak banget.
0: Orang Indonesia biasanya gitu
2: banyak
0: kan
2: banget.
0: Apa yang dimulai dan itu rame biasanya diikutin tuh.
2: Iya.
0: Ya kurang lebih sih kayak gitu sih.
2: Iya. Dan Mas pasti kiblatnya tuh ke luar negeri dulu nih, kayak orang kita ngeliat yang di luar negeri mungkin waktu itu Aisha Speed kali ya. Aisha Speed lagi rame banget.
0: Betul.
2: Untuk streaming terus tiba-tiba diikutin lagi lah sama Indonesia.
0: IKL gitu ya.
2: Iya. Jadi memang sekarang kontennya itu bergeser nih teman produk kalau lo ngeliat di YouTube atau di TikTok, orang tuh raw seraw-rawnya itu ya.
0: Betul.
2: Meskipun mungkin ada beberapa gimmick ya. Gimmick itu masih ada.
0: Karena tren udah pasti ya muter-muter di situ aja.
2: Iya benar. Pasti enggak jauh-jauh ya.
0: Enggak jauh-jauh.
1: Ya sama kayak musik juga gitu. Mulai start nih. Chord-nya 3 jurus. Ya kan C G F.
2: C G F.
1: Terus dia udah mulai ini seorang misalnya aku ya
2: dari
1: awal. Terus lama-lama kasih mayor 9 lah.
2: Asik.
1: Ya, lama-lama berkembang kan chordnya kan.
2: Kasih fish.
1: Ya, sampai di satu titik jadi nge-jazz.
2: Wedeh.
1: Udah ribet banget mainnya.
2: Iya, udah ribet banget.
1: Nanti suatu ketika dia bosan tuh balik lagi ke 3 jurus lagi.
2: Oh iya. Udah paling gampang.
1: Udah paling gampang.
2: Mungkin kayak si jago-jagonya orang kalau nyetem gitar tetap teng deng deng deng deng kayak gitu kali ya. Iya kan? Iya kan? Si jago-jagonya orang kalau nyetem kayak gitu tetap ya.
1: Iya. Sama kayak seorang musisi hebat gitu. seorang Indra Lesmana. Mm-hmm. Betapa hebatnya kalau main.
2: Betul. Ya,
1: favorit gua tuh kalau dia main sampai sesulit-sulitnya enak aja gitu.
2: Bener, bener.
1: Tapi ketika dia bikin musik yang sederhana, dia sederhana banget.
2: Enak banget juga.
1: Iya, enak banget dengan chordnya yang polos ya. Enggak perlu ditambah not 11 gini segala macam enggak.
2: Iya, iya, bener, bener.
1: Jadi tahu porsinya.
2: Betul, betul, betul. Penting tuh teman pro 2. Jadi lu harus tahu porsi dan positioning-nya juga.
1: Iya, ya? Semua diembat pakai mayor 11 orang enggak mau denger kan.
2: Oh iya, apaan nih gitu.
1: Lagunya pop.
2: Lagu apaan nih gitu jadi ya.
1: Iya,
2: iya, itu penting tuh. Jadi semoga semua konten yang diproduce atau lagu entah apapun itu konten digital tetap bertanggung jawab, tetap scripted dan tetap disampaikan pesannya dengan baik ya pastinya.
1: Betul, betul.
2: Gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi teman pro 2, tapi satu lagu dulu nih. Ini enak banget nih. Slang dengan I Miss You But I Hate You. I miss you, baby.

0: Coba FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Music Planner barengan sama gue Landi Kersandaru, Om Rio dan juga Mas Dan di pagi hari ini.
1: Iya.
0: Dan tadi kita masih ngobrol-ngobrol ya tentang apa tadi terakhir, bagaimana sebuah konten digital itu bisa diproduce dengan tetap bertanggung jawab ya.
1: Selalu bertanggung jawab.
0: Selalu bertanggung jawab. Hmm. Oke.
1: Jadi mau dia di dunia musiknya, mau di dunia kreatif, ini enggak bisa lepas.
0: Ya.
1: Harus relate gitu dua-duanya.
0: Oke.
1: Okay. Ya mungkin Dandi juga punya kerjaan-kerjaan yang lain gitu di luar yang dunianya musik kan.
0: Iya, iya.
1: Tapi karena beliau juga basicnya juga di musik, pasti paham banget gitu. Ada musik itu kan branding sama produk.
0: Benar.
1: Iya kan? Jadi itu yang harus beda. Mungkin strategi beda-beda tapi tujuannya sama. Gimana produk ini muncul permukaan aja dulu.
0: Itu dulu minimal ya.
1: Minimum itu dulu. Jadi orang notice gitu.
0: Ini
1: sekarang aja lagunya belum muncul, gimana orang mau notice?
0: Bener.
1: Terus dia mau mintanya viral, itu jadi masalah.
0: Itu aneh tuh. Itu susah tuh kayak gitu tuh.
1: Itu dia.
0: Iya, tapi
1: perlu diedukasi.
0: Perlu diedukasi dulu. Tapi ini kan bulan Juni merupakan bulan Pancasila ya.
1: Iya.
0: Kira-kira gimana menurut kalian nih dari dua sudut pandang konten creator Mario di musik, Mas Andy di digital gitu. Kira-kira gimana nilai-nilai si Pancasila ini tetap ada di konten-konten di era sekarang gitu?
1: Siapa
0: termuat?
1: Dulu?
0: Mas Dandy dulu boleh.
2: Ya, intinya sih dalam arti kalau anak muda ya, anak muda kalau bisa kita tetap apa ya, tetap memperjuangkan apa yang kita bisa, dalam arti apa ya? Dalam arti anak muda sekarang kan lebih ke realistis ya, dalam arti kalau ketika mereka mengejar sesuatu dan mereka agak susah nih buat ngegapai, biasanya mereka menyerah tuh.
0: Malas,
2: biasanya.
0: Iya, benar.
2: Nah, gue sih berpesan sama mereka, semoga mereka tetap bisa apa ya, strict sama pendiriannya dan ya good luck untuk apa namanya, menggapai mimpi lu semua.
0: Oke.
2: Karena kita penerusnya, siapa lagi?
0: Gimana? Iya benar. Jangan gara-gara susah sedikit udah patah arang ya.
2: Iya.
0: Oke. Om Rio?
1: Iya, karena gue masih bukan anak Gen Z. Gue dulu waktu ngampus pertama kali sebelum belajar itu ada yang disebut P4. Pendaftaran. Gua penataran pedoman penghayatan Pancasila.
0: Dulu PPKN zaman
2: dulu tuh kayaknya banyak singkatan.
0: Iya, P4 salah satunya PPKN, dari awalnya P4 dulu ya.
1: Enggak, di P4 waktu mau masuk ke kampus.
0: Masuk kampus
1: PPKN kan di
0: sekolah. Iya,
1: gua bukan PPKN, PMP.
0: PMP
2: ada lagi tuh.
0: Iya, zaman Om Rio masih catur bulan kan pakainya kan.
1: Iya, gua merasa umur aja
0: masih pakai catur bulan dulu ya.
1: Jadi waktu gua masuk kampus tuh belajar P4 dulu tatar kita. Dulu waktu zaman dulu gue bilang ngapain sih ini ngomongin tadi, dulu dari zaman SD, SMP, SMA gue udah diajarin PMP. Sampai masuk kuliah diajarin
0: ada P4 nih.
1: Ini ada nilai sama sekarang. Lalu akhirnya gue merasa gak harus belajar. Ikut aja ke dalam. Tiba-tiba gue didaulat untuk pidato tanpa teks tentang P4 itu.
0: Lah,
1: untuk wilayah Sumatera, kan gue di Padang kan. Kan kaget kan. Tapi karena udah diojok-ojok sama temen, udah ikut aja lu gini gitu. Akhirnya gue ikut lah. Pidato tanpa teks, istilah lomba lah. Eh, gue menang dong. Gue gak tau P4
0: gitu.
1: Tapi waktu gue duduk itu, gue selalu melihat dosen ngomong kan. Ya, gue lihat, gue serap. Jadi gue tuh lebih banyak serap aja, tapi gue gak belajar waktu itu.
0: Dan waktu pidato
1: tanpa teks gue menang. Akhirnya sekarang gue baru ngerti bahwa kepentingannya itu, bahwa jiwa kita dia dimasukin nilai-nilai Pancasila itu, inilah yang kejadian hari ini, bahwa anak-anak zaman sekarang karena tidak ada lagi pedoman Pancasilanya masuk, begitu banyaknya distraction yang ada di Indonesia khususnya, makanya terjadi, ini balik ke hipnoterapis gue ya. Di sekolah piano gua itu kebanyakan anak-anak yang hampir, dulu kan gua pernah hampir 1000 murid itu, 40-an itu bermasalah dalam tanda kutip.
0: Karena
1: nilai-nilai Pancasilanya nggak dibangun. Karena udah sibuk, ibunya kerja ini.
0: Dan di kurikulum sekolah mungkin nggak semasif itu sekarang.
1: Nggak semasif itu. Akhirnya anak-anak ini nggak balance otak dan jiwanya. Akhirnya gue suruh ibu-ibunya, udah bu, lesin aja anaknya supaya balancing otak kiri dan otak kanan. Supaya talamus di tengahnya itu bisa balance. Nanti aku coba bantu hipnonya. Ada yang main games umur 4 tahun, jadi waktu temu gue umur 6 tahun. Udah dicoba ke terapi luma-luma gak tembus. Akhirnya dia lesin piano di tempat gue. Lalu gue hipno 4 bulan, 5 bulan dia nggak bisa nengok loh. Jadi abis dicabut handphonenya sama bapaknya, dia hang. Anak nih hang.
0: Anaknya hang.
1: Kan kasihan kan, udah ganteng lagi anaknya.
0: Anaknya hang.
1: Jadi nggak bisa nengok gitu, jadi nengoknya kayak robot.
0: Oh, nah, jadi tergantungan banget sama HP
1: sindrom itu.
2: Sebutannya sindrom.
1: Iya. Langsung dia hang gitu, shock. Nah, akhirnya dibantu dengan hipno, mulai 4 bulan 5 bulan dia bisa nengok lebih cepat.
0: Oh gitu.
1: Nah, banyaklah kasusnya ya, kita lah cerita itu. Tapi masalahnya adalah tadi yang ditanya, kenapa Pancasila ini penting gitu? Yeah. Kenapa ada lahir Pancasila? Mm-hmm. Buat gua sangat penting.
0: Karena?
1: Karena nanti di tahun-tahun ini kita ada generasi emas ini, tahun 2040 ya?
0: 45.
1: 45. Mm-hmm. Kalau Pancasila yang gak ditanemin terus, ya emasnya meleleh. Ditambah jadi, sekarang udah zamannya AI.
0: Iya benar.
1: Kerja administrasi, kerja bank, akun segala macam enggak perlu. Iya. Ya kan lewat GPT aja semua udah beres.
0: Iya.
1: Nah, terus nilai-nilai luhur dari Pancasilanya apa?
0: Iya.
1: Ditambah sih lagi orang tua parentingnya juga tidak sukses.
0: Iya.
1: Parenting itu lebih penting dibandingkan dia sekolah.
0: Oke, oke. Iya, kadang orang tua terlalu melepas anaknya ya.
1: Betul, sampai di sekolah orang tua juga gak boleh ikut campur.
0: Iya.
1: Itu udah tanggung jawabnya sekolah. Tapi problemnya adalah di rumah parentingnya gak jalan.
0: Iya, karena udah merasa yaudah sekolah diajarin gitu.
1: Diajarin, padahal yang paling penting di rumah.
0: Di rumah
1: makanya lihat ada begal, ada bacok, segala macam. Itu udah pasti parentingnya dulu kan gak beres.
0: Atau sekolahnya kabur-kaburan.
1: Ya gara-gara parentingnya gak beres, pasti sekolahnya kabur-kaburan. Ya kan, sebab akibat kan.
0: Iya, benar, gitu. Benar.
1: Makanya musik pun juga gitu. Di Musik Planner, Nada Bumi sama RRI selalu kerjasama untuk musik-musik budaya.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan, musik-musik daerah. Kita di RRI ada perempat kan,
0: lagu-lagu daerah sebelah.
1: Makanya kepentingannya adalah tanemin. Aku tadi malam baru bikin tentang Indonesia tapi rock ya. Nah, tapi tanemin jiwa Indonesianya gitu, bahwa kita bersama-sama, ras berbeda-beda misalnya, tapi kita tetap urusannya jaga Indonesia gitu. Nah, itu perlu diedukasi terus. Paling itu sih dari aku sih, supaya anak-anak sekarang lihat aja saking super cueknya. Ya kita juga nggak bisa menyalakan telepon ya, handphone,
0: HP
1: ya. Ya kalau disalahin handphonenya, mendingan salahin aja mendiang Steve Jobnya ya. Kenapa lu bikin touch screen segala macam gitu. Tapi kan problemnya kan bukan di handphonenya, cuman kontrol diri kita untuk handphonenya seberapa besar.
0: Benar.
2: Tapi ngeri sedap juga sih ngeliat anak muda zaman sekarang. Maksudnya SMA kemarin yang viral itu om, dia tambah-tambahan agak
1: betul,
2: nggak bisa jawab.
1: Nggak bisa jawab.
0: Geblon.
2: 20 tambah 20, 5 tambah 5. Dia nggak tahu.
0: Iya. Itu nggak tahu itu oknum apa gimana. Tapi semoga masih banyak yang nggak kayak gitu ya.
2: Semoga maksudnya, ya kita berharapnya yang baik tetap.
1: Kalau semoga 280 ya kita ya juta
2: lebih kayaknya.
1: Lebih. Kalau ketemu 1% gede loh.
0: Lumayan.
2: Lumayan.
1: Amin. Oh nggak, cuma 1% di Indonesia ya gede lah.
0: Gede lah. Tetap gede itu.
2: Gede ya.
0: Tetap dapat satu kelurahan.
1: Nah, itu dia.
0: Iya tetap.
1: Saya paling keselnya apa? Kalau lagi meeting di zaman gua tuh, karena dulu nggak ada handphone, sekarang ada handphone tuh. Kalau meeting, handphone tuh benar-benar silent dulu dong.
0: Oh iya benar.
1: Kecuali penting banget ya harus dijawab.
0: Karena zaman Omrio, HP juga berisik kan?
1: Berisik.
0: Gitu kan.
1: Cari telepon umum.
0: Iya. Pakai koin dong. Pakai koin dong. Iya.
2: Tapi aku baca dari generasinya Omrio kali ya, sama generasi aku. Kalau generasi Omrio mungkin komitmennya tinggi. Ya zaman dulu belum ada handphone.
1: Betul.
2: Dan jadi misalkan di PIM udah pasti kayaknya datang gitu.
0: Bener.
1: Iya.
2: Kalau zaman kita kayaknya bro gak jadi, lu tiba-tiba udah punya HP gak jadi.
1: Iya.
2: Itu kalau perbedaan ya mungkin ya.
0: Om Rio tuh kuliah waktu Orde Lama ya kalau gak salah ya.
1: Masih Soeharto ya.
0: Orde baru dong. Orde lama.
1: Orde lama. Orde tahun 65 dulu lah ya.
0: Itu udah kuliah.
1: Udah kuliah. Berarti gue sering ke Senayan dulu kan. Nggak, orde baru gue.
0: Iya. Jadi
1: 90-an.
0: Jadi itu juga tuh apa, orang tuh kalau buat sekedar nongkrong tuh komit ya. Kayak kita nongkrong janjian di Blok M jam segini.
1: Pasti.
0: Kalau mau cancel nggak bisa. Karena orangnya pasti di jalan.
1: Kalau mau cancel lu datang dulu, bilang cancel lu balik.
0: Iya. Sering. Kalau mau nelfon orangnya udah nggak di rumah.
1: Betul.
0: Paling emaknya kan.
1: Dan nggak semua orang punya pager kan.
0: Iya benar.
1: Ada pager rumah banyak.
0: Bukan. Kan. Waktu itu pager masih barang mahal ya.
1: Barang mahal. Cuman gitu. Untuk dapat info dari administrasi.
0: Adminnya.
1: Seneng banget dengar suaranya. Oh iya gitu. Aku sayang kamu, cuma bisa gitu ya.
0: Tuh, dia dong yang pernah pakai, kita enggak pernah pakai.
1: Kita enggak pernah pakai pijer. Cuma mengharapkan kata-kata itu.
0: Iya.
1: Yang ngasih kata-katanya orang lain.
0: Iya, itu bermakna ya.
1: Bermakna.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya bisa jadi yang bilang aku sayang kamu itu bukan cewek kita di sana,
0: tapi
1: operatornya.
0: Iya, benar.
2: Terus.
0: Oke, kalau gitu tadi pesan-pesan dari Pancasila udah disampaikan juga sama Pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih kita bertiga ngobrolin banyak hal ya. Dan semoga hal-halnya baik-baik juga ya, karena ini juga masih dalam bulan Pancasila. Jadi ingat kalau misalkan teman Pro 2 bikin konten apapun, semoga tetap bertanggung jawab, tetap punya nilai yang baik buat sesama, buat sosialnya, dan juga pastinya bermakna buat dirinya sendiri.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu kita harus cabut dulu teman Pro 2. Gue Elandi Krisandar cabut.
1: Rioji, Nada Bumi.
0: Dan juga
2: Dan
0: cabut.
2: Siapa?
0: Dan siapa?
2: Dan aja.
0: Namanya Dan aja. Kita cabut dulu teman Pro 2 and bye-bye.

Teman-teman Dokom udah ngikutin siaran jaringan Music Planner yang disiarkan jaringan di RRI Prodo Networks Indonesia. Dan kita balik lagi Prodo FM Gorontalo. Dan untuk hari ini edisi Sabtu 6 Juni 2026, ada Nisa Muhammad bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore. Stay tune.

2 dengan kita kesana dari album Lagi Pula Hidup Akan Berakhir. Jam 11 siang sudah waktunya kita di Pro 2 request time. Jadi selama 1 jam ke depan ya, sampai nanti di jam 12 kurang, aku bakal nungguin requestan dari kamu di WhatsApp 08 11 43 000, lain telepon di 08 12 15 000 924, dan juga di Instagram @prod_karantalo.

0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Original soundtrack dari film Air Mata di Ujung Sejadah 2, teman berdua ada Fadila Intan dengan Pura-Pura Bahagia. Kita bacain requestan yang udah masuk di WhatsApp dulu kali ya. Ini tuh udah ada Tasya. Pagi Kak, izin request haha Syabrina Lenor dong. Terima kasih. Oke, nanti bakalan aku puterin lagu yang sama juga di request sama ini nih Asri. Pagi Kak, Asri pengen dengerin haha Syabrina Lenor. Tolong diputerin ya, Kak. Oke, baiklah. Ini juga nih, ada Selin. Halo Kak, request lagunya Syabrina juga yang hahaha. Thank you. Oke. Okay. Another Syabrina Lenor ya yang di request ini sama siapa nih? Galuh Puspitasari. Halo Kakak, selamat pagi. Izin request lagunya Syabrina Lenor yang hahaha. Oke, okay. Sudah ada berapa orang nih ya? Ada 4 orang di WhatsApp requestnya lagu yang sama, teman berdua. Kita move ke Instagram. Kali ini tuh udah ada Jerry90 mau request lagunya Samuel Cipta yang Jaga Terasa. Thank you. Oke, okay, thank you juga. Kita puterin 2 lagu yang udah di request ya teman berdua. Kita sebelum ke lagunya Samuel Cipta yang Jaga Terasa, ke Syabrina Lenor dulu dengan single terbarunya. Haha.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasumseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2006 melalui RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai final bisa mengikuti melalui radio RRI di tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum.

Samuel Cipta dengan Jaga Terasa Teman Pradua. Selamat pagi menjelang siang, udah siang sih ini jatuhnya ya. Selamat siang aja untuk kamu yang udah request lagu ini. Kita masih bakal bacain lagi request yang udah masuk. Kali ini tuh udah ada We Are One FM yang request lagunya Vanessa Z featuring Roni Parulian yang takkan terulang. Okay, next one ada Zatia Vinovic request lagunya Liodra yang pura-pura. Kita langsung puterin ya. Ada Vanessa Z featuring Roni Parulian dengan takkan terulang.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga loh.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Fedra dengan pura-pura teman Pradua. Kita bacain lagi requestan yang udah masuk di Instagram ya. Kali ini tuh udah ada Ita underscore Mar yang udah request lagunya Cegil dari Nabila Takiyah. Next one ada siapa lagi nih? Fajar Nur tadi tuh di request sama Dewi Kurnia 53 ya. Request lagunya Fajar Nur Sembutan Paku. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih juga. Kita langsung puterin dah teman Pradua. Ada Nabila Takiyah dengan Cegil.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Beberapa saat kemudian beliau bangkit, lalu Nabi SAW bertanya pada saat beliau kaget siuman dari pingsannya, yang beliau tanya adalah as-shalan nas, apakah manusia telah melaksanakan sholat wahai Aisyah? Aisyah mengatakan la hum yantazirunak, tidak wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggu kedatanganmu. Akhirnya Nabi minta didatangkan air lagi, Nabi mandi dan jatuh pingsan, dan itu terjadi sampai 3 kali jemaah sekalian, hingga akhirnya Nabi merasa tidak sanggup untuk keluar. Lalu Nabi mengatakan muru Aba Bakrin an yusalliya bin nas, minta kepada Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin di dalam sholat, sebagai bentuk isyarat dari Nabi bahwa kalau Nabi meninggal, jangan pernah tinggalkan sholat. Ada pemimpin kalian yang akan memimpin sholat kalian setelahku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Muru Aba Bakr dan yusalliya bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Maka Abu Bakar memimpin manusia, Nabi SAW di rumah. Tidak mampu lagi untuk berdiri, beliau laksanakan sholat beliau di rumah, di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Cuma sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, hingga akhirnya datang hari Senin, hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan dirinya punya semangat, hingga akhirnya beliau meminta datangkan Ali bin Abi Thalib, datangkan Al-Abbas, minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggendong Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sampai ke masjid. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sholat bersama dengan para sahabat, disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi tidak sempat sholat, tapi Nabi hanya bisa naik ke atas mimbar dan mengingatkan kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada seorang hamba dengan 2 pilihan. Pilihan untuk kekal hidup di dunia dengan segala macam kenikmatannya, dan pilihan yang kedua untuk berjumpa dengan Tuhannya yang maha mulia. Maka hamba tersebut memilih pilihan yang kedua. Setelah mengucapkan itu, Abu Bakar Siddiq tiba-tiba menangis jemaah sekalian. Para sahabat yang lain mengatakan, ada apa dengan Abu Bakar Siddiq? Nabi hanya mengabarkan ada hamba yang diberikan 2 pilihan, pilihan dunia dan pilihan akhirat. Kenapa Abu Bakar menangis? Mereka tidak tahu bahwa Nabi sedang membicarakan diri beliau, dan Abu Bakar paham dengan apa yang Nabi sebutkan, bahwa Nabi memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Setelah itu Nabi dibawa kembali untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW menjemput ajalnya ila rafiqil a'la, kepada sang kekasih tertinggi Allah Subhanahu wa taala. Namun ketahuilah jemaah sekalian, sebelum Nabi meninggal ada wasiat-wasiat yang Nabi berikan untuk umatnya. Ada wasiat-wasiat yang Nabi sampaikan yang didengarkan oleh istri beliau, didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Nabi sampaikan di antaranya as-salatus salah. Jagalah oleh kalian salat. Jagalah oleh kalian salat. Subhanallah, dalam kondisi menjemput ajal, Nabi SAW mengingatkan kita sebagai umatnya, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian. Dan itu diulang-ulangi oleh Nabi, as-salatu sholat, as-salatu sholat, wa ma malakat aymanukum, jagalah sholat, jagalah sholat, kata Nabi SAW.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Google Man vs Machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Sudah cukup main-mainnya karya Mahesra Ratsa Andara. Adalah buku yang mengajak kita berhenti menunda-nunda dan mulai serius nanggepin hidup. Dalam buku ini, Mahesra ngasih tahu bahwa banyak dari kita suka main-main sama waktu, kesempatan, atau malah diri sendiri. Dia mengajak buat sadar kalau hidup gak melulu soal kesenangan jangka pendek, tapi tentang gimana kita bertumbuh dan jadi versi terbaik diri kita. Melalui kisah reflektif Mahesra, menyentil soal kepentingan kedewasaan dalam ambil keputusan dan menerima kenyataan hidup. Buku ini banyak bahas gimana kita suka kejar mimpi yang gak realistis, malah lupa buat nerima dan mensyukuri yang udah kita punya. Dia juga ngingetin kita biar lebih jujur sama diri sendiri dan orang lain, terutama dalam hubungan sosial. Gimana gak boleh manfaatin orang lain cuma buat kesenangan pribadi. Dengan gaya bahasa yang sederhana tapi ngena, Mahesra mengajak kita mikir, udah siap belum buat ambil kendali atas hidup sendiri? Atau masih suka main-main sama waktu dan kesempatan? Buku ini cocok buat kamu yang lagi nyari makna lebih dalam hidup, merasa stuck, atau cuma butuh dorongan buat move on dari rutinitas kosong. Sudah cukup main-mainnya, ngajarin kita buat fokus pada hal-hal yang penting dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

0: pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: Tulus Cinta.
1: Yo teman-teman dua, ada satu lagi yang lagi banyak diomongin juga di dunia fashion ya. Ada capsule wardrobe, mungkin kalian udah pernah dengar istilah ini. Ini tuh konsep fashion yang fokusnya tuh ke pakaian yang lebih minimalis, fungsional dan juga gampang untuk di mix and match gitu. Aku udah sering banget, kayaknya aku juga udah pernah ngebahas ini ya. Konsep slow living. Gimana mereka tuh kalau misalkan apa ya, lebih minimalis hidupnya. Untuk masalah fashion sendiri tuh aku sempat beberapa kali ngeliatin konten-konten kreator. Dia tuh ada rules-nya. Jadi kalau misalkan dia tuh cuma punya lemari kecil kan. Jadi kalau misalkan dia mau beli satu item baju, harus ada satu juga yang dia keluarin. Jadi kayak mau beli baju tuh dia akan mikir. Makanya karena dia cuma punya beberapa baju aja, kayak kalau bisa dihitung tuh misalnya dia punya rok hanya cuman hanya 3 rok aja, kayak celana juga cuma punya 3. Terus atasan tuh dia kayak cuma punya 5 gitu-gitu loh. Jadi untuk lebih biar gak kelihatan banget bajunya hanya itu-itu aja, dia tuh memilih baju yang polos. Jadi gampang untuk di mix and match gitu. Sebenarnya ini lagi pengen banget aku terapin juga sih. Karena aku sebenarnya beli baju tuh udah jarang banget sih sekarang ini. Sebenarnya kalau beli baju sekarang tuh cuma kebutuhan untuk kerja aja. Kerja di layar kan ya, mau gak mau kita juga gak mungkin pakai baju itu-itu aja ya kan. Jadi ide besarnya sederhana, kita tidak perlu banyak baju ya, tetap memilih pakaian yang benar-benar bisa dipakai berulang dengan gaya yang tetap nyambung gitu. Jadi ada istilah capsule wardrobe ini teman-teman dua. Di capsule wardrobe ini tuh setiap pakaian dan juga aksesoris diharapkan tuh saling melengkapi. Jadi kita tuh bisa bikin beragam tampilan dari kumpulan pakaian yang terbatas. Secara matematis, alternatif kombinasi saling silang pakaian itu bisa luar biasa menghasilkan banyak gaya juga. Mungkin yang dibedainnya adalah tinggal gayanya aja. Misalkan kemeja tuh kamu kancingin, ada juga kemejanya dibikin outer gitu-gitu loh, ngerti kan? Terus habis itu mungkin yang akan bedain hanya aksesorisnya aja. Nah kalau misalkan kamu pengen banget nerapin capsule wardrobe ini tuh jadi salah satu cara melawan fast fashion. Jadi mungkin kalian harus tahu dulu lah ya, istilah capsule wardrobe itu sering banget terdengar seperti tren terkini yang baru muncul teman pro 2. Padahal sebenarnya konsepnya tuh udah ada sejak lama. Dalam dunia fashion, istilahnya tuh mulai mengarah ke ide koleksi terbatas yang terkurasi gitu. Dan sebenarnya Sarah Jones dalam tulisannya di Independent UK ini ngejelasin istilah capsule wardrobe sendiri tuh udah mulai meluas dari tahun 1970-an. Dan Susie Fox sendiri, salah satu pemilik butik di Inggris, dia tercatat menggunakan istilah ini tuh ketika membantu para perempuan merapikan lemari menjadi hanya berisi barang-barang esensial aja. Esensial yang berkualitas ya, yang bisa dipakai secara saling silang gitu. Nah terus konsep ini tuh makin dikenal luas ketika masuk ke periode 1980-an. Nah di 1985, Donna Karan ini menghadirkan ide 7 Easy Pieces. Ini tuh koleksi outfit kerja yang bisa dipakai untuk berbagai situasi. Jadi satu rangkaian pakaian tuh bisa mendukung transisi aktivitas dari siang ke malam gitu. Dan menariknya, menurut penulis fashion Molly McGilbert sendiri dalam tulisannya The Bust, capsule wardrobe ini sebenarnya sudah masuk ke dalam kesadaran kolektif banyak orang tuh sejak 1940-an teman-teman dua. Jadi sebenarnya buat kamu yang mungkin pengen banget nerapin si konsep capsule wardrobe ini, ada beberapa trik ya, tetap fashionable tanpa banyak baju. Penasaran seperti apa? Nanti kita bakalan bahas. Kita ke lagu aja dulu, ada Henry Moody with Beat Up Car.

0: kabar? How are you?
1: Halo juga, Mister.
2: Mister mau kemana? Mau naik gunung.
0: Oh, tidak bisa. Saya hanya mau kalian di sini safe, aman.
1: Eh, maksudnya kami di sini aman, Mister.
0: Saya tidak bisa naik gunung karena tidak safe, tidak aman. Kalian yang ada di sini must go, mesti segera berkemas.
1: Oh, kan di sini tanahnya subur, Mister. Kami tinggal di sini sudah puluhan tahun. Aman-aman saja.
0: Justru itu, jangan terlena. Kalian di kaki gunung yang masih aktif. Coba lihat sini.
1: Mana-mana, Mister?
0: Peta gunung aktif dari pantauan geologi. Kalau sudah mulai terdengar gemuruh, itu sebagai warning, peringatan. Segera selamatkan harta benda kalian yang berharga di bawah. Ayo jangan lama-lama.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Apa itu globofobia?
1: Globofobia itu ketakutan yang berlebihan sama balon, gengs. Jadi ada orang yang memang takut banget sama balon atau suara balon yang meledak atau bahkan cuman lihat balon gede doang. Kayak si Andi itu, pasti nggak bisa tenang kalau ada balon-balon besar seperti ini. Kalau kamu, Mei, kamu takut nggak sama balon?
0: Oh, tidak.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Bayangin nih teman produa, ada puluhan ribu buku kuno, umurnya sudah berabad-abad, literally ratusan tahun. Ini ada di Archive Bay Panohama, biara berusia 1000 tahun di Hongaria, dan termasuk dalam warisan situs dunia UNESCO juga. Nah, masalahnya di sini ada kumbang-kumbang nakal yang mau invasi dan melahirkan.

semua sejarah ini. Gawat banget kan kalau sampai lenyap. Untungnya sama Pro 2, buku-buku ini tuh langsung ditarik dan diselamatkan dari serangga para kumbang buku destroy itu. Mereka khawatir serangga-serangga ini tuh bisa bikin sejarah berabad-abad lenyap. Wah, bisa-bisa nggak ada lagi ya buku yang bisa kita baca. Dan ini juga jadi pengingat nih teman Pro 2 buat kita semua bahwa sejarah itu harusnya dijaga, dirawat, dan di-share. Karena sejarah adalah bentuk nyata dari sebuah fakta, bukan cuma sekedar cerita fiksi yang mengada-ngada.

ada beberapa cara ataupun trik teman berdua tetap fashionable walaupun stok baju kamu tuh seadanya gitu. Jadi yang pertama, salah satu cara paling simpel itu adalah kamu bisa ngambil sebuah foto berpakaian selama 30 hari dan juga menyimpannya dalam satu folder di handphone kamu. Jadi foto outfit selama 30 hari. Dan kalau belum paham gaya personalnya seperti apa, kamu bisa coba mirror selfie dulu selama 30 hari ya. Terus masukin folder, nanti kelihatan deh preferensinya tuh kayak gimana. Dan akan mulai terbaca personal style-nya kamu tuh kayak apa gitu. Nah dari sana, biasanya tuh mulai terlihat pola pakaian yang paling sering dipakai, warna yang paling nyaman digunakan, dan juga gaya yang paling sesuai sama aktivitas dari hari kamu gitu. Nah setelah melihat pola berpakaian, kamu biasa tuh mulai sadar ada beberapa item yang harus dipakai berulang kali. Jadi pakaian-pakaian itulah yang sebenarnya sudah menjadi inti capsule wardrobe kamu gitu. Dan mulai kelihatan juga barang-barang yang selalu on heavy rotation. Jadi kayak sepatu yang sering dipakai misalnya, atau kayak jaket yang selalu dipakai, itu akan kelihatan banget. Yang pertama itu udah masuk ke dalam kategori capsule wardrobe, karena biasanya itu barang yang sering banget dipakai gitu. Terus setelah itu, pakaian tuh bisa mulai dipilah menjadi beberapa kelompok. Salah satunya pakaian musiman atau seasonal, atau pakaian yang masih dipakai sesekali tapi tidak digunakan sehari-hari. Misalnya kayak pakaian olahraga tertentu, atau mungkin baju musim dingin, atau mungkin outfit acara khusus ya kan. Dan pakaian seperti ini tuh tetap bisa disimpan, tetap diletakkan di bagian lemari yang tidak terlalu mudah dijangkau, biar pakaian harian tetap bisa akan gampang terlihat gitu. Sementara untuk pakaian yang sudah lama tidak dipakai, agar barang ini tuh mulai dikurasi lagi gitu. Jadi pakaian yang gak cocok lagi, yang tidak lagi cocok ya, gak nyaman dipakai, atau mungkin hampir tidak pernah keluar dari lemari kamu, itu bisa di pre-love, bisa dijual, atau mungkin dikasih ya kan, didonasikan juga boleh. Karena lemari yang terlalu penuh itu justru sering bikin kita tuh merasa kayak gak punya baju ternyata ya kan. Terus pakaian yang sering dipakai harus mudah terlihat dan juga dijangkau, karena banyak pakaian akhirnya terlupakan karena tertumpuk di bagian bawah lemari. Jadi ketika pakaian terlihat jelas, kita tuh juga akan lebih mudah memadupadankan outfit yang kita punya. Dan itu real teman berdua. Kayak aku tuh setiap seminggu sekali tuh, atau kayak dua minggu sekali tuh, aku harus beresin kamar, beresin lemari aku. Akhirnya aku bilang, aku akan nemu, oh ini tuh aku kayak udah lama gak dipakai gitu, akhirnya bisa dipakai lagi gitu. Dan kamu bisa gunakan media sosial sebagai referensi gaya, bukan alasan untuk belanja ya. Sebenarnya medsos itu kan tetap bisa membantu mencari inspirasi berpakaian ya. Tapi fokusnya tuh bukan beli barang yang sama, tapi cari ide styling dari pakaian yang udah kamu punya gitu. Terus yang terakhir, satu baju sebenarnya bisa dipakai dengan banyak cara, hanya saja banyak orang belum terbiasa mencoba kombinasi baru. Jadi padupadannya juga itu gak harus selalu ekstrim. Kadang cukup mengganti bawahan outer atau sepatu, atau mungkin aksesoris, itu udah bisa ngasih tampilan berbeda dari pakaian yang sama gitu. Jadi selain mencoba untuk mix and match, personal color analysis dan juga memahami bentuk tubuh, itu bisa membantu kita untuk menemukan warna ataupun stil pakaian yang lebih cocok gitu. Tetap modis tidak selalu harus datang dari baju baru teman berdua. Kadang itu justru dimulai ketika kita berhenti merasa harus terus membeli baju ya atau yang baru, dan mulai mengenali ulang pakaiannya sendiri.

0: Tapi aku udah belajar. Aku tidur duluan ya. Kamu belum mau tidur?
1: Belum. Bentar, selesain satu episode. Nanggung soalnya.
0: Loh, kan bisa kita ada ujian. Subuh kita masih harus belajar.
1: Gampang itu mah. Aku cepet bangun anaknya.
2: A few hours later.
0: Fik, bangun. Fik, ayo siap-siap Fik. Kalau belum bangun juga, aku berangkat duluan ya.
3: Jam berapa sih?
0: Ini udah jam 7. Jam 8 kita udah harus di kelas.
1: Ya ampun, kenapa gak bangunin dari tadi?
0: Nah, ini salah satu molar person. Gak bisa mengatur waktu tidur dan tidak memanfaatkan waktu malam dengan istirahat yang cukup. Akhirnya, di pagi semuanya berantakan. Kalau bisa jadi morning person, kenapa betah banget sih jadi molar person?

Kalian pasti pernah lagi berada di pinggir jalan, terus dengar suara sirene atau musik dari sound system mobil yang lewat. Terasa aneh nggak saat dengar suaranya berubah seiring jaraknya mendekati kamu dan menjauhi kamu? Itu tuh yang disebut efek Doppler. Hal ini terjadi karena gelombang suara dipadatkan ketika sumber suara mendekati pengamatnya, sehingga frekuensi suara meningkat. Sebaliknya, ketika sumber suaranya menjauh dari pengamat, gelombang suaranya meregang, sehingga frekuensi suaranya menurun. Tapi tahu nggak sih, efek Doppler nggak hanya terjadi pada suara. Gelombang lainnya seperti cahaya pun sama terjadi. Ini membantu ilmuwan memahami pergerakan bintang

adalah Sigala featuring David Guetta and Sam Ryder with Living Without You, teman berdua dari album Living Without You. Selamat siang aja untuk kamu yang sekarang ini mungkin lagi ada yang lagi menikmati weekendnya juga. Tapi ada yang kayak aku tetap harus kerja di weekend ini, teman berdua yang harus kerja atau mungkin yang tetap harus kuliah juga ya. Ada kan yang kuliah di weekend. Atau mungkin harus tetap jualan, tetap nyari cuan di weekend ini. Apalagi kan mau ada nanti sore sampai malam tuh mau ada lagi acara UMKM gitu deket-deket sini, deket kantor aku. Jadi mungkin lagi pada prepare masak dan lain-lain, ya kan. Yang habis nge-gym maybe, habis kerja, kuliah, dan di weekend ini pengennya tetap bisa rebahan. Tapi malah badannya tuh ngerasa kayak capek, pegel-pegel, atau mungkin yang udah kita yang udah berumur ya. Kita, kamu aja lah. Yang sendinya udah berasa udah kayak enggak nyaman gitu, teman berdua. Tenang. Jangan panik karena ada Vito Herbal Bidara by Tulus. Jadi ini tuh minyak balur herbal dengan sensasi hangat yang bisa bikin badan kamu tuh terasa lebih nyaman ya. Jadi kamu tuh tinggal oles aja dan balurkan ke area yang terasa pegel, terasa gak enak, kurang enak gitu kan. Dan ini juga praktis banget dibawa kemana aja. Cocok banget jadi teman aktivitas harian kamu. Jadi even kamu di kantor udah ngerasa kayak pegel-pegel, udah ngerasa sendinya udah gak enak, gak nyaman, atau mungkin lagi kuliah juga, atau mungkin lagi jualan ya kan. Itu gampang banget teman berdua, tinggal dibawa aja. Karena ini bisa dibawa kemana aja gitu. Jadi kalau misalkan kamu mau pesen, gampang banget, langsung aja cek website di tulusherbal.com. Sekali lagi di tulusherbal.com, atau kamu bisa langsung aja hubungin Kak Yayu di 0852-8971-1177. Sekali lagi ya, kamu bisa hubungi aja langsung di WhatsApp-nya Kak Yayu di 0852-8971-1177. Fito Herbal Bidara, cukup dioles, berasa diurut.

0: deh aku. Bentar lagi lebaran, tapi harga bahan kue makin naik, sampai 8.000, bahkan 15.000-an. Katanya sih karena inflasi.
1: Hah, inflasi? Apaan tuh? Sejenis penyakit?
0: Bukan, inflasi itu kayak harga-harga barang jadi naik semua.
1: Wah, kalau gitu gaji kita juga harusnya naik dong.
0: Gaji kita kayaknya nggak kenal inflasi deh, makanya gitu-gitu aja.
1: Tapi lucu juga ya, dompet makin kurus, kitanya nggak kurus-kurus.
0: Santailah, inflasi biar negara yang ngatur. Kita cukup ngatur keuangan kita, ngurangin jajan, banyakin nabung, dan kalau bisa cari penghasilan tambahan.
1: Berarti yang solusinya, gimana kalau kita pura-pura nggak ngerti inflasi? Terus kita nyobain tempat kopi baru tuh deket kosan.
0: Boleh, tapi kalau duit habis sebelum tanggal gajian kita pura-pura nggak kenal ya. Jangan minjem duit ke aku.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: lampu merah. Gila kan? Ini sih bahaya banget.
1: Aduh, bener banget. Tuh kan udah jelas-jelas lampu merah. Gimana sih orang bisa ngelawan rambu lalu lintas? Gak mikir tuh keselamatannya.
0: Iya, bayangin kalau misalnya ada kendaraan lain dari arah berlawanan. Bisa jadi tabrakan. Orang-orang gak sadar apa kalau lampu merah itu untuk keselamatan kita semua.
1: Makanya ya, lampu merah itu bukan saran loh, itu perintah. Jadi kita semua itu bisa aman di jalan. Gak ada yang mau kan tiba-tiba ditabrak cuma gak sabar.
0: Betul, mending nunggu beberapa detik daripada nunggu lama di rumah sakit kan ya. Lagian, kalau nunggu lampu hijau, kita bisa main game dulu di HP.
1: Iya kan, lumayan sambil nunggu lampu hijau bisa level up. Tapi jangan level up di rumah sakit ya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Willy Podungge, mantan pelatih Persitara Jakarta Utara dan sekarang sebagai Direktur Akademi Sepak Bola Gorontalo, sangat mengapresiasi RRI dalam menyiarkan langsung Piala Dunia tahun 2026 yang akan diselenggarakan di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli. Semoga RRI semakin jaya, RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

informasi dari Uni Olahraga Teman Pradua, ada timnas Indonesia yang menang telak 3-0 atas Oman dalam pertandingan FIFA Matchday bertajuk Garuda Championship Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jumat malam kemarin. Indonesia tuh langsung mengambil inisiatif bermain penguasaan bola dan juga menekan sejak awal permainan. Tapi ancaman pertama justru didapat Oman lewat umpan silang, tapi masih bisa dimakan kiper Indonesia Emil Uduro. Nah, menit ke-6, Indonesia mampu mengancam gawang Oman lewat sundulan Nathan Joe Aoun setelah meneruskan umpan lambung Rizky Ridho.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oh, iya,
2: kita kan masih muda.
1: Maaf ya Caca,
2: Rahma 20, aku 19, Caca 18.
1: Maksa gitu. Banget kan kamu mah.
3: Boleh.
2: Oke, jadi kalau misalnya Caca, udah berapa kali yang namanya putus kerja? Pindah-pindah maksudnya?
3: Tidak pindah-pindah sih. Tetap. Kalau putus kerja, kalau untuk pengalaman yang buruk itu cuma satu kali.
1: Oh, satu kali.
2: Oh,
1: tapi itu udah buruk, itu udah buruk.
2: Kapan terjadinya?
3: Kalau untuk pengalaman buruk di dunia pekerjaan, baru sekali sih mengalami itu.
2: Oke, baru-baru ini kejadiannya atau gimana nih?
3: Tahun kemarin kalau tidak salah ingat.
2: Oh gitu, okay lah. Ini buruknya karena apa? Karena lingkungan atau karena lawan
1: bosnya,
2: teman
1: gitu
2: kerja?
1: Atau gajinya dikit nih, gak bisa aku.
3: Kalau untuk lingkungan itu, kalau untuk karyawan-karyawan lain sih aman-aman. Cuma lebih ke ownernya aja sih.
2: Lebih ke owner? Bosnya ya? Terlalu apa, bosi? Ya.
1: Atau
3: sama
2: terlalu apa dianya, terlalu bosi atau terlalu gimana?
1: Atau suka semena-mena gitu ya?
2: Jangan.
3: Anak Allah bingung mau menjelaskan bagaimana, tapi emang semena-mena sih orangnya. Terus aduh, pagi-pagi tuh diajak bagibah mohon masih pagi.
2: Nggak, at least itu jadi memori kamu dan jadi pelajaran juga kalau kamu jadi seorang owner, tolong jangan semena-mena sama karyawannya.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Apa sih yang nggak bisa dilupain dari si sikap owner ini gitu ya?
3: Jadi pokoknya di owner itu pemarah.
2: Untuk hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang penting?
3: Untuk hal-hal yang tidak penting.
2: Just like what?
3: Kayak yang bisa ditanyakan baik-baik, ini di mana tempatnya, tapi tidak begitu.
2: Mohon maaf, ownernya bukan pacar kamu, bicara baik-baik.
0: Selamat pagi teman Pro 2, dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
4: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali.
4: Lu bacanya apaan sih?
5: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jadi tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari

Kontroversi mengguncang dunia balap setelah pembalap Moto3 asal Spanyol Adrian Fernandez resmi didiskualifikasi dari 6 balapan awal musim 2026. Jadi keputusan ini membuat Fernandez terlempar di posisi 3 besar klasemen. Sementara pembalap asal Indonesia Veda Ega Pratama yang sebelumnya ada di posisi keempat naik menempati peringkat ketiga teman berdua. Jadi Fernandez ini terbukti melakukan pelanggaran teknis serius terkait penggunaan mesin. Dan dari pengumuman resmi Moto3 sendiri, MotoGP ya, dua mesin yang dipakai pembalap Leopard Racing ini dibuka tanpa izin dari pihak berwenang.

0: tadi ngap mulu. Kamu ngantuk? Melipir dulu yuk. Istirahat bentar aja.
1: Gak usah, di rumah aja sekalian. Dikit lagi kan kita nyampe.
0: Aduh sayang, salah satu penyebab kecelakaan fatal di jalan raya yang perlu kamu waspadai yaitu hilangnya kesadaran atau perhatian karena merasa ngantuk atau kecapean kayak kamu gini. Jangan sampai kamu bakal ngalamin microsleep loh.
1: Wah, ternyata cukup berbahaya juga ya sayang. Emang sih, kalau berkendara kudu hati-hati karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta.
0: Kalau jatuh cintanya sama aku...

banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya

0: aku. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Indonesia Top 20.
3: Jam 2 siang di hari Sabtu, teman Pradua. Seperti biasa kita udah balik lagi di Indonesia Top 20 Pradua FM Gorontalo. Selama 1 jam ke depan aku bakalan update tanggal lagu Indonesia selama sepekan ini, teman Pradua. Dan ini seru banget sih. Akan banyak lagu-lagu baru yang menempati chart untuk minggu ini. Anyway, sebelum kita ke posisi 20, seperti biasa harus ada yang menggantikan posisi mereka ya. Seperti aku bilang tadi, akan ada new entry lagi. Jadi akan digantikan lagi ya, teman Pradua. Harus out of chart untuk Raisa, Kuharap Duka Ini Selamanya, sama It Gitaf dengan Rutinitas. Untuk minggu ini harus keluar dari chart. Gak apa-apa ya, karena ternyata di posisi 20, teman Pradua, ada single terbarunya It Gitaf, Berusaha di Bawah Hujan. Ini nih entry kita di minggu ini. Jadi lagu ini tuh lagu yang baru jadi rilis di bulan kemarin, which is di 15 Mei 2026. Dan ini tuh ada di album penuh keduanya. Dan ini tuh salah satu, sebenarnya judul albumnya juga sama ya, Berusaha di Bawah Hujan gitu. Jadi album ini berisikan 12 lagu yang membawa eksplorasi warna musik country yang dipadukan dengan pop emosional khasnya Ed Gitaf seperti biasa, teman Pradua. Selang saya kita dengerin di posisi 20 nih entry kita, ada Ed Gitaf dengan Berusaha di Bawah Hujan. 20.

0: posisi 19 teman Pradio ada Sal Priyadi dengan ada titik-titik di ujung doa. Ini tuh dari album Markers and Such Pens Flash Disc. Dan lagu ini tuh sayang banget harus turun 2 peringkat untuk minggu ini, gak apa-apa. Karena udah sempat jadi jawara kita juga selama 2 minggu ya kan teman berdua. The next one di posisi 18, kalau yang tadi turun 2 peringkat, ini tuh justru naik 2 peringkat. Ada single terbarunya Shiloh & Seven dengan sederhana yang baru aja dirilis 6 Mei kemarin teman berdua. Jadi ini tuh sebagai kado spesial untuk ngerayain hari jadi mereka yang ke-30 ya. Dan kemarin juga aku sempat ngeliat beberapa kali mereka promo untuk lagu ini sendiri teman berdua. Jadi lagu ini tuh sebenarnya lebih ke kayak mengajak para pendengarnya tuh untuk lebih bisa membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan di tengah gaya hidup yang konsumtif saat ini gitu. Jadi lebih kayak simple life gitulah ya dari isi lagunya sendiri teman berdua. Dan seperti biasa lagu ini easy listening banget, khasnya Shiloh & Seven. Lagu ini juga ada menampilkan kembali lah elemen rap setelah terakhir kali itu muncul di lagunya Pemuja Rahasia, inget banget kan? Dan itu one of my favorite song aku juga dari Shiloh & Seven. Nah, di posisi 18 untuk minggu ini Shiloh & Seven dengan Sederhana.
1: Indonesia Top 20.
2: 18. Tak mudah hidup di tengah kota, jalani hidup penuh cerita, pilihan kadang membuat buta, terperosok ke dalam jurang, tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan, dan kini aku akan berjuang.

0: Senang dengar suaramu lagi teman berdua. Ini tuh kolaborasi epic perdananya Ariel Noah dan juga Raisa yang dirilis juga sebagai original soundtrack untuk film Dilan ITB 1997 teman berdua. Yang kalian tahu juga Ariel ini memerankan sosok Dilan di 1997 ya, yang kemarin juga sempat menuai pro kontra. Kayaknya lebih banyak pro-nya sih sebenarnya ya dibandingkan kontra ya. Karena emang banyak juga yang menunggu acting dari Ariel sendiri teman berdua. Kayak penasaran gitu Ariel tuh kalau misalkan acting kayak gimana sih, apalagi dia meranin satu karakter yang udah ikonik yang di tahun 2019 ya kalau enggak salah di tahun 90 tuh dirilis. Itu tuh langsung mencuri perhatian gitu. Dan bukunya juga ini juga based on novel yang bestseller juga teman berdua. Anyway, ternyata lagu ini tuh hasil kolaborasi Raisa dan Ariel dan juga Randy Pandugo, Enrico Octavian dan juga Itgit Taf. Jadi mereka tuh berkontribusi lah untuk lagu ini sendiri teman berdua. Ditulis sama mereka ya, Tim Lintas Generasi namanya. Jadi lagu ini beda sama lagu Cinta Remaja pada umumnya, lebih kayak mengangkat tema mature relationship atau cinta versi dewasa kayak gimana sih gitu. Karena emang di film 1997 ini tuh ngomongin tentang Dilan udah versi dewasanya, udah kuliah gitu teman-teman dua. Anyway, naik satu peringkat di posisi 17 untuk minggu ini. Nextnya tuh di posisi 16. Ini juga new entry kita. Di entry kita yang lagu udah banyak banget di request di mana-mana teman-teman dua. 22 Mei lagu ini tuh dirilis ya. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Jadi genrenya tuh pop teman-teman dua. Terus ada paduan nuansa folk dan juga jazznya. Jadi lagu ini tuh ngomongin tentang besarnya rasa cinta manusia yang digambarkan kayak sebuah alam semesta gitu teman-teman dua. Di entry kita di posisi 16 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Indonesia Top 20 16.

0: juga kolaborasi yang apik sih menurut aku teman Pro 2. Diva Barus yang baru aja ngerilis Nafas barengan Baskara Putra atau Hindia. Jadi lagu ini tuh dirilis April kemarin di bawah naungan label Pon Your Tone. Dan lagu ini tuh menyoroti isu beban hidup, pergulatan mental, terus juga isu-isu trauma intergenerasi gitu, atau generational trauma yang banyak dialami sama generasi masa kini gitu. Lah mental health lah ya, lebih tepatnya ngomongin lagu ini teman Pro 2. Jadi ya lebih kayak ngomongin tentang perjuangan sehari-hari dan juga upaya untuk memutuskan rantai trauma sambil terus menyambung harapan dan juga doa gitu. Anyway, lagu ini tuh ada di posisi 15, telah naik 1 peringkat dari posisi sebelumnya. Ini juga naik 1 peringkat teman Pro 2. The next one di posisi 14 ada Pamungkas. Ini satu lagu yang aku suka banget juga. Berapa kali, yes, berapa kali kita akan saling memaafkan yang dirilis di 8 April kemarin. Lagu ini juga hadir sebagai single keduanya atau pembuka jalan menuju album ke-6-nya. Dan lagu ini yang pastinya ini satu lagu yang fresh juga dari Pamungkas sendiri teman Pro 2. Ada di posisi 14, Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.
1: Indonesia Top 20.
2: Fourteen.

0: lanjut ke posisi 12 teman Pro 2. No, 13 ya. Ini juga naik satu peringkat dari posisi sebelumnya, ada Farel Hilal dengan Keliling. The next one di posisi 12 ini justru turun 2 peringkat teman Pro 2, tapi sempat jadi juara kita juga selama 3 minggu. Lagu ini sampai dunia sekarang. Sampai saat ini juga masih banyak, masih ramai banget di request di Pro 2 FM Gorontalo. No, yes. Ramai banget lagu ini di request, I don't know why. Dan di posisi 12 ada Fajar Nur dengan Sembuh Tanpaku.
1: Indonesia Top 20. 12.

ditemukan ke posisi 11 ya teman Pradiwa. Ini tuh juga sempat jadi juara kita selama 2 minggu, tapi sayang banget minggu ini tuh harus turun 2 peringkat. Di posisi 11 ada Shabrina Leonor dengan Haha. Kalau yang ini turun 2 peringkat, ini justru naik 2 peringkat teman Pradiwa. Di posisi 10 itu ada Lior dengan Pura-Pura. Lagu ini tuh dirilis 30 April kemarin dan diciptain sama Anmesh Kamaleng. Ini ceritanya tentang, ya seperti biasa ya, Lior tuh kan pasti lagu-lagu galaunya gitu. Rasa sakit hati karena pengkhianatan dan juga perselingkuhan pasangan, di mana seseorang itu tuh harus berpura-pura tegar walaupun kenyataannya tuh dia hancur gitu teman Pradiwa. Jadi lagu ini tuh pokoknya intinya kisah cinta yang habis dan pupus karena dikhianati lah teman Pradiwa. Jadi buat kamu yang mungkin lagi relate banget sama lagu ini, nah nih dengerin lagunya bye-bye teman Pradiwa. Di posisi 10 naik 2 peringkat ada Liora dengan Pura-Pura.

0: masih peringkat ke-10 lah, ke-10 lagi, ke-5 lah ya, Bernadia. Kita buat menyenangkan. Sebenarnya lagu ini tuh jadi kayak angin segar gak sih untuk menandai pergeseran arah musiknya Bernadia yang biasanya nuansa itu melankolis. Sekarang tuh lebih terang dan positif, walaupun sebenarnya lagu ini tuh sebenarnya lagunya sedih gitu, cuman dibawainnya versi happy aja gitu. Jadi lebih ke kayak lagu ini kisahnya tentang menerima ketidakpastian hidup dan memilih untuk menikmati setiap momen bersama orang tersayang. Intinya kayak apa ya, mau sedih-sedih juga gak ada gunanya, hidup terus berjalan gitu loh teman berdua. Jadi kalau misalkan kamu terbiasa dengan lagu galaunya Bernadia, single itu justru ngasih afirmasi positif dan juga energi yang ceria gitu. Lagu ini juga dirilis di awal tahun 2026 ini. Dan lebih ke kayak dia tuh pengen ngungkapin kalau hidup itu pasti ada hal-hal yang menyedihkan, ada hal-hal yang ada aja apa ya, kerikil-kerikilnya gitu. Cuman kalau misalkan dipakai untuk sedih-sedih terus juga nggak ada gunanya. Kita juga tetap harus berkegiatan, kita juga tetap harus bernafas, kita juga harus tetap hidup, harus tetap kerja ya kan, harus tetap bersosialisasi. Jadi ya dibikin menyenangkan mungkin aja gitu. Maksud dari lagu ini menurut aku keren banget sih. Di posisi 8 ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan.
1: Indonesia Top 20. 8.

0: juga sempat jadi jawara kita selama 2 minggu juga tuh, Pak Dua. Lagu ini menurut aku indah sih lagu ini ya. Lagu ini juga sangat hits banget di TikTok, ya kan? Dan kalau kita udah ngomongin tentang suaranya Nuka, itu emang kayaknya bisa membawa kita kayak ke alam berbeda aja gitu loh, teman berdua. Masa ini nanti dan masa indah lainnya, sayang banget minggu ini tuh harus turun 3 peringkat di posisi 7. Dan nextnya tuh di posisi 6, ini justru naik 2 peringkat ya. Ada Divky Hali featuring Prince Amandagi dengan Seandainya Kau Tahu.
1: Indonesia Top 20.

0: lagi lagu beda agama teman berdua ya. Dan kalau dengerin lagu ini tuh berasa kayak sedih banget aja hatinya. Jadi buat kalian yang sekarang mungkin lagi dengan apa ya, lagi dengan hubungan yang beda agama, sehat-sehat deh, karena emang gak ada ujungnya sih sebenarnya ya. Anyway, lagu ini memang ngomongin tentang realitas hubungan cinta yang harus terbentur sama perbedaan keyakinan. Dan ternyata lagu ini juga terinspirasi dari kisah nyata. Iyalah, banyak banget yang lagi merasakan itu juga ya kan. Dan intinya emosional banget, apalagi untuk kalian-kalian yang mungkin merasakan juga teman berdua. Dan aku juga gak bisa ngomong banyak karena aku juga gak pernah ngerasain hal yang sama gitu. Dan lagu ini tercipta secara organik dari pertemuan santai di studio tanpa ada rencana yang kaku sebenarnya dari pihak Wijaya 80 sama Mas Alfriadi sendiri. Dan kemudian tuh berubah jadi eksplorasi gitu. Jadi ada sentuhan, sebenarnya Wijaya 80 pun kalau misalkan udah bawain lagunya tuh emang menurut aku tuh apa ya, bakalan sedih gitu. Apalagi udah ada sentuhan suaranya si Alfriadi ya kan, yang memang khas ada peran besar juga untuk penulisan judul sendiri teman berdua, dan ngasih sentuhan lirik yang lebih puitis, personal juga intim. Dan lagu ini menyoroti keberanian ya untuk mempertahankan cinta walaupun dihadapkan sama restu keluarga juga peraturan yang memisahkan gitu. Apakah mungkin seperti kata mereka, bisa gak sih hubungan seperti ini? Aku juga gak tahu ya, karena ada yang berhasil dan banyak juga yang gagal sebenarnya. Anyway, Wijaya 80 featuring Alfriadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Ini ada di posisi 5, setelah naik 2 peringkat teman berdua. Nextnya, di posisi 4 ini juga naik 2 peringkat, ada Gia Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Indonesia Top 20.

0: kita lanjut ke tiga besar chart Indonesia Top Seller Pride FM Gorontalo untuk minggu ini teman Pride 2. Ini ada Raim Laude turun satu peringkat dari posisi 2 ke posisi 3 untuk minggu ini dengan Bersenja Gurau. Next nya di posisi 2, ini yang menggantikan posisinya ya. Naik satu peringkat ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Lagu ini tuh dirilis 11 Maret kemarin teman Pride 2. Dan kalau misalkan kalian belum tahu, NPD itu trio konten kreator gitu, ada Mario Cesar isinya, ada Niki Putra dan juga Kak Kev atau Lukman. Jadi lagu ini tuh konsep lagunya tuh sebenarnya lebih ke kayak genre pop gitu, yang catchy, riang, easy listening juga. Terus ada humor-humornya ya kan. Dari judulnya aja udah NPD, berarti ngomongin tentang sikap percaya diri yang berlebihan atau narsisme gitu teman Pride 2, tentang ketampanan lah, popularitas para personilnya sendiri gitu. Jadi intinya lagu ini tuh lebih kayak ngomongin tentang seseorang yang mendekati gebetan dengan gaya pede tingkat tingginya, bahkan terkesan narsis ya, yang mengklaim kalau dia tuh sosok yang sempurna yang diidam-idamkan banyak orang ya, seperti isi konten-kontennya si Kev sendiri teman Pride 2. Kalau misalkan kalian tahu, pasti tahu lah ya, dia juga udah sering banget FYP di mana-mana. I don't know why, sorry ya untuk suara kodok aku untuk hari ini teman Pride 2. Anyway, di posisi 20 ada NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Indonesia Top 20.
2: 2. Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Indonesia Top 20.
1: Seperti biasa teman-teman, sebelum kita ke jawara kita untuk minggu ini, aku bakalan recap dulu dari posisi 20 sampai di posisi 2. Yang terakhir kita ada di Gitaf dengan Berusaha di Bawah Hujan di posisi 20. Turun 2 peringkat di posisi 19 ada Sal Priyadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Next one, di posisi 18 ini tuh ada Shilon Seven dengan lagu Sederhana. Ini single terbarunya mereka. Next, satu peringkat di posisi 17 ada Ariel Noah featuring Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. New entry kita di posisi 16 ada Samuel Cipta dengan Jaga Terasa. Next, satu peringkat di posisi 15 ada Diva Barus featuring Hindia dengan Nafas. Ini juga naik satu peringkat di posisi 14 ada Pamungkas. No, 15 ya, Diva Barus featuring Hindia dengan Nafas.

12 Raya Fajar Nur dengan sembutan paku. Ini turun 2 peringkat di posisi 11, teman Prodo dengan Syabrin Leonor. Ha ha ha. Lang lagi di posisi 10 ada Liedra dengan Pura-pura. Angie Carvalho dengan Remuk ada di posisi 9. Turun 3 peringkat di posisi 8 ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Ini juga turun 3 peringkat di posisi 7 ada Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Sendiri Bersama. Naik 2 peringkat di posisi 6 ada Divki Halif featuring Prince Amandagi dengan Seandainya. Di posisi 5 ada Wijaya 80 featuring Salfredi dengan Bulan Bintang Garis Menyilang. Naik 2 peringkat di posisi 4 ada Gendrawari dengan Seribu Kali. Turun 1 peringkat di posisi 3 ada Raim Lode dengan Bersenja Gurau. Posisi 2 untuk minggu ini ada NPD dengan Sempurnanya Aku.

0: jawara kita untuk minggu ini teman Pradua. Kayaknya ini udah jadi minggu ketiganya mereka masih tetap di posisi yang sama, belum ada yang bisa menggeserkan posisi mereka sendiri teman Pradua. Ada Vanessa Z featuring Roni Parulian dengan Takkan Terulang. Ini single yang dirilis 17 April kemarin, dan lagu ini tuh mempertemukan dua musisi jebolan ajang pencarian bakat ya, Vanessa Z dan juga Roni Parulian sendiri teman Pradua. Dari lagunya sendiri ini tuh lebih ke kayak ngomongin tentang dilema sebuah hubungan yang ada di ambang perpisahan. Woi, selangsung ya. Untuk posisi jawara kita untuk minggu ini ada Vanessa Z featuring Roni Parulian dengan Takkan Terulang.
1: Indonesia Top 20.

0: So congratulations untuk Vanessa Z featuring Roni Barulian dengan Takkan Terulang yang masih menjadi jawara kita di minggu ketiga ini, teman Pradua. And thanks for all Label Music juga yang udah kirimin lagunya untuk music dari kita dan Saleh juga. Anyway, thank you juga untuk kamu yang udah stay tune dari jam 10 pagi sampai sekarang, teman Pradua. Jangan ganti channel kamu karena setelah ini juga nanti di jam 3 itu bakalan ada International Talk Sony Pradua FM Gorontalo barengan Rahma pastinya. Anyway, untuk kamu yang pengen lagu-lagu kamu tetap ada di chartnya kita, jangan lupa untuk di request sebanyak-banyaknya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.
1: Indonesia Top 20.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2 saatnya info Pro 2 bareng Rahma.

0: Info yang pertama, teman Pro 2 dari 2 atlet Indonesia berhasil melaju ke semifinal Lead World Climbing Series Praha 2026 di Ceko, yakni Putra Tri Ramadhani dan juga Amariela Sani. Di mana Putra mencatat sejarah dengan finish sebagai pemuncak kualifikasi nomor lead Putra setelah meraih skor 1,73 mengungguli sejumlah atlet papan atas dunia termasuk Serrato Andraku dan juga Alberto Gianez Lopez. Sementara itu, teman Pro 2 Amal lolos ke babak semifinal sektor putri dengan menempati peringkat ke-11 dan manajer timnas panjat tebing Indonesia Wahyu Pristiawan Buntoro itu menilai hasil tersebut menjadi modal positif bagi Indonesia dalam menghadapi ajang internasional berikutnya termasuk Asian Games 2026. Info selanjutnya, teman Pro 2 dari Liverpool yang resmi menunjuk Andoni Iraola sebagai pelatih kepala baru untuk musim 2026-2027 ini menggantikan Arne Slot. Iraola juga datang setelah sukses membawa FC Bremen finish ke posisi ke-6 Premier League dan juga lolos ke kompetisi Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Dan juga pelatih dari asal Spanyol ini mengaku antusias menangani Liverpool karena kesempatan melatih pemain-pemain top dan juga bersaing memperebutkan gelar. Sebelum ke Liverpool, teman Pro 2, Iraola juga sukses bersama Rayo Vallecano dan juga Bremen sehingga diharapkan mampu membawa The Reds kembali bersaing di papan atas Liga Inggris dan Eropa. Info terakhir, teman Pro 2 dari ganda putra Indonesia Raymond Indra dan juga Nicholas Guequin yang juga melaju ke perempat final Indonesia Open 2026 setelah menumbangkan pasangan Malaysia sekaligus unggulan kedua dunia yaitu Aren Shia dan juga So Woyik dengan skor 2-1-14 dan juga 2-1-14 di Istora Senayan Jakarta di Kamis 4 Juni 2026 kemarin. Tapi di hadapan publik sendiri, teman Pro 2, Raymond juga Guequin ini tuh bermain dominan dan menuntaskan pertandingan dalam 33 menit. Nicholas juga menyebut dukungan penonton menjadi tambahan motivasi, sementara Raymond menegaskan kunci kemenangan adalah fokus meraih poin demi poin saat menghadapi lawan yang lebih berpengalaman. Sekian info Pro 2 yang diproduksi oleh RRI Gorontalo.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. International Top 20.

92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Welcome back with me Rahma in our international top 20. Dan teman Pro 2, aku bakalan spill seperti biasa di edisi Sabtu 6 Juni ini 2026 ya teman Pro 2 ya. Aku udah siap untuk spill ke kalian siapa aja nih yang harus berpindah tempat, entah itu naik ataupun turun. Tapi sebelum itu aku mau spill dulu teman Pro 2 untuk minggu ini ya. Ada 3 lagu yang harus keluar dari chart kita. Ada dari Joan, This One Last Forever, Stephen Sanchez, Love and Love, dan King Promise featuring Mr. AZ with That Way. So, are you ready? Let's go! Kita mulai dari posisi 20 teman Pro 2. We have new member. Please welcome Kehlani featuring Usher with Shoulda Never.

0: Sultan Number 2, Should Have Never. Ini tuh menceritakan tentang lagu yang penuh dengan emosi, Sultan Number 2, di mana tentang toxic cycle atau siklus yang terus beracun. Dimana dalam satu hubungan ada seseorang yang tahu bahwa mantan ini bukan lagi orang yang baik untuknya, namun mereka tetap saja kalah oleh godaan fisik dan juga kembali ke pelukan yang sama. Oh my goodness. So now to number 2, let's stop this talk and then let's move to number 19. This is Rubriksa with I Like You Better Than Me.
1: International Top 20. 19.

Kolaborasi lintas generasi antara sang ratu pop Madonna dan juga bintang pop masa kini Tama Broadway itu Sabrina Carpenter buat lagu Bring Your Love. Ini benar-benar menjadi gebrakan besar di industri musik global saat dirilis di 30 April 2026. Lagu yang merupakan lead single utama dari album 15-nya Madonna yang sangat dinantikan yaitu Confessions 2, di mana lagu itu menyembuhkan musik house dan juga dance pop yang diproduseri oleh kolaborator lama Madonna yaitu Scott Price.

0: ini tuh udah berhasil debut di Hot 100 tertinggi dan ada di posisi ke-74 di US Billboard Hot 100. Lain itu juga berhasil tembus di top 30 nomor 2 di UK Single Chart. Dan berhasil mengantongi lebih dari 8,1 juta putaran di Spotify.
1: National Top 20 17.

0: International Top 20.
1: 16.
2: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters rising.
3: Next one, WN, number 16 in our chart of national top 20. This is Alex Warren with Fine Place to Die.
2: I hear the alarms, but here
3: we go. Yang menurut aku sangat deep banget sama nomor 2, karena itu bercerita tentang kekuatan cinta yang melampaui rasa takut akan akhir dunia. First one, teman Pradiwa Alex juga menggambarkan situasi dunia yang penuh dengan ketegangan, berita buruk di TV, dan juga kekecewaan yang seolah tidak ada habisnya, atau the world's on fire.

Malam berdua kita akan break sejenak untuk chart international top 20 bareng Rahma, dan kita mau sama-sama untuk mendengarkan teman berdua untuk azan asar yang dikumandangkan tepat di pukul 15 lewat 14 waktu Indonesia Tengah.

Kita udah tahu kalau Shayna Spiro ini selalu berhasil kalau bawa-bawain lagu balet sama berdua ya. Kayak lagu yang kemarin Die on This Hill itu benar-benar mendapatkan tempat atau di berbagai tangga lagu itu udah naik sampai di posisi tertinggi. Dan ternyata sama berdua lagu The Visitors ini juga sama loh, berhasil menembus peringkat 11 dan hampir masuk ke jajaran top 10 untuk UK single chart. Sedangkan di Irlandia, teman berdua sukses menduduki peringkat ke-14. Amerika Serikat di Billboard 100 itu berhasil di peringkat ke-43. Selandia Baru dan juga Australia masing-masing menduduki posisi 30 dan juga 41. Dan Swedia dan Norwegia ini menembus posisi 20, yaitu di peringkat 17 di Swedia dan 15 di Norwegia.

Mama Prodi, I know some of you ini will be think that heroin itu sejenis narkotika gitu ya. Tapi ternyata enggak loh, Mama Prodi. Ini tuh dijadiin sebagai metafora yang menjelaskan kalau heroin di sini adalah pahlawan wanita. Tetap dengan kata sebelumnya, yaitu heroin, yang dimana termasuk dalam salah satu jenis narkotika gitu ya. Di sini digambarkan bahwa wanita yang hadir ke dalam kehidupan seorang pria itu benar-benar membuat itu menjadi kecanduan gitu. Jadi ketiadaan sang kekasih ini membuat si pria merasa kesakitan secara fisik dan juga emosional. Mirip seperti orang yang sedang sakau atau mengalami gejala

Kalau yang tadi tuh benar-benar merasa sakau karena kehilangan wanitanya, kalau yang ini udah di tahap yang bakalan ngelakuin apapun demi dia. Teman Pro 2 di posisi 12 di chart international top 20, this is Bruno Mars with Risk It All.

Live All nomor 2 kayaknya benar-benar mewakili semua hati, entah itu perempuan ataupun laki-laki. Nomor 2 ya, karena lagu ini tuh langsung meleset dan juga debut di peringkat keempat di Billboard Hot 100 Amerika Serikat pada minggu pertama. Selain itu juga dia berhasil merajai tangga lagu streaming, mengantongi 23,2 juta streaming di minggu pertama rilis. Otomatis membuat lagu ini langsung debut di peringkat 1 pada Billboard Streaming Song Charts dan menjadi lagu kelima Bruno Mars yang merajai tangga lagu itu.

Halo, kalau tadi kita punya Bruno Mars dengan si paling berusaha, kalau yang ini mungkin si paling tahu kali ya, teman Bro Diwaya di posisi 11 di chart international top 20. This is Charlie Swims with Mr. Know It All.

Nombre 2, number 10 in our chart international top 20. This is Charlie Puth figuring Hikaru Utada with Home. So far, Tema Pro 2, apakah kamu udah berhasil menemukan rumah untuk tempat kamu berpulang? Atau cuma sekedar untuk bersandar? Atau rumah yang bikin kamu merasa nyaman walaupun dunia kamu sedang tidak baik-baik aja? Kalau iya, Tema Pro 2, ini aku cuma mau kasih tahu nih, lagu ini, by the way, semenjak dia berada di posisi 1 selama 2 minggu lamanya, akhirnya udah mulai turun gitu ya, dan turunnya juga lumayan. Dari yang awalnya di posisi 5, ini turun 5 peringkat mengisi posisi 10. It's okay, setidaknya udah pernah berada di posisi 1 selama

lagu yang menurut aku ini hampir sebagian isinya itu sarkas gitu ya, buat mereka-mereka yang seneng banget untuk masuk ke dalam kehidupan pasangan yang lagi berbahagia atau ingin melakukan sesuatu hal yang buruk hanya untuk kesenangan sesaat.

Radio kolaborasi antara Jennifer Lopez dan juga David Guetta dalam lagu Save Me Tonight sama Radio yang dirilis di Maret 2026 ini menjadi salah satu perenggan dance pop paling bombastis. Dan ini adalah pertama kalinya kedua ikon global ini juga bersatu dalam sebuah proyek musik resmi setelah sempat digoda ke publik sampai hampir 1 tahun.

0: International Top 20.
1: Six.
2: Swim, butterfly love your skin. Swim.
3: Army, make some noise. Finally ya, BTS yang udah lama hiatus sama Produa balik lagi. Dan dari albumnya Ari yang sama Produa, singlenya mereka Swim ada di posisi 6 di chart International Top 20 for this week.

So, utama Verdua to Hearts ini tuh mengeksplorasi tema koneksi yang mendalam gitu ya. Mulai dari sinkronisasi emosional, gairah yang intens antara dua orang. Ini juga menggambarkan bahwa dua individu yang detak jantung dan emosinya ini berdegup dalam ritme yang sama karena adanya keterikatan yang kuat atau chemistry.

kalau kita bahas si penyanyinya yaitu Dua Lipa ya, saat ini udah berbahagia teman berdua karena kemarin baru aja melangsungkan pernikahan dengan sang kekasih. FYI aja pertemuan mereka ini benar-benar nggak terduga dan bisa dibilang adalah salah satu favoritnya para book lovers karena bertemu secara tidak sengaja membahas seputar isi dalam buku dan ternyata frekuensi.

lagu dari Lenny with When Did You Stop Loving Me. Ini tuh bercerita tentang realisasi menyakitkan ketika menyadari bahwa sebuah hubungan ini sebenarnya sudah runtuh secara perlahan. Bahkan sebelum kata putus ini benar-benar terucap. Aduh, sakit banget. Kalau kata orang-orang, jadian aja belum, masih HTS-an, udah asing.

dia dari posisi 20 sampai di posisi 2 untuk chart international top 20 yang udah aku spin ke kalian. Dan mungkin buat kamu nih teman pro 2 yang belum familiar dengan perubahan-perubahan chartnya, mau aku langsung spill jawarannya atau kita rekapan lagi dulu kali ya, biar lebih familiar dan biar kamu juga tahu lagu-lagu favorit kamu ini naik apa turun teman pro 2. So kita langsung mulai aja dari posisi 20. This is Kalani featuring Usher with Shoulda Never.

Martin. Sayang banget harus turun 5 peringkat The Breaks with I Like You Better Than Me. Bring You Love No. 2 Manuda featuring Sabrina Carpenter. Next 1 peringkat di posisi 18. Posisi 17 sama Manuda 2 naik 3 peringkat, Shakira featuring Burna Boy with Die Die. Fine Place to Die. The Manuda 2 Alex Warren menjadi pemain baru mengisi posisi 16. Posisi 15 yang naik 1 peringkat sama Manuda 2 ada The Visitors by Shina Spiro. Don't Make Me Love You, Lizzo. Naik 1 peringkat di posisi 14. Maroon 5 tuan berdua berhasil masuk dan bertengger di posisi 13 dengan single terbarunya Heroin. Or Is It All tuan berdua by Bruno Mars. Salah satu lagu yang lagi high banget di semua social media. Sayangnya harus turun 2 peringkat setelah mengisi posisi selama 3 minggu dan saat ini posisi 12. Posisi 11 yang naik 2 peringkat ada Teddy Swims with Mr. Know It All. Charlie Puth featuring Hikaru Utada with Home. Ini juga ikutan turun 5 peringkat. Sebelumnya di posisi 1 selama 2 minggu dan harus turun di posisi 10. Posisi 9 yang juga ikutan turun 2 peringkat sama berada 2 Sambiar with Homebreaker. Bad Angels Anima featuring Lisa naik 3 peringkat di posisi 8. Posisi 7 sama berada 2 next 1 peringkat ada Jennifer Lopez featuring David Guetta with Save Me Tonight. BTS Swim naik 3 peringkat di posisi 6. Di posisi 5 lama berdua naik 1 peringkat The Breaks are featuring Fatless with New Religion. Two Hearts Danny Harley featuring Dua Lipa turun 1 peringkat di posisi 4. Shaggy featuring Ruby Tickle teman berdua with Looking Lovely juga ikutan turun 1 peringkat mengisi posisi 3. Lagu yang menurut aku bisa bertahan untuk waktu yang lama tapi sayangnya harus turun teman berdua setelah berada di posisi 1 selama 2 minggu. This is Lenny with When Did You Stop Loving Me.

92,4 Radio Kerantara, teman terbaik kamu, teman Radio Rahma hadir lagi. Tadi udah temenin kamu sih sebenarnya, tapi kita lebih ke sepil-sepil chart aja gitu ya. Kalau ini tuh benar-benar bakalan temenin kamu, teman Radio, di sore ini. By the way, happy weekend buat semuanya. Senang sekali hari Sabtu dengan cuaca yang sangat cerah. Sangat apa ya, kalau ini menurut aku tuh terik lumayan. Ini enak banget kalau dipakai ke pantai, ya enggak sih? Enak banget ini. Udah liburan sana kalian, jangan mengurung diri terus di kamar ya. No. Tapi teman berdua, nanti kalau misalnya kamu enggak ada rencana apapun dan mau diam-diam aja di rumah, mau me time aja, it's okay. Karena nanti aku bakalan temenin kamu dengan berbagai macam informasi dan juga lagu-lagu terbaik kita. Dan aku nanti bakalan spill ke kalian informasi seputar prestasi di sore ini, teman berdua. So stay tune aja terus di sini di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman.

0: Udah jam istirahat nih, makan yuk.
1: Kan butuh asupan kita.
2: Lah, lagi diet.
0: Nih, buka acara diet segala. Waktunya makan ya makan.
2: Nanti kalau dietku gagal, gendutan, pacarku nyari yang lebih cantik dari aku, gimana?
0: Astaga, drama deh. Sekali-sekali main sono ke Tonga.
2: Hah? Tonga?
0: Iya, negara Tonga yang berbatasan dengan Fiji. Tau gak? Mereka pada menganut prinsip semakin gemuk seorang wanita, bakal semakin cantik dan indah. Terus, di sana orang-orang bakal saling memuji satu sama lain loh, tentang berat badan berlebih.
2: Masa?
0: Gak percaya. Negara ini juga punya prinsip makanan adalah sebuah budaya. Nah, kalau berat badan turun, bakal dianggap gak cukup makan. Jadi, gak perlu nyiksa diri deh.
2: Yuk makan. Iya deh, makan nih makan. Makan make up tapi.
0: Kenapa lagi sih alat make up dimakan?
2: Biar cantiknya luar dalam.
0: Wah, terserah. Udahlah, capek.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: anything you want to say to your sister?
1: I love you, baby Molly.
2: Oke, tunggu berada di UI. Ini dia informasi yang pertama yang mau langsung aku spill ke kalian dari Man IC gitu ya, Sumedang, yang raih medali perunggu di kompetisi dunia lawan mahasiswa S1 dan juga S2. Mantep gak tuh, emang kalau IC tuh gak perlu dipertanyakan. IC tuh by the way insan cedekiah ya, kita singkat aja. Jadi teman perdua, ketiga siswa ini adalah Zahwa Sabita Karima, terus ada juga Naura Mengeliahana Hakima dan Novel Zakil Hibatullah, teman perdua, dalam ajang 5th International Youth Summit di tanggal 30 sampai 31 Mei 2026 kemarin yang berlangsung di Malaysia, di mana trio ini tuh hadirkan inovasi penyimpanan daging bertenaga surya bernama Smart Chill gitu. Dan inovasi itu juga hadir dari persoalan distribusi hasil panen di Indonesia, di mana para murid ini juga menemukan bila hasil panen banyak yang rusak sebelum sampai ke tangan konsumen. Dan oleh karena itu hadirlah inovasi di bidang agriculture dengan judul Smart Chill atau Smart Solar Storage and Integrated Solar Powered Cold Storage Innovation for Reducing Post Harvest Losses in Tropical Food Systems. Mantep gak tuh? Dan juga Kepala Man Insan Cinikia Sumedang, Hilal Najmi, ini menjelaskan bahwa Smart Chill ini adalah alat penyimpanan dingin yang bertujuan untuk menjaga kesegaran hasil pertanian lebih lama. Menariknya, teman berdua, inovasi ini juga memanfaatkan energi surya agar bisa digunakan di wilayah pedesaan yang akses listriknya masih terbatas. Keren banget gak tuh? Yang bikin kerennya lagi karena lawannya mereka tuh mahasiswa S1 dan juga S2, teman pro 2, tapi mereka yang menang tuh. Emang kalau bahas seputar inovasi ya, gak peduli seberpengalaman apa sih, yang penting bagaimana mengeksekusi ide itu, baru tuh bisa dibilang persaingannya sangat ketat dan persaingannya sangat kompetitif. Karena kalau misalnya cuma sekedar melihat dari background story tapi idenya gak bisa dieksekusi dengan baik, ya biasa aja dong.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kak Fika ini dia punya pengalaman seru semasa sekolah. Jadi topik kita pagi hari ini seputar lingkungan sekolah. Jadi mau nanya aja nih Kak Fika.
2: Ya.
1: Tempat favorit nongkrongnya di sekolah itu di bagian mananya? Kelas, kantin, taman, atau ada tempat nongkrong lainnya?
2: Sebenarnya tempat favorit itu sebenarnya di dalam kelas, kalau tidak ada guru. Tapi kalau ada guru itu biasanya langsung ke kantin.
1: Langsung ke kantin ya?
2: Iya.
1: Pasti makan milu siram dan bawang.
2: Iya, pasti.
1: Oke deh, ini kalau misalnya tempat nongkrong selain itu ada nggak sih?
2: Di taman.
1: Di taman.
2: Taman di depan kelas.
1: Taman kelas, depan kelas ya. Pertama kali ketemu sama si dia di mana sih? Di lingkungan sekolah juga?
2: Di lingkungan sekolah.
1: Ketemunya di mana coba?
2: Di sekolah.
1: Iya, di bagian mana? Di kelas, di atap seng, atau di mana? Di kamar mandi?
2: Dari pertama masuk sekolah.
1: Oh, di mos, di aula?
2: Iya.
1: Oke, ceritain. Pertama kali ketemu sama dia, ceritanya seperti gimana? Dia tatap kamu atau kamu ngeliat dia gitu kan?
2: Oh, kayaknya tidak begitu.

0: Iya.
1: Okay, iya terus?
0: Dong. Awalnya itu kan cuma untuk sekedar main-main, ya kan cuma cuma sekedar main-main. Tidak tahu lama-lama jadi beneran suka.
1: Asik. Oke lah kalau gitu. Apa yang paling kamu ingat dari lingkungan sekolah kamu?
0: Biasanya tempat ini sih, tempat nongkrong di kantin. Di kantin terus biasalah kan kalau di sekolah itu banyak geng-geng gitu.
1: Sempat bermasalah dengan banyak geng lawan.
0: Iya. Iya sih. Ya begitu kan.
1: Tempat bertarungnya di lokasi sekolah juga.
0: Oh iya.
2: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam

Oke, teman berdua, ada Fiji Blue with Baby Blue yang udah temuin kita di pukul 16.38. Lanjut lagi sama informasi berikutnya, teman berdua, masih seputar informasi prestasi di sore ini, di mana ada mahasiswa ITS yang kembangkan alat deteksi kebakaran listrik dan siap wakili Indonesia ke Amerika Serikat. Mantul gitu, teman berdua. Jadi akibat gangguan instalasi listrik masih menjadi salah satu penyebab utama kerugian pada bangunan hunian maupun industri. Menjawab persoalan ini, teman berdua, tim mahasiswa Institut Teknologi 10 November atau ITS ini mengembangkan HiFITS gitu ya, sistem mitigasi pintar yang mampu mendeteksi potensi kebakaran listrik sejak dini. Inovasi ini juga bahkan mengantarkan tim ITS menjadi juara Startup World Cup Rally Regional Malang 2026 dan juga berhak melaju ke kompetisi tingkat internasional di Silicon Valley, Amerika Serikat. HiFITS juga dirancang sebagai teknologi pelengkap perangkat pengaman listrik konvensional seperti miniatur circuit breaker, di mana jika MCB umumnya bekerja saat terjadi arus berlebihan atau cross-lighting gitu ya, HiFITS ini mampu mendeteksi arc conditions atau gangguan busur listrik yang sering menjadi pemicu kebakaran tetapi sulit dikenali oleh sistem pengaman biasa. Anggota dari tim HiFITS sendiri ada Ananda Aulia Nayakaya yang menjelaskan bahwa perangkat ini tuh mengutamakan sistem peringatan dini agar pengguna dapat mengambil tindakan pencegahan sebelum kondisi menjadi bahaya. Jadi kalau kata orang-orang tuh ada alarmnya gitu ya. Tapi ini bagus sih, teman berdua ya, sebelum membahayakan dan juga sebelum kerugian semakin besar, kita udah dikasih peringatan lebih awal.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Oke, teman pro 2 ada Malik and the Essentials dengan Aurora yang udah temenin kita sampai di pukul 16:48. Masih kembali ke informasi prestasi, satu informasi terakhir teman pro 2 sebelum nanti kita beralih ke topik kita di sore ini ya. Berhubung juga cuacanya lagi bagus-bagus banget, aku saranin kalian untuk ayo keluar. Terserah mau hang out kek, terserah kalian mau jalan-jalan, mau olahraga. Aduh, trairan bagus loh teman pro 2. Beneran deh ini. Tapi kita ke informasi dulu. Ini untuk bisa mencegah microslip. Siapa yang suka banget mengalami microslip, angkat kaki, angkat tangan. Kalau kalian sama dan sering mengalami microslip, kita sedih. Karena aku sering banget. Tapi alhamdulillah gak pernah se-microslip itu ketika di jalan sih. Aduh, bahaya kalau begitu ya. Tapi ada beberapa orang mungkin yang emang udah gak tahan banget dan harus mengalami yang namanya microslip ketika berkendara. Dan ini dia jawabannya dikasih solusi gitu ya sama mahasiswa ITB yang merancang helmet cerdas berbasis IoT. Jadi ini tuh namanya helmet sensor berbasis Internet of Things. Tim yang bernama Iconic gitu ya, beranggotakan Mahesha, Frimai, Romadhani, terus juga ada Muhammad Yasser Saputro, ada Rizky Miftah Alfian dari Teknik Industri Angkatan 2023 mengusung inovasi helmet cerdas bernama Sadar Helmet. Jadi teknologi itu bisa memberikan peringatan preventif melalui getaran, suara, juga notifikasi digital untuk mencegah kecelakaan. Dan inovasi dari Sadar Helmet ini juga mengintegrasi sensor foto latismography gitu ya, atau PPG, akselerometer, dan juga giroskop untuk memantau kondisi fisiologis dan juga getaran kepala pengendara. Jadi kalau misalnya kepalanya udah mulai oleng dikit, wah muncul tuh notifikasi. Wah parah nih, udah mulai ngantuk nih anak. Bangun, bangun, bangun, bangun, bangun.

0: Hai cewek, mau kemana nih? Mau abang antarin?
1: Cewek, cucut, cewek, seru banget, cewek. Wah, seksi banget, cewek. Cantik-cantik sendirian nih, bareng dong.
2: Pernah nggak kamu sebagai perempuan mendapat komentar seperti itu saat berjalan atau lagi di ruang publik oleh orang yang nggak dikenal? Perbuatan semacam ini dikenal dengan istilah catcalling. Dikutip dari Oxford Dictionary, catcalling diartikan sebagai siulan, panggilan, dan komentar yang bersifat seksual dari seorang laki-laki terhadap perempuan yang lewat di hadapannya. Catcalling merupakan pelecehan seksual verbal yang sering terjadi di tempat umum atau street harassment. Catcalling sering dianggap lazim oleh banyak orang, apalagi di Indonesia. Sayangnya, masih banyak orang yang belum sadar dengan pelecehan verbal ini. Jadi, ingat ya, catcalling bukan pujian.

Dalam kepala. Emang kenapa di kepala kamu lagi berisik banget kah? Atau di kepala kamu lagi penuh dengan berbagai macam pertanyaan? Atau penuh dengan skenario-skenario Toba Bro 2? Kalau misalnya kamu lagi mumet banget, kayaknya kamu wajib banget stay tune di sini. Karena ini kita udah masuk di topik kita yang paling seru, karena kita udah ada di program Trending Topic Pro 2. Kita bakalan ngebahas hal-hal yang lagi random, tapi juga lagi viral, tapi juga lagi jadi pembahasan banyak orang. Apakah itu buah paling manis? Enggak dong. Ih, horor banget, enggak ke situ ya. Nonoh ya. Pokoknya kita tuh benar-benar ngajakin kamu untuk ikutan gabung. Kita bakalan minta kamu untuk berbagi perspektif sama Pro 2 di Instagram, bisa juga di line WhatsApp, dan aku bisa pastiin topiknya bakalan asik banget. Kalau enggak percaya, stay tune aja terus di Instagram kita dan stay tune juga di sini di 92.4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Eh, Win, sini deh. Sini, sini cepetan. Cek dulu ini, cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini.
0: Iya,
1: emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen.
1: Eh, enggak. Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya?
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Selena Gomez sama berdua With Love On yang udah terus temenin kita sampai di pukul 17 lewat 18 menit dan masih bareng Rahma juga di trending topik Pro 2. Dan karena sekarang teman Pro 2 ya pesta bola atau Piala Dunia 2026 ini udah di depan mata dengan segala macam ceritanya teman Pro 2, mulai dari beberapa negara yang sekarang udah mulai latihan, ada juga yang masih terkendala visa, ada lagi yang penyambutannya itu super megah, pengantarannya juga pakai acara didoakan dulu pesawatnya gitu kan. Ngikutin gak kalian? Itu seru banget ya. Nah, aku pengen tahu nih teman berdua, kira-kira kalau kamu itu udah se-excited apa sih menyambut Piala Dunia 2026 teman berdua? Apakah kamu tipe yang udah mulai PO jersey dari negara favorit kamu, atau kamu tim yang saat ini udah mulai menghias kamar kamu dengan berbagai macam poster ataupun foto-foto dari pemain bola favorit kamu, atau justru kalian tim yang kayaknya udah mulai serius gitu nyusun jadwal biar bisa nobar bareng, karena kapan lagi gitu kan, kita harus tunggu beberapa tahun untuk bisa nobar bareng. Jadi kalian tim yang mana nih teman Pro 2? Bisa langsung di spill aja di Instagram kita di @pro2_gorontalo, dan kamu juga bisa ngasih energi kamu ataupun keseruan kamu menyambut Piala Dunia di kolom komentar. Bisa langsung ke Instagram, bisa juga di line WhatsApp di 08113300022 dan di line telepon di 08125100924.

unik, kenapa buaya disangkut pautkan sama manusia? Kenapa ada sebutan air mata buaya? Secara biologis, buaya akan mengeluarkan banyak air mata ketika melahap mangsanya. Ini disebabkan karena udara yang ada di sinus mereka menyebabkan keluarnya air mata yang berlebihan. Dan ini gak ada hubungannya dengan rasa sedih dan sakit mereka. Karena alasan inilah muncul istilah air mata buaya. Dan banyak dipakai untuk orang-orang yang berpura-pura sedih dan mengeluarkan air mata palsu. Fakta unik lainnya, buaya itu abadi. Mereka akan mati ketika kelaparan, terkena penyakit, dan juga dibunuh. Buaya mampu bertahan puluhan hingga ratusan tahun. Selama terhindar dari tiga faktor tadi, mereka bebas dari kematian. Pantesan ya, buaya makin banyak berkeliaran di jalanan. Masih mau dekat sama buaya?

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Aku punya teman berdua ya, beberapa teman yang beda agama, tapi yang bikin aku amazed itu tuh mereka yang paling sering ngingetin sholat pas udah azan. Lucu ya, aku yang muslim malah dikasih notifikasi sama yang non muslim. Ternyata bisa kok kita nongkrong satu meja sama yang beda agama. Jadi gak perlulah debat sana sini, karena agama juga bukan jadi bahan perdebatan. Karena Tuhan gak pernah minta kita untuk main hakim. Tuhan cuman suruh kita jadi manusia.

Yes, the one produced Creatures of the Night by Hardwell featuring Austin Mahon. Dan masih bareng Rahma di Trending Topic sore, Tema Pro 2 yang saat ini tuh sunsetnya cakep banget. Tapi tahu gak sih kalian, menurut aku ya, menurut aku kemarin tuh sunsetnya tuh benar-benar epic banget, parah. Se-epic itu. Dan sekarang juga bagus sih, cuman semburat-semburat jingganya tuh gak benar-benar jingga banget. Sedangkan kemarin tuh senjanya tuh benar-benar jingga, memanjakan mata banget. Terus ada siluet-siluet yang menembus cahaya, menembus-menembus cahaya, maksudnya menembus kaca gitu ya. Jadi kayak benar-benar ngajak aku untuk, Rahma, lihat aku Rahma gitu. Kalau sekarang agak mendung dikit, ya enggak sih Tawa Pro 2? Atau mungkin karena aku enggak keluar kali ya, jadi enggak begitu memperhatikan. Tapi nanti deh, tapi menurut aku sih dari sini cakep ya, baik kalau sih diajak buat jalan-jalan. Kita balik dulu ke topik kita Tawa Pro 2 ya, seputar Piala Dunia. Udah se-excited apa sih kamu menyambut Piala Dunia 2026? Dan kira-kira negara mana nih yang paling kamu jagoin Tawa Pro 2? Kalau aku personally, aku lagi percaya dan yakin Spanyol lolos sampai ke semifinal. Aku ya, dengan keasbunanku ini karena menurut aku tuh selain pemainnya ini pada muda-muda, which is energinya bakalan berbeda banget, ya mungkin secara pengalaman juga masih kalah jauh dengan beberapa seniornya yang lain gitu ya. Kayak di Argentina ada Messi, terus juga di Brazil ada Neymar dan yang lain-lain. Tapi kita gak bisa pungkiri anak-anak muda ini itu lah jadi bintang dunia gitu loh Tema Pro 2. Ada Lamine Yamal, ada Pedro, banyak banget gitu kan. Energinya mereka ini ada energi-energi yang berbeda gitu loh. Jadi aku sih megangnya Spanyol. Kalau kalian

Geng siapa teman bro dua? Ayo kita saling mengadu. Tapi maksudnya mengadu yang ya ya seru-seruan aja gitu ya, bukan pakai apa bagaimana. Astagfirullahaladzim. Langsung aja di spill Instagram kita di @pradiwa_gorontalo atau di line WhatsApp di 08114330032 dan di line telepon di 08125150924.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 9.02 waktunya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Atil qa'imah Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah Wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Jadi kata Anas bin Malik, Nabi di antara doa yang paling banyak beliau mintakan kepada Allah adalah doa ini: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tadi pelajaran paling penting dan paling utama, kalau Nabi saja banyak berdoa dan meminta kepada Allah dengan doa ini, lantas bagaimana dengan kita? Kita lebih harus lagi. Nabi yang sudah diampuni dosanya yang telah berlalu dan akan datang, Nabi dan Rasul yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala pilih, bahkan Khalilullah. Kalau Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah dalam artian Nabi yang paling Allah kasihi, maka Nabi Muhammad pun mendapatkan gelar itu sebagai Khalilullah, Nabi yang paling Allah kasihi, Nabi yang paling mulia, masih berdoa kepada Allah dan meminta Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kebaikan kepadaku di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikan kebaikan kepadaku di akhirat, wa qina adzabannar, selamatkan kami dari neraka. Padahal Nabi sudah diselamatkan dari neraka, Nabi sudah dijanji dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau minta lagi diselamatkan dari api neraka. Ya, maka kita manusia-manusia biasa seperti kita, jemaah sekalian, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW yang mulia tersebut, lebih pantas lagi untuk menjadikan doa ini sebagai doa utama dalam setiap kali kita berdoa. Mulai malam ini jangan lupa, apapun yang kita minta pada saat kita berdoa, masukkan doa ini. Yang kedua, ditambah lagi dengan Anas yang meriwayatkan hadis ini. Sudah Nabi memperbanyak doa ini, Anas bin Malik lagi disebutkan bahwa tidaklah beliau berdoa setiap kali ingin berdoa kecuali beliau masukkan doa ini di dalam, ya, di dalam setiap doa dan permintaan beliau. Mau berdoa apa saja Anas bin Malik, pasti tetap ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Anas bin Malik. Yang ketiga, kata para ulama, di antara faedah yang bisa kita ambil di sini, lihatlah bagaimana kesungguhan para sahabat itu mengamalkan apa yang mereka terima dari Nabi. Anas bin Malik ketika mendengarkan hadis ini dari Nabi, maka beliau tidak pernah meninggalkan satu kali pun dalam berdoa kecuali beliau masukkan doa ini. Itu hebatnya para sahabat. Kalau kita setiap pekan kita hadir kajian, belum tentu kita bisa amalkan. Kita sudah dengarkan, belum tentu kita bisa amalkan. Paling tidak ingat saja. Kalau tidak ada faedah yang bisa kita petik malam hari ini, jemaah sekalian, kecuali Anas bin Malik selalu mengulangi doa Rabbana atina fid dunya, dan saya harus mengikuti Anas bin Malik, saya harus mengikuti Nabi Muhammad SAW, itu saja yang kita dapat malam hari ini, sudah cukup. Amalkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita." Seandainya mereka mau mengerjakan, mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik bagi mereka dan lebih mengistiqomahkan mereka.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Almost Adulting, Self-Help Approach to Deal with Quarter Life Crisis. Karya Nadira Afifah adalah buku yang ngabarin perasaan banyak anak muda yang lagi ngalamin fase quarter life crisis, masa-masa bingung dan penuh kebimbangan di umur 20-an. Nadira, seorang dokter dan konten kreator, berbagi pengalaman pribadinya menghadapi krisis ini. Dia ngebahas topik-topik penting seperti mencari jati diri, menghadapi tekanan hidup, karir, dan cinta. Buku ini mengajak pembaca buat gak terlalu keras sama diri sendiri, karena semua orang pasti ngalamin momen-momen ragu dan gak tahu arah. Nadira menekankan pentingnya self-care, punya support system yang kuat, dan belajar buat lebih percaya diri sama pilihan hidup kita. Selain itu, dia juga ngingetin kita kalau gak apa-apa buat gak punya semua jawabannya sekarang. Proses belajar dan berkembang itu normal. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah tips-tips praktis untuk menghadapi quarter life crisis. Misalnya, dia ngajarin gimana cara mengatur prioritas hidup. Mulai dari hal-hal kecil, seperti mengatur waktu dengan lebih baik, seperti hal-hal besar, seperti membuat keputusan karir. Nadira juga ngomongin soal pentingnya kesehatan mental dan gimana menjaga keseimbangan antara kerja keras dan waktu untuk diri sendiri. Di buku ini, kamu juga bakal nemuin banyak contoh dan cerita dari pengalaman Nadira sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Jadi, isinya relatable banget buat anak muda yang lagi bingung sama masa depan. Selain itu, bahasanya yang ringan dan gak terlalu formal bikin buku ini tuh gampang dibaca dan dinikmati. Buku ini cocok banget buat kamu yang lagi ngerasa stuck, bimbang, dan butuh semangat baru buat jalanin hidup. Almost Adulting ngajarin kita buat lebih sabar sama diri sendiri dan yakin kalau kita semua lagi berproses menuju versi terbaik dari diri kita. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

0: Kamu lagi ngapain, Dek?
1: Ini, Kak, lagi bikin proyek buat besok.
0: Proyek apa sih?
1: Besok tuh kita rame-rame mau demo, Kak.
0: Eh, demo apa sih, Dek?
1: Itu loh, sekarang ini kan udah banyak banget bencana banjir di mana-mana, Kak. Ini diakibatkan karena kita nggak menjaga hutan sebagai penyeimbang alam. Contohnya aja, banyak pohon yang ditebang untuk hiasan sama dibikin kertas. Tahu nggak, Kak? Diperlukan satu batang pohon usia 5 tahun loh, Kak, untuk memproduksi satu rim kertas.
0: Itu yang dicoret spidol kamu pakai apa sih, Dek?
1: Kertas, Kak.
0: Tahu nggak, Dek? Manusia adalah satu-satunya makhluk yang menebang pohon, mengubahnya menjadi kertas, lalu menulis selamatkan pohon di kertas itu juga.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

92,4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aku mau spill dulu teman Pro 2 ya, untuk bisa menambah kemeriahan dari Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, kalian tahu gak sih, selain kalau misalnya kamu yang benar-benar suka banget sama tim yang kamu favoritkan, bukan tim sih, negara yang kamu favoritkan, dan kamu mungkin udah mulai PO jersey-nya teman Pro 2 ya, ini ada loh ternyata daur ulang jersey Piala Dunia 2026 untuk menjadi revolusi hijau dari sepak bola teman Pro 2. Bahkan mayoritas konsisten turnamen yang digelar di 11 Juni hingga 19 Juli 2026 ini katanya bakalan mengenakan jersey berbahan dasar daur ulang dari sisa tekstil pabrik 3 produsen olahraga raksasa dunia, dan Nike, gak boleh sebut ya, pokoknya ada tim Nike terus ada yang itu-itu sama brand yang cukup terkenal juga gitu ya. Ini memimpin gerakan ramah lingkungan ini, mereka total memasok kebutuhan sandang untuk 40 negara peserta yang terbagi ke dalam 3 jenama teman Pro 2. Dan salah satu brand ini juga mengambil langkah penting dalam sirkulitas pakaian sepak bola untuk edisi Piala Dunia kali ini, dan produsen asal Jerman ini juga memproduksi seluruh kaos replika mereka menggunakan program daur ulang yang bernama Refibri. Jadi inisiatif dari Refibri ini tuh berfokus untuk mengubah limbah tekstil dan pakaian polyester tua menjadi produk siap pakai. Jadi langkah ini tuh untuk meninggalkan ketergantungan industri yang sering menggunakan botol plastik atau PET sebagai bahan daur ulang utama. Tama Bro 2.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Mana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Semoga ya, siapa aja yang nonton video ini jadi orang yang paling disayang di pertemanannya. Jadi yang paling dicari pas lagi nongkrong. Jadi orang yang selalu bikin semua orang tuh seneng kalau lagi duduk barengan sama doi. Jadi tempat ngobrol dan curhat ternyaman, tanpa judging dan juga solutif. Jadi yang bisa ngeblend sama siapa aja, tapi tetap jadi diri sendiri. Asli deh pokoknya. Jadi ikon lingkungan sosial pertemanan yang sehat di mana aja. Karena selalu bisa jadi a good listener, suka berbagi ilmu, kasih perhatian dan nyemangatin siapa aja yang membutuhkan, selalu ngedorong buat teman-temannya nyelesain konflik, udah gitu konsisten dan jujur.

Oke, teman Bro 2, kemarin sempat ada yang bilang kalau di Argentina gitu ya, Messi mungkin gak bakalan main, teman Bro 2. Tapi kayaknya nih, kayaknya setelah dipastikan oleh coach gitu ya, Scaloni ini memastikan kalau Messi semakin baik setelah merasakan ada masalah di bagian hamstring kiri, teman Bro 2. Dan dilansir juga dari ESPN, Scaloni juga mengaku bahwa Messi ini berpotensi untuk bisa main di dua laga uji coba sebelum gelaran Piala Dunia 2026. Argentina juga akan menjajal Honduras di hari Minggu, teman Bro 2 ya. Setelah itu laga uji coba terakhir akan dijalani melawan Islandia di hari Rabu. Dan selain Messi, sejumlah penggawa Argentina seperti Leandro Paredes, terus juga Nahuel Molina, Nico Paz, dan juga Gonzalo Motil ini juga berlatih terpisah. Para pemain itu masih dalam tahap pemulihan cedera juga gitu. Jadi kalau kata orang-orang, waduh ini Argentina mulai kehilangan sayap-sayapnya, kayaknya enggak juga. Tenang aja gitu ya, tenang aja. Tapi yang pasti sih aku pegang Spanyol. Kalau kalian apa, teman Bro 2, langsung di spill aja di Instagram kita, lihat Bro 2 _ Gorontalo, seputar excited apa kamu menyambut Piala Dunia 2026.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

berakhir sama Toma Pro 2 dari Eclect Story dan juga Caleb J. Kira-kira kita berakhir sama enggak ya pilihannya Toma Pro 2? Tapi ternyata tidak ya, berbeda ternyata Toma Pro 2. Ada dari nurul.hanifanul9, katanya nih Toma Pro 2 se-excited apa dia dengan Piala Dunia. Itu katanya udah mulai menyusun jadwal nobar bola bareng sama teman-teman. Itu seru banget. Sumpil itu seseru itu Toma Pro 2. Walaupun aku dulu nobarnya sama papa sih, almarhum gitu ya, almarhum papa gitu. Tapi seru karena kita begadang. Begadang terus kita juga ada yang bangun jam 3 subuh. Pokoknya cuma biar bisa nonton bareng. Walaupun saat itu aku masih SD dan gak begitu mengerti ya, kayak apa nih, lagi bahas apa nih, lagi nonton apa ini, pakai bahasa Inggris sama ngobah gini. Ternyata saya malah ikut ke bawah sampai sekarang. Jadi nanti di tanggal 19 aku mau nonton Toma Pro 2. Gak tahu sama siapa, pokoknya bakalan nonton lah ya. Seru-seruan mungkin sama teman-teman yang lain juga yang siaran. Jadi nanti kita bakal ikutan nobar. Terus ada juga dari Christopher. Kalau Christopher katanya Toma Pro 2, dia udah PO jersey favoritnya dia. Dia suka sama Brazil. Terus yang terakhir dari Lilayana. Lilayana katanya sekarang sih lagi jadi topik utama ya di obrolan, di tongkrongan juga gitu, soal Piala Dunia Toma Pro 2. Apa kalian saling roasting? Kalau saling roasting seru tuh. Dan kalau sekarang udah di menit ke-52 dari pukul 18, aku mau pamit undur diri dulu Toma Pro 2. Thank you so much buat kamu yang udah stay tune dan tetap stay tune aja terus di sini, karena nanti bakalan ada kru Pro 2 lain yang siap buat temenin kamu. Rama pamit semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tau gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lu cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo.
2: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Waktunya info Pro 2. Informasi yang pertama, teman-teman, berdua, film animasi psikologi The Amazing Digital Circus The Last Act resmi tayang di bioskop Indonesia mulai hari ini 5 Juni 2026 sebagai penutup kisah fenomenal viral The Amazing Digital Circus. Film yang berdurasi sekitar 1 jam ini menggabungkan episode ke-8 dan ke-9 mengisahkan para penghuni sirkus digital yang harus menghadapi trauma masa lalu setelah hilangnya pengendali dunia mereka, Kane. Dalam perjalanan tersebut, mereka menemukan rahasia besar tentang asal-usul sirkus digital yang memaksa setiap karakter menentukan nasibnya sendiri. Meski menghadirkan nuansa yang lebih gelap dan emosional, film garapan Juicer Works ini tetap menyajikan humor khas yang menjadi daya tarik serialnya. Produksi Glitch Production tersebut dibintangi pengisi suara seperti Lizzie Freeman, Michael Kovac, dan juga Sean Chiplow. Di informasi yang kedua, teman-teman berdua, masih dari dunia perfilman, film drama remaja Nobody Loves Kay resmi tayang di bioskop Indonesia pada 4 Juni 2026 kemarin. Terinspirasi dari perjalanan pemain Onyx Esports Kyrie, film garapan Bernardus Raka ini mengisahkan perjuangan Kay, seorang remaja yang bercita-cita menjadi atlet esports profesional di tengah minimnya dukungan dari lingkungan sekitarnya. Dibintangi Bima Azril, Ray Bong, dan juga Josiah Frederico, film ini mengangkat tema mimpi persahabatan dan keluarga sekaligus mengajak generasi muda untuk tetap berjuang meraih cita-cita mereka meski menghadapi berbagai tantangan. Dan di informasi terakhir, teman-teman berdua, film Monster Pabrik Rambut karya sutradara Edwin mulai tayang di bioskop sejak 4 Juni 2026 kemarin di Indonesia dengan menghadirkan horor fantasi retro berlatar pabrik rambut yang penuh misteri. Dibintangi Rahel Amanda, Lutesa, Iqbal Ramadan, hingga Didik Dini Towok. Film ini mengangkat kisah para pekerja yang dihantui teror akibat tekanan kerja berlebihan. Menariknya, seluruh efek visual dibuat menggunakan teknik practical effect tanpa CGI untuk memperkuat nuansa retronya. Selain menghadirkan ketegangan, film produksi Palari Films ini juga menyampaikan kritik terhadap budaya kerja berlebihan yang masih sering dianggap wajar. Setelah mendapatkan perhatian di berbagai festival internasional termasuk pemutaran perdana di Berlin International Film Festival 2026, film ini kini dapat disaksikan oleh penonton Indonesia di bioskop seluruh tanah air. Sekian info Pro 2.

0: Teman Perdua pukul 19:08 waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan Isya bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sayyidatil Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah Wasyarafa Waddarujatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athul Maqamal Mahmudalladhi Wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah bersama dengan kesabaran. Kalau kita membutuhkan pertolongan Allah dihiasi dengan kesabaran, maka akan datang pertolongan tersebut. Wa annal faraja ma'al karbi, jalan keluar itu bersama dengan kesulitan. Ya, kalau kata orang kan, pepatah-pepatah Indonesia, kalau malam semakin gelap, pertanda apa? Pertanda fajar semakin akan menyingsing, ya. Sang surya akan menyingsing, ya, akan segera datang, akan segera terang. Kalau semakin gelap, akan segera terang. Kalau semakin sulit kita rasakan sesuatu, pasti akan segera datang jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, wa anna ma'al usri yusra, ketahuilah bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Dan disebutkan di dalam surat Asy-Syarah, ya, surat alam nasyrah laka sadrak, ya, Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan yusra, dan satu kali Allah sebutkan usr. Ya, di sini hanya satu kesulitan, tapi Allah sebutkan dua kemudahan. Karena jemaah sekalian, kata para ulama kita dalam ayat ini, ayat kelima dan keenamnya, Allah gunakan kata kesulitan dengan menggunakan alif lam al-usr. Dua-duanya, ayat kelima dan keenam. Tapi kemudahan Allah tidak pakai alif lam, yusran. Pakai yusran, tidak pakai alif lam. Berarti kata para ulama dalam bahasa, kalau ada yang pakai alif lam, berarti itu satu, satu kesulitan yang sama. Kenapa kemudahan Allah tidak pakai alif lam? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda. Bisa kita pahami? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda karena Allah tidak pakai alif lam. Allah katakan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan yang sama tadi ada kemudahan lagi yang berbeda. Jadi ada dua kemudahan dalam satu kesulitan, sehingga disebutkan dalam riwayat hadis bahwa Nabi mengatakan lan yaghliba usrun yusrain, tidak akan mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tenang dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu berprasangka baik kepada Allah Jalla wa Ala.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: Al, gue masih kepikiran nih, umur segini masih aja jadi beban keluarga. Malu gue tuh, Al, malu.
1: Le, meratap tuh gak nyelesain keadaan. Talk less, do more, Le. Hidup gak semudah dengerin lagu Hindia sambil ngopi.
0: Iya juga ya, kalau rebahan terus sambil ngeluh, kapan bisa mandiri dan dapat kerja ya?
1: Yoi, bangun dari tidur kamu, Le, dan raih mimpimu. Stop salahin keadaan, apalagi bawa-bawa pemerintah. Semua punya kesempatan, Le. Mungkin orang lain sedang berusaha di saat kamu sedang larut, rebahan, dan malas-malasan. Ubah mindsetmu dari beban keluarga menjadi beban orang lain.
0: Maksud kamu?
1: Maksudnya digaji sama orang lain, alias kerja.

94 Pro DFM, teman terbaik kamu. Aku lelakimu dari Firza, dari album 1 di tahun 2015 nih. Tahun kedua nemenin kita di pukul 19 lewat 33 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk kalian semua, teman-teman kedua yang lagi dengerin Pro DFM Gorontalo di malam hari ini.

Jadi ikuti situasi ekonomi yang makin sulit nih. Ada aktor Kemal Palevi yang ngungkapin tangkapan layar yang menunjukkan nilai mata uang rupiah menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat per hari Kamis tanggal 14 kemarin nih, teman-teman. 4 kemarin. Kok 14 sih? Si Kemal bilang kayak gini nih, "Selamat, dolar udah 18.000. Takbir, kalau udah 20.000 party kali kita ya." Ada juga Deni Sumargo yang mengatakan hal serupa nih, teman-teman ya. Jadi mantan pebasket yang sekarang menjadi aktor dan YouTuber tersebut nih kebingungan, kabar apa dulu yang harus dicerna dari sekian banyak hal yang terjadi di Indonesia nih, teman-teman berdua. Dibilang kayak gini, timeline ku isinya Seskap, Dadang CS ditangkap, terus pemilik dapur MBG ketemu presiden, Sarwenda sama Ruben, dolar naik 18.000, mana dulu yang mau dicerna nih, kata Densu. Aktris Hesti Purwadinata juga mengatakan dalam akun media sosialnya kalau dia berharap masyarakat bisa diberi nafas terlebih dahulu setelah berbagai kabar buruk terkait ekonomi Indonesia dalam beberapa waktu terakhir ini nih, teman-teman berdua ya. Dibilang kayak gini, salah satu yang bisa menggerakkan roda ekonomi itu daya beli masyarakat Indonesia. Atulah, in this ekonomi begini, kasih napas dulu rakyatnya. Ada siapa lagi nih? Masih Teh Hestil lagi nih, teman-teman berdua ya. Kekayaan alam kita juga terus digerus habis-habisan. Masa nggak bisa kasih kabar baik, pengusaha juga sudah banyak yang jerit sekarang. Ajaib kali ya pemerintah ngasih surprise kayak pembebasan pajak di berbagai lini selama setahun buat bantu perbaikan ekonomi rakyat dan naikin daya beli, katanya. Panjang kayaknya ya. Nah, begitu juga dengan Maya Estianti yang berharap di tengah rupiah tembus 18.000 per dolar Amerika Serikat ini masyarakat Indonesia mendapatkan rezeki yang banyak nih, teman-teman berdua ya. Dibilang kayak gini, dolar tembus 18.000, pajak-pajak naik, potongan admin marketplace naik, doa aja deh. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang banyak sehingga kami tidak kekurangan apapun. Amin. Untuk semua masyarakat Indonesia. Amin tentunya ya untuk doanya Bunda Maya. Nilai tukar rupiah berada di level 18.036 rupiah per dolar Amerika Serikatnya pada perdagangan Jumat tanggal 5 Juni sore kemarin nih, teman-teman berdua. Mata uang Garuda ini menguat 13 poin atau 0,07% kalau dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Nah, pergerakan rupiah memang kayaknya sejalan ya dengan mayoritas mata uang di kawasan Asia yang berada di zona hijau terhadap dolar Amerika Serikat. Yuan Cina itu naik 0,02%, dolar Singapura menguat 0,05%, peso Filipina menguat 0,21%, dan dolar Hong Kong menguat 0,01% itu yang kedua. Analisis mata uang Ibrahim Aswaibi ini mengatakan penguatan terhadap rupiah dipengaruhi sama kombinasi sentimen eksternal domestik yang mendorong pelemahan dolar Amerika Serikat nih, teman-teman berdua ya. Menurutnya, pelaku pasar masih mencermati perkembangan konflik di Timur Tengah yang kembali memanas walaupun Amerika Serikat juga mengumumkan kesepakatan gencatan senjata dan antara Israel dan juga Lebanon nih, teman-teman berdua ya. Tapi masih mau percaya sama mereka nih. Susah. Amerika sama Israel bilang air laut asin juga. Kayaknya aku gak bisa percaya deh. Nah, ketidakpastian tetap tinggi juga ya setelah muncul laporan serangan rudal Iran ke Kuwait dan Bahrain serta operasi militer Amerika Serikat di sekitaran Selat Hormuz nih, teman-teman berdua. Dari dalam negeri sendiri, menurut Ibrahim, sentimen pasar pengaruhi sama Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD yang kembali memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 itu menjadi 4,7% pada tahun 2026, turun dari 48% dalam laporan sebelumnya nih, teman-teman berdua.

kerja, tipes. Gak mau kan? Kita harus bisa yang namanya work-life balance. Tahu kapan harus kerja, kapan waktu sama keluarga, dan waktu untuk diri sendiri. Dengan tercapainya work-life balance, bakal bikin kamu makin produktif, lebih fokus kerja, ngurangin jenuh dan stres. Dan yang paling penting, terhindar dari penyakit hati. Karena kalau udah punya penyakit ini, susah sembuhnya, gak ditanggung sama jaminan kesehatan lagi.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
2: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya 3 nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita ini.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPR RI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca.
1: Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sebenarnya 4 Radio FM, teman terbaik kamu, pukul 19.52 menit waktu Indonesia Tengah. Satu informasi terakhir sebelum selesai ya, kita di informasi jam 7 malam ini. Ini soal informasi terbaru mengenai harga bahan bakar minyak di seluruh Indonesia. Per hari ini Sabtu tanggal 6 Juni 2026 yang menjadi perhatian masyarakat di tengah fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat nih, teman-teman berdua ya. Jadi kalau kita lihat dari pelemahan kurs rupiah yang disebut saat ini sudah menembus level 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikatnya, memunculkan kekhawatiran akan potensi kenaikan harga berbagai kebutuhan termasuk bahan bakar minyak nih, teman-teman berdua ya. Jadi sebagai badan usaha yang menyalurkan BBM nasional, PT Pertamina secara rutin ini melakukan evaluasi dan penyesuaian harga untuk sejumlah produk BBM khususnya jenis non subsidi nih, teman-teman berdua ya. Jadi pembaruan harga terbaru mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juni kemarin 2026 dan yang terbaru nih, teman-teman berdua, kalau kita lihat di provinsi, aku langsung ambil provinsi Gorontalo aja ya. Ada nggak ya? Bentar, kita lihat dulu. Bengkulu, Sulsel, Provinsi Bangka Belitung. Mana nih Gorontalo ya? Lampung. Jauh banget. DKI Jakarta, Provinsi Banten, Jawa Barat. Ada nggak sih Gorontalo? Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan. Nah, ini udah di Kalimantan nih kita. Mana Sulawesi? Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo. Nah, ini dia Provinsi Gorontalo. Untuk Provinsi Gorontalo, harganya itu untuk Pertamax 12.600, Pertamax Turbo 21.200, Pertamina Dex itu 25.350, Dex Lite 23.500, Pertalite 10.000, Biosolar 6.800, teman-teman berdua ya. Jadi itu untuk rincian harganya. Jadi teman-teman berdua, tentunya kita harus tetap bersabar dan berdoa ya, semoga kondisi perekonomian kita tuh akan segera membaik. Jadi harga BBM subsidi seperti kayak Pertalite dan Biosolar ini tidak mengalami perubahan ya, kalau kita lihat ya, tetap dijual dengan tarif yang sama seperti kayak sebelumnya, dan besaran harga BBM juga berbeda di setiap daerah karena dipengaruhi dari berbagai faktor termasuk biaya distribusi dan kebijakan wilayah. Jadi seperti itulah untuk harga BBM di per hari ini update-annya, hari ini Sabtu tanggal 6 Juni 2026 ya, teman-teman berdua. Sejumlah BBM non subsidi sudah berubah, sementara Pertalite dan Biosolar ini pada intinya itu tetap pada harganya, teman-teman berdua. Tapi ini sebenarnya untuk harga non subsidi ya, teman-teman berdua. Jadi kalau misalnya kalian masuk di harga subsidi, otomatis harganya itu akan lebih murah lagi karena ditanggung sama pemerintah, teman-teman berdua. Jadi ya, seperti yang aku bilang tadi, kita terus kasih kuat terampe doa untuk tentunya kondisi yang saat ini sangat pelik nih, teman-teman berdua, bisa berangsur-angsur membaik nih. Terus sudah selesai untuk informasi di jam 7 malam ini, bentar lagi mau beralih ke jam 8. Aku punya informasi soal beberapa rekomendasi film akhir pekan yang bisa kamu tonton nih, teman-teman berdua, baik di bioskop maupun di layanan streaming nonton ya, teman-teman berdua. Pokoknya intinya ini bakal seru banget untuk informasi-informasinya. Kali aja bisa jadi pilihan untuk kamu tonton di akhir pekan ini, di pekan pertama bulan Juni 2026 ini nih, teman-teman berdua.

94.4 Radio FM, teman terbaik kamu di informasi yang pertama nih, teman kedua. Film pertama maksudnya ya, dari 5 rekomendasi film akhir pekan yang bisa kalian tonton di akhir pekan ini tentunya ya, pekan pertama di bulan Juni. Cuman kita bahas dulu ya dari beragam genre dari film-film yang meramaikan bioskop Indonesia akhir pekan ini. Sebenarnya ada salah satu film dengan tema thriller zombie dari sutradara Yeon Sang-ho dalam film Koloni yang dibintangi sama Jun Ji Hyun. Jun, gimana sih nyebut namanya ini nih? Kemudian ada kisah drama remaja yang menyoroti goyahnya persahabatan dan ambisi menjadi pro player dalam Nobody Loves Kay, atau kengerian psikologis yang dihadirkan Didik Nini Towok dalam Monster Pabrik Rambut nih, teman-teman berdua ya. Tadi sempat aku bahas. Ada juga kisah pahlawan klasik yang dihadirkan melalui live action Masters of Universe yang dibintangi Nicholas Galitzine sebagai Pangeran Adam yang akhirnya kembali untuk menyelamatkan di Eternia. Hah? Itu ada hubungannya dengan MCU nggak ya? Nah, kita bahas dulu yang pertama, film Koloni, tahun kedua ya. Kayaknya, kalau menurut aku ya, tahun kedua, Korea Selatan itu sejauh ini film tema zombinya tuh bagus-bagus. Aku tuh berpatokan dari film Train to Busan, itu tuh sudah keren banget nih teman-teman menurut aku ya. Dan kayaknya ada beberapa film-filmnya juga dan juga series yang temanya zombie itu gak kalah menarik ya teman-teman. Walaupun sebenarnya aku sendiri belum nonton, cuma lihat kayak ekstra-ekstranya aja gitu nih teman-teman ya. Nah, ini lagi-lagi ada film zombie dari Korea nih teman-teman, judulnya Koloni, yang diperankan sama Sejong dengan karakter bernama Giana Jun ya, menghadiri konferensi bioteknologi yang berubah menjadi kekacauan akibat pelepasan virus yang bermutasi dengan cepat. Orang yang terinfeksi tiba-tiba berlaku seperti kayaknya zombie. Nah, wabah tersebut mengakibatkan orang-orang terinfeksi malah terus bertransformasi, membuat pihak berwenang harus menutup fasilitas tersebut dan menjebak para penyintas di dalamnya dengan ancaman yang semakin meningkat. Nah, teman-teman kedua, kalian perlu mengetahui kalau film ini tuh tayang di bioskop dan dikasih label R13+ nih teman-teman kedua ya, untuk penonton remaja berusia 13 tahun ke atas nih teman-teman kedua. Jadi sekali lagi, judulnya Koloni. Ini keren nih teman-teman kedua, sudah bisa kalian tonton di bioskop Indonesia. Kali aja di bioskop Mall Gorontalo nih ada ya teman-teman kedua. Jadi kalau misalnya ada, kalian penasaran dengan filmnya seperti apa, bisa ditonton di akhir pekan ini nih teman-teman. Ini film pertama, masih ada 4 film lainnya lagi yang bakal aku spill ke kalian. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Prodo FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk, cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan. Budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Balik lagi di Prodo FM Gorontalo pukul 20 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah. Tadi ada dari lagunya Sam Smith ya, With I'm Not The Only One, dari album In The Lonely Hour tahun 2014 ya. Nemenin kita di pukul 20 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah sekali lagi. Lanjut lagi dengan beberapa film rekomendasi akhir pekan yang bisa kalian tonton di teman Prodo di bioskop. Kalau tadi sudah ada Koloni, lanjut kita ke film yang kedua, Nobody Loves Kay. Jadi teman berdua, ini adalah film yang dibintangi sama Bima Azril yang memerankan karakter Kay bersama dengan dua sahabatnya, Ido yang diperankan sama Ray Bong dan Aurelio yang diperankan sama Josiah Federico. Katanya mereka akan berjanji menjadi pro player bersama, tapi nilai sekolah Kay yang anjlok membuat ibunya memberi ancaman naikkan nilai atau dipindahkan ke Arab. Aduh, ternyata ini memang kisah nyata dari si Kyrie juga ya, teman berdua. Itu atlet profesional e-sport, jago banget tuh main ML ya. Takut kehilangan dunia gamingnya di kampung, Kay mencoba memperbaiki nilai dibantu dengan Amanda yang diperankan sama Aurora Ribeiro, murid terpintar di kelas sambil terus mengikuti kompetisi gaming. Sayangnya, Ido mulai kesulitan bekerja sama dengan Kay dan tidak fokus ya, teman berdua. Aurelio pun terhambat dengan urusan keluarga dan persahabatan mereka akhirnya retak ketika Ido memutuskan untuk mengeluarkan Kay dari tim. Nah, film ini dikasih label D17 plus atau dewasa berusia 17 tahun ke atas ya, dan tayang di bioskop juga nih, teman berdua. Ini sebenarnya kalau kita lihat film dari mana ya? Kyrie ini dari mana ya? Filipin nih kalau nggak salah ya, teman-teman. Filipin atau Thailand? Aku rada nggak sedikit, gimana sih maksudnya? Nggak ngikutin soalnya si KK ini nih, teman-teman berdua ya. Nah, ada juga yang film ketiga adalah Masters of the Universe. Jadi ini adalah film yang bercerita tentang mana nih, Pangeran Adam namanya, film kedua, yang diperankan sama Nicholas Galitzin, yang setelah terpisah 15 tahun, pedang kekuatannya membawa Pangeran Adam ini kembali ke Eternia, di mana dia menemukan rumahnya hancur di bawah kekuasaan jahat Skeletor. Jadi untuk menyelamatkan keluarganya dan dunianya, Adam harus bergabung dengan sekutu terdekatnya yaitu Tila, yang diperankan sama Camila Mendes, dan Duncan, Man at Arms, film kedua, yang diperankan sama Idris Elba. Ini juga merangkul takdirnya sejatinya sebagai He-Man, manusia terkuat di alam semesta. Film ini tayang untuk semua umur nih, tahun kedua, di bioskop tentunya ya, Masters of Universe. Oke, jadi ini dia filmnya, keren nih tahun kedua ya. Dan masih ada beberapa film lainnya lagi nih tahun kedua yang bakal aku spill ke kalian. Untuk itu jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja di Prodo FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Teman Pre2, pernah gak sih kamu itu ngerasa lingkungan itu kayak circle pertemanan? Kalau isinya toksik, dikit-dikit drama, lama-lama kamu burn out sendiri. Tapi kalau lingkungannya suportif, semua orang saling backup, wah, hidup kamu bisa auto glow up tanpa skincare. Bangun lingkungan yang sehat itu kayak bikin circle positif. Misal, support yang lagi jatuh, angkat yang lagi terpuruk. Jangan cuma tepuk tangan kalau ada yang sukses, tapi juga bantu pas lagi susah. Biar kita nggak cuma satu komunitas, tapi satu tujuan. Lingkungan sehat, mental kuat, hidup makin nikmat.

bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dan sekarang kita sudah masuk lagi di Prodi FM Gorontalo untuk informasi dua film terakhir ya. Di lima film rekomendasi yang bisa kamu tonton di akhir pekan ini nih, tahun kedua. Kita ke film Monster Pabrik Rambut. Ini film yang diperankan sama Rachel Amanda sebagai putri. Yang cerita di sini tuh dia kehilangan ibunya yang mati setelah beberapa hari tidak tidur karena bekerja siang dan malam. Menurut Mariati yang diperankan sama Didik Nini Towok, nih tahun kedua, pemilik pabrik, ibunya mati bunuh diri dan putri tidak percaya dengan hal itu. Tapi ada Ida Lutesa nih tahun kedua yang berperan sebagai adiknya malah mengatakan ibu mereka mati karena kesurupan untuk membuktikan omongannya. Ida memutuskan lembur, gak tidur berhari-hari demi melihat sendiri sosok hitam yang merebut tubuh ibunya. Hingga akhirnya Bona yang diperankan sama Iqbal Ramadan yang merupakan adik bungsu mereka ternyata memiliki kemampuan spesial yaitu mampu meregenerasi bagian tubuhnya. Nah, film yang diberi label D17 plus atau dewasa 17 tahun plus ya. Atau untuk penonton dewasa berusia 17 tahun ke atas ini tayang di bioskop juga. Dan yang terakhir adalah film The Amazing Digital Circus The Last Act nih tahun kedua ya. Jadi The Last Act ini menjadi penutup dari fenomena internet yang begitu viral dengan menggabungkan episode 8 dan 9 dari The Amazing Digital Circus ini tahun kedua. Yang mana film ini menceritakan situasi setelah Kane yang selama ini mengendalikan sirkus digital menghilang. Tanpa dirinya dunia sirkus menjadi suram ini tahun kedua. Nah, para karakter yang tersisa harus menghadapi trauma masa lalu dan ngungkapin rahasia besar tentang sirkus digital di tengah ancaman keabadian ini tahun kedua ya. Film ini diberi label R13 plus nih tahun kedua atau untuk penonton remaja berusia 13 tahun ke atas dan tayang di bioskop. Jadi itu adalah 5

film rekomendasi yang bisa kalian tonton di akhir pekan ini untuk pekan pertama di bulan Juni ya, tahun 2022, dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 7 dan tanggal 8 nanti nih, tahun 2022. Sebenarnya hitungannya tanggal 5 sih, cuman filmnya kan barusan aja dirilis, jadi hitungannya dari hari Sabtu tanggal 6 sampai nanti di tanggal 7 besok nih, tahun 2022, di bulan Juni 2026 ini.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Oke deh teman-teman berdua, kita sudah selesai untuk informasi pukul 20 malam hari ini nih ya teman-teman berdua. Dan abis ini seperti biasa kita bakal lanjut lagi di program selanjutnya di jam 9 malam untuk Good Night Story. Begitu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Prodi FM Gorontalo bersama dengan Dodi Paneo.

0: Eh, Fik, kamu ngapain tuh? Mainin sampah.
1: Mainin, kamu bilang. Ini tuh seni. Seni, Ruth. Botol kaca bekas jadi lampu hias cantik. Dan ini bernilai jual tahu. Lumayan, jadi cuan.
2: Wow.
0: Hah? Sampah jadi cuan? Gimana ceritanya?
1: Ya gampang, asal kreatif. Sampah tuh bisa diolah jadi produk keren. Tas dari bungkus kopi, dompet dari bahan bekas. Bahkan ya, botol kaca jadi akuarium hias.
0: Wah, gak nyangka ya. Tapi emang ada yang mau beli?
1: Pastinya ada dong. Aku tuh sekarang udah dapat banyak orderan tahu. Kan aku UMKM.
2: Yeay!
1: Target marketku orang-orang yang suka produk unik dan ramah lingkungan. Sekalian bantu bumi, Ruth.
0: Keren juga ya. Kayaknya aku mau coba nih bikin dari kardus bekas di rumah deh.
1: Nah, itu baru sobat peduli lingkungan. Ingat ya, sampah kalau diolah bisa jadi berkah. Sampah di tangan kreatif bisa jadi produk inovatif. Olah sampahmu jadi cuan.

92,4 DFM, teman terbaik kamu. Titi DJ with Top 40 di tahun kedua, single yang dirilis di tahun 2023. Nemenin kita di pukul 21 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sekarang waktunya untuk Good Night Story. Jadi aku mau membahas tentang diam bukan berarti mengalah di tahun kedua. Nah, menurut kamu, ini pertanyaan untuk kamu ya. Kalau misalnya kamu memilih untuk diam saat diperlakukan buruk, entah itu di lingkungan kerja kamu atau mungkin di lingkungan sosial kamu, temanan pertemanan kamu ya, atau mungkin di tempat kerja atau mungkin di tempat apa ya, nongkrong, pokoknya intinya dimanapun lah teman berdua ya, kamu saat bersosial nih teman berdua, dan ketika kamu diperlakukan buruk kamu memilih untuk diam, apakah itu berarti mengalah? Kasih jawabannya nih teman berdua di Instagram kita di @perdu_gorontalo, WhatsApp 0811 43000, dan di line telepon 0812 15904 nih teman berdua ya. Sekali lagi pertanyaannya, apakah diam saat diperlakukan buruk berarti mengalah? Kasih jawaban kalian nih teman berdua di line interaktif yang aku kasih tahu tadi. Sekali lagi ya, aku ingetin buat kalian di Instagram kita @perdu_gorontalo, WhatsApp 0811 43000, dan di line telepon 0812 15904. Jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian nih teman berdua di pukul 9 lewat 50 dan pukul 10 lewat 50. Nanti bakal aku bacain respon kalian dan juga puterin requestannya nih teman berdua di Good Night Story malam hari ini.

0: kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh. Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian. Bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Tuh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Nah, kita coba OOT dulu atau out of topic. Di mana topik kita sore ini adalah mengenai rekening nganggur yang selama 3 bulan nganggur itu akan diblokir. Nah, kita keluar dari situ dulu. Berhubung trending topic Pro 2 FM kali ini masih dengan tema kita Indonesia. Nah, sebagai Indonesian value dan juga sebagai human value ya, kita sebagai manusia adalah makhluk sosial nih guys. Jadi aktif membangun lingkungan sosial yang sehat tuh juga sangat-sangatlah penting. Ada 10 aturan tak tertulis dalam hubungan sosial, dan ini menurutku juga sepertinya cukup penting untuk bekal kita dalam bersosial nanti guys. Jadi ada peraturan yang tidak tertulis dalam hubungan sosial dan ternyata masih belum banyak dilakuin. Padahal kalau diterapin ini akan jauh lebih baik gitu hubungan sosial kita guys. Yang pertama, ketika disuguhi makanan saat bertemu sebaiknya terima suguhan.

Wah, atau sesuatu yang mau kita kasih, ya gitu-gitulah, kurang lebih nomor dua. Yang kedua, kalau kamu lagi ngomong tapi dia nggak ngedengerin, maka sebaiknya berhenti, guys. Ya, semoga kalau Rian ngomong selama di radio nih ya, semoga didengerin nomor dua. Karena kalau enggak ya udah, saya berhenti aja jermier. Nggak gitu juga sih konsepnya. Itu ya, peraturan tidak tertulis kedua. Yang ketiga, kalau ada orang lagi ditegur, sebaiknya jangan kamu lihat orang tersebut. Itu guys. Nah ini sering banget terjadi. Entah di mana gitu, di sekolah atau di lingkungan kerja. Jadi kalau lagi ditegur, ya jangan sampai atau berusahalah untuk pura-pura tidak melihat lagi ya guys ya. Yang keempat, kalau udah pinjam barang lebih dari 3 kali, sudah saatnya beli sendiri. Ini salah satu peraturan yang tidak tertulis yang berhubungan dengan tata krama, guys. Tata krama dalam meminjam barang. Jadi kalau dirasa sudah berlebihan atau sudah lebih dari 3 kali, nah kayaknya ya emang paling benar beli sendiri aja nomor 2 ya. Kalau mungkin belum punya dan udah urgent, ya coba dipinjam ke teman yang lain. Yang kelima, kalau orang tua tidak mengizinkan pergi keluar, maka sebaiknya turutilah guys. Karena ya you know nomor 2 ya, ada berapa banyak kejadian-kejadian dan penuh kejadian yang tidak kita inginkan ketika kita memaksakan keluar, ketika hendak tidak diizinkan keluar rumah.

94 DFM teman terbaik kamu, One Direction with Still My Girl, ini terdapat di album 4 tahun 2014. Teman ini kita di pukul 21:43 waktu Indonesia Tengah. Kita masih tetap tungguin respon kalian ya teman terbaik. Jangan lupa kasih di Instagram kita @produ_gorontalo, WhatsApp 0811 43000 atau di line telepon 0812 15000 924.

0: Penderita diabetes di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. WHO memperkirakan jumlah pasien diabetes di Indonesia khususnya tipe 2 akan meningkat signifikan hingga 16,7 juta pada tahun 2045. Hal ini bisa terjadi bila masyarakat Indonesia masih kurang sadar akan penyakit ini dan kerap menyepelekannya. Karena faktanya, terdapat 425 juta pasien diabetes per tahun 2017 di dunia. Angka ini diperkirakan akan meningkat sebesar 45% atau setara dengan 629 juta pasien per tahun 2045. Komplikasi pada jantung dan ginjal menjadi penyebab utama kematian pasien diabetes di dunia. Sekitar 75% pasien diabetes pada tahun 2017 berusia 20 sampai 64 tahun. Sedangkan Indonesia menempati urutan ke-6 dari 10 negara dengan jumlah pasien diabetes tertinggi, yakni 10,3 juta pasien per tahun 2017. Dan diperkirakan akan meningkat menjadi 16,7 juta pasien per tahun 2045.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

94 DFM, teman terbaik kamu. Waktunya untuk aku bacain respon kalian di part yang pertama nih ya. Pukul 21 lewat 53 menit, kelebihan 3 menit sedikit lah, gak apa-apa ya teman berdua. Mana dulu? Ntar kita coba buka dulu. Ini BTW handphone lobet loh. Sembari ngecas handphone ya teman berdua ya, bentar ya. Ribet banget. Selamat malam untuk kalian semua ya. Intinya teman berdua yang lagi bermalam minggu ria sambil dengerin Pro FM Gorontalo. Makanya ngoni selain have fun malam hari ini, tercerahkan lah sambil dengerin Pro FM Gorontalo ya, dengan informasi-informasi menarik di malam hari ini. Nah, aku coba baca respon dulu nih teman berdua. Ada Muhammad Iqbal Amir, dia request demi waktu. Jawabannya apa dong Iqbal? Kamu harus kasih jawaban dulu baru bisa request ya. Arika 88, mengalah tapi bukan berarti kalah. Asik. Mau request lagunya Berapa Kali dari Pamungkas, sebentar. Kita lihat dulu Berapa Kali. Lalu kalau mau plesetan dari lagunya Pamungkas ini, langsung ke lagu itu ya. Ada dari Warwanu FM, gak sih kadang diam itu karena muak, jejeh aja. Mau request lagunya Takkan Terulang, Vanessa Z. Ini yang featuring sama Roni Parulian ya. Oke deh, dua lagu dulu nih turun video yang bakal aku puterin buat kalian. Pertama dari Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Nanti bakal lanjutin sama Vanessa Z, featuring Roni Parulian, Takkan Terulang. Dan good night story malam hari ini kita bakal lanjut lagi di pukul 10 atau pukul 22 lewat 50 menit. Pukul 22 ya pokoknya. Responnya nanti bakal dibacain di pukul 22 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk saat ini enjoy dulu dua lagu requestan dari teman-teman yang sudah ikutan gabung di part yang pertama ini.

0: physical and see if you would touch me.
1: FM, teman terbaik kamu, pukul 22 lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk kalian semua, teman berdua yang masih tetap terus mendengarkan Prodo FM Gorontalo. Atau mungkin yang baru saja bergabung ya di sini nih barengan sama Dodi Paneon ini, teman berdua, kita lagi membahas tentang diperlakukan buruk dan kita memilih diam. Apakah itu artinya kita mengalah? Sebenarnya diam saat diperlakukan buruk tidak selalu berarti mengalah atau kalah ya, teman berdua. Kayak sikap diam itu adalah sebuah respon multifaceted yang artinya sangat bergantung pada niat, situasi dan juga kontrol diri yang kamu miliki. Nah, pertama, kayak ini tuh bisa diartikan bentuk kendali diri. Bukan kalah ya, teman-teman berdua. Kayak kamu hanya menjaga logikanya aja. Diam seringkali menjadi cara untuk menenangkan diri supaya tidak merespons dengan emosi yang meledak-ledak nih, teman-teman berdua ya. Memilih medan tempur juga. Kadang-kadang kita tuh kayak apa ya? Kalau misalnya diperlakukan buruk langsung memilih untuk bersikap marah-marah nih, teman-teman berdua, tanpa kita sadari, kadang itu hanya merugikan kita sendiri. Kamu sadar gak sih kalau berdebat dengan orang yang toksik itu hanya membuang waktu dan energi kamu secara sia-sia? Dan tentunya juga ini adalah indikasi kamu tuh selalu bisa menjaga martabat kamu. Kamu memilih untuk tidak menurunkan level kehormatan kamu supaya sama dengan orang yang memperlakukan kamu dengan buruk nih, teman-teman berdua. Ini juga bisa diartikan sebagai strategi evaluasi ya. Kayak kamu tuh berusaha sebisa mungkin mengamati situasi dalam diam kamu. Jadi kamu kayak memberikan ruang untuk menganalisis motif orang tersebut yang memperlakukan kamu dengan buruk ini sebelum menentukan langkah hukum atau sosial berikutnya tuh apa yang bakal diambil. Dan kamu juga berusaha untuk mengumpulkan bukti ya dalam ranah profesional atau hukum. Diam dan tetap tenang membantu kamu mendokumentasikan kesalahan pihak lain tanpa celah cacat dari pihak kamu. Nah, ada tiga tanda. Yang ketiga adalah tanda mengalah yang merugikan atau sisi negatifnya nih, teman-teman berdua ya. Kamu juga harus berhati-hati karena diam bisa menjadi indikasi masalah psikologis kalau didasari sama faktor berikut. Ketakutan. Pertama ya, itu kamu diam karena takut akan konfrontasi atau ancaman balik dari pelaku. Yang kedua adalah ketidakberdayaan atau helplessness. Ini merasa suara kamu tuh tidak akan pernah didengar sehingga memilih pasrah aja nih, teman-teman berdua. Dan memendam emosi ya, kayak menahan rasa sakit hati secara terus-menerus tanpa penyelesaian itu tentunya dapat mengganggu nih, teman-teman berdua. Nanti aku juga bakal kasih kalian informasi soal kapan kamu harus berhenti diam ketika diperlakukan buruk nih, teman-teman berdua ya. Sesaat lagi, makanya kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus aja di Prodi FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

9.4 Radio FM, teman terbaik kamu, balik lagi di Radio FM Gorontalo dan masih tentang pembahasan soal diam saat diperlakukan buruk, apakah artinya mengalah. Ini sekarang kita sudah di poin kapan kamu harus berhenti diam ya, teman berdua, saat diperlakukan buruk nih teman berdua. Jadi kamu harus mulai berbicara atau mengambil tindakan tegas kalau perlakuan buruk tersebut sudah mencapai poin-poin tertentu, seperti salah satunya melanggar hak-hak dasar atau hukum yang berlaku nih teman berdua ya. Yang kedua, kayak mengancam keselamatan fisik kamu dan psikologis kamu secara konsisten. Yang ketiga, itu merusak reputasi profesional atau personal kamu di depan publik nih teman berdua. Untuk memahami situasi kamu dengan lebih baik, kamu boleh bagikan sedikit detail apakah perlakuan buruk ini terjadi di lingkungan kerja, pertemanan, atau keluarga, dan bagaimana dampak emosional yang kamu rasakan saat memilih diam tersebut nih teman berdua. Nah, dengan begitu akhirnya kamu bisa mengambil kesimpulan kalau seharusnya diam ini tuh, perlakuan buruk tuh, perlakuan buruk ini tidak perlu ditanggapi dengan diam, atau kamu harus berbuat sesuatu nih teman berdua, memberikan tindakan yang tegas kiranya kalau misalnya perlakuan buruk ini tuh sudah mencapai poin-poin yang aku sebutin tadi nih teman berdua. Pertama adalah melanggar hak-hak dasar dan hukum kamu yang berlaku. Yang kedua, mengancam keselamatan fisik dan psikologis kamu secara konsisten. Dan yang ketiga adalah merusak reputasi profesional atau personal kamu di depan publik. Banyak nih teman berdua.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

0: Time. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Tapi banyak loh buku-buku yang ini ya, halo? Iya, yeah. Banyak loh buku-buku yang ini ya, yang keren-keren sekarang. Judul-judulnya tidak kaku-kaku, tapi artinya menyesuaikanlah dengan generasi-generasi sekarang. Ada loh beberapa buku yang memang menurut saya bagus, walaupun memang belum pernah saya baca ya. Judul bukunya Orang Miskin Dilarang Sekolah.
2: Orang Miskin Terang Dilarang banyak. Sakit, bukan?
1: Iya, ada dua versi. Ada Orang Miskin Dilarang Sekolah. Aha. Dan yang keduanya juga ada Orang Miskin Dilarang Sakit.
2: Iya.
1: Sudah pernah baca bukunya yang orang miskin dilarang sakit?
2: Kalau Orang Miskin Dilarang Sakit itu udah jadi rahasia umum sih.
1: Oh, ketika saya kan cenderung orangnya ingin mengevaluasi lah, saling memberikan saran, apalagi khususnya di dunia pemerintahan ya, karena memang basic ilmu saya jurusan di tentang sosial politik. Okay. Dan kebijakan publik masuk juga ya. Jadi bagaimana kemudian saya berusaha untuk saling memberikan saran, saling mungkin lebih kepada hashtag saya mungkin lebih kepada saling mengingatkan.
2: Nah,
1: ya jadi sebisa mungkin saya perlu mencari referensi dan pembelajaran baru, ilmu baru untuk bisa menjadi mutu saya untuk bisa mengingatkan orang lain.
2: Yes.
1: Karena kalau tidak punya ilmu terus mengingatkan orang lain, caranya gimana? Coba.
2: Oke lah.
1: Nah itu gitu. makanya banyak buku-buku yang memang luar biasa di Indonesia. Tinggal bagaimana kita menciptakan minat-minat buku itu.
2: Sip.
3: Setuju.
2: Oke.
1: Tinggal kalau inovasi sendiri mungkin kenapa tidak ya di Gorontalo? Bolehlah kita buat satu komunitas, sudah banyak pastinya. Komunitas literasi. Ya, komunitas literasi di Gorontalo sudah sangat banyak. Okay. Tinggal bagaimana mencari strategi ataupun pola baru untuk mendekatkan masyarakat dengan buku.
2: Dari baca buku sendiri, kamu suka buku yang genrenya seperti apa?
1: Kalau saya bebas kak, genrenya bebas. Cuman saya tidak terlalu suka dengan buku-buku ini ya.
2: Buku-buku apa? Buku-buku kaki kamu.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
4: Our love is such a dream, fragile and cold as it seems. It was beautiful before, now we can't taste it anymore. Distracted by the time,

94 DFM, teman terbaik kamu. Sekarang waktunya untuk aku bacain respon kalian di turnamen kedua di pukul 22 lewat 47 menit waktu Indonesia Tengah. Ada Sandra yang bilang setuju kalau diam itu bukan berarti mengalah, hanya gak mau capek batin aja. Tapi kadang-kadang kalau misalnya dilakukan lagi di apa ya? Apa dulu? Tapi bahas apa dulu? Lupa. Diperlakukan buruk, iya benar. Kadang juga diperlakukan buruk terus kita diamin aja. Itu kadang menyiksa batin juga ya, teman-teman berdua. Kayak seringkali kita tuh merasa ya beda-beda tingkat kedewasaan orang sih. Aku tuh kalau kayak misalnya ketemu sama seseorang yang memang udah kayak salah kaprah banget nih, kayak memang misleading banget dengan persepsi dia, dan dari persepsi itu tuh ada hubungannya dengan aku nih, teman-teman berdua. Aku akan berusaha untuk mencoba meluruskan. Seperti kayak poin tadi ya, teman-teman berdua, kayak kapan harus berhenti diam? Kan poin ketiganya tadi aku sempat jelasin, kalau misalnya dia sudah mulai merusak reputasi profesional kamu atau personal kamu di depan publik nih, nah itu otomatis kamu tuh gak boleh diam. Ini dari siapa tadi? Sandra Dewi, Sandram Dewim. Mana lagi nih, Elin Mustafa. Mengendalikan diri sendiri itu penting banget. Stay cool apapun ombaknya, meski mendapatkan kata buruk misalnya ya, tetap cool aja. Wah asik. Dari Mita bilang, pada akhirnya kebenaran akan terungkap, jadi lebih baik diam. Mengalah bukan kalah, dari Ratna Dewi. Pentingnya adab, ini Permata. Dari Permata bilang pentingnya adab. Raden Al-Fatih ini terakhir, saya akan lawan katanya. Ya udah, sekarang kita coba lihat requestan. Ini tadi ada yang request lagunya si Raim Laude. Bentar, Raim yang bersenja gurau selalu ada. Terus requestan yang kedua itu sesi potret. Potret. Ini dari Enau featuring Ari Lesmana nih, teman-teman berdua. Lagu yang belakangan lagi hype banget nih, teman-teman berdua. Cuman ini tuh lagunya sedih banget ya. Dibungkus dengan nuansa yang gembira sebenarnya. Bukan gembira, kayak apa ya? Ya pokoknya kalian coba dengerin aja deh. Mungkin sebagian dari kalian sudah pada tahu dengan lagu ini, sebagian kalian mungkin baru pertama kali dengar. Tapi menurut aku, Ari Lesmana featuring Enau sesi potret ini, liriknya sedih sih, tapi pembawaan lagunya atau nuansa lagunya tuh gak sedih-sedih banget. Aku gak bisa kayak menjelaskan ya, atau coba menempatkan sebenarnya nuansa lagu ini tuh ada di titik mana. Walaupun sebenarnya liriknya sedih, tapi mereka nuansa lagunya tuh gak sedih-sedih banget lah. Pokoknya intinya seperti itu ya. Ini hasil requestan dari Raden ya, teman-teman berdua. Dan sekaligus juga menutup perjumpaan kita di malam hari ini. Terima kasih banyak loh ya untuk kalian semua yang sudah mendengarkan Perdu FM Gorontalo barengan sama Dodi Paneo nih, teman-teman berdua. Dan sampai ketemu lagi besok. Akhir kata Dodi pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua di malam hari ini. Selamat bermalam minggu, selamat berakhir pekan, dan tentunya selamat beristirahat untuk kalian semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh mayo. Serem.
2: Abang, tolong bang.
0: Bro, itu kan Kunti bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong bang, nafas pun sesak nih.
0: Iya elah Kun, Kun, itu kan hak asasi abang Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: go anywhere.
1: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
2: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: more next. Don't go anywhere.
1: Kotak hitam atau black box menjadi salah satu komponen yang paling dicari saat terjadi kecelakaan pesawat. Kotak hitam memiliki fungsi penting dalam membantu menyatukan penyebab kecelakaan pesawat. Lalu apa yang disebut sebagai kotak hitam? Black box atau kotak hitam adalah istilah umum yang digunakan dalam industri penerbangan sebagai electronic flight data recorder atau perekam data penerbangan elektronik selama pesawat diterbangkan. Walaupun disebut kotak hitam, black box dibalut warna yang terang menyala atau cerah agar mudah teridentifikasi dalam operasi pencarian. Benda ini ditemukan oleh ilmuwan Australia bernama Dr. David Warren tahun 1950-an. Dan unit demonstrasi black box pertama diproduksi pada tahun 1957. Tahun 1960-an, Australia menjadi negara pertama yang mewajibkan penggunaan black box untuk penerbangan komersial setelah tragedi kecelakaan pesawat di Queensland.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Wa qawluhu fir raha, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapang, kenali Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, ya. Maksudnya adalah idza kunta fir raha min amrika, jika kamu dalam keadaan lapang dari urusanmu, ya, maka jangan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang manusia ingat kepada Allah ketika dia susah, ya. Tapi ketika dia senang, dia lupa dengan Allah. Dia menganggap senangnya itu dia dapatkan karena usahanya. Tidak ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bahasa orangnya. Tidak ada campur tangannya Allah dalam artian ini adalah usaha saya sendiri, bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ada orang yang seperti itu, jemaah sekalian. Maka diingatkan dalam hadis ini bahwa kenali Allah dalam keadaan lapangmu, maka Allah akan kenali dirimu dalam keadaan susah. Dalam artian dalam keadaan lapang pun ingat bahwa ada hak Allah yang harus kita tunaikan. Ketika Allah berikan kelapangan kepada kita rezeki, ada hak Allah yang harus kita tunaikan dengan rezeki tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan dada kita, kelapangan dalam keluarga kita dan seterusnya, semuanya ada hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan di situ. Maka ketika kita mampu melakukan hal ini, Allah pun akan mengenal kita dalam keadaan susah, ya, dalam keadaan sulit, Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita.

Selamat malam teman berdua. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Kembali bersama siaran program Madua RRI Gorontalo. Mengudara di frekuensi 92,4 FM edisi Minggu 7 Juni 2026. Beragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 hingga malam nanti. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madua Gorontalo.

همزه الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Baca Al-Quran adalah merupakan perdagangan yang tidak membawa kepada kerugian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yatluna kitaballah." Orang-orang yang suka membaca kitab Allah. Allah Subhanahu wa taala awali dengan orang-orang yang suka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengenal waktu, bahkan mereka telah memberikan waktu khusus mungkin di setiap harinya dengan bacaan Al-Quran. Bahkan mungkin mereka sangat sedih jika satu hari lewat darinya dan dia tidak sempat membaca ataupun mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Allah mengatakan, "Allazina yatluna kitab Allah." Orang-orang yang suka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka suka menginfakkan harta mereka baik dalam keadaan secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Kata Allah Subhanahu wa taala, yarjuna tijaratan lan tabur. Merekalah orang-orang yang mengharapkan perdagangan dengan Allah, perdagangan yang lan tabur, perdagangan yang tidak membawa kepada kerugian. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di antara hal yang merupakan perdagangan yang tidak mendatangkan kerugian adalah membaca Al-Qur'anul Karim.

0: Go anywhere.
1: Ah, kena lampu merah lagi.
2: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
2: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
2: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
2: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: banyak sekali jenis fobia yang dialami seseorang. Namun, tahukah kamu? Ada loh fobia yang membuat seseorang takut mandi. Nah, fobia tersebut bernama ablutofobia, yaitu suatu perasaan takut yang dialami oleh seseorang, berupa takut mandi dan juga takut membersihkan diri. Mereka juga cenderung takut akan hal-hal yang berhubungan dengan kamar mandi, seperti air ataupun sabun. Fobia ini bisa menyerang siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari usia anak-anak hingga dewasa. Jadi, jangan lupa mandi ya, walaupun tidak semua hal dapat dibersihkan. Masa lalu misalnya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: More next. Don't go anywhere.
1: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofi

Kamu tahu nggak ketika kamu melihat awan di langit dan tiba-tiba kamu melihat wajah kucing atau mungkin bentuk anjing? Atau ketika kamu melihat foto wajah seseorang dan kamu yakin ada wajah lain di baliknya? Nah, itu adalah pareidolia. Pareidolia adalah fenomena di mana otak kita melihat pola atau bentuk yang familiar dalam sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ini seperti otak kita sedang bermain-main dan menciptakan cerita sendiri. Pareidolia bisa terjadi karena otak kita dirancang untuk mengenali pola dan bentuk. Sehingga ketika kita melihat sesuatu yang samar-samar mirip dengan sesuatu yang kita kenal, otak kita langsung mengasosiasikannya. Fakta menariknya, pareidolia juga bisa terkait dengan kondisi mental seperti stres, kelelahan, atau bahkan gangguan psikologis seperti skizofrenia. Ketika kita dalam keadaan stres atau lelah, otak kita lebih cenderung untuk melihat pola atau bentuk yang tidak ada. Namun, pareidolia juga bisa memiliki manfaat. Misalnya, pareidolia bisa membantu kamu meningkatkan kreativitas dan imajinasi kita. Dengan melihat pola dan bentuk yang unik, kita bisa mendapatkan inspirasi untuk karya seni, cerita, atau bahkan solusi sebuah masalah. Jadi, jangan heran kalau kamu melihat suatu wajah di pancake atau wajah monster di batu. Otak kita memang suka bermain-main seperti itu. Dan siapa tahu, mungkin pareidolia bisa membantu kamu menemukan ide-ide kreatif yang baru.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yo, sok lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Yo wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Udah, mumpung masih muda. Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM. Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu. Pro2FM.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

94.4 Pro FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi again, teman berdua. Ada nih sama Muhammad nemenin kamu lagi untuk hari ini di si Minggu 7 Juni 2026. Dan aku bakal nemenin kamu sama nanti di jam 10 pagi. Stay tune.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Primrose, so that was Suara Kayu dengan Cerita Kesukaan. Ini tuh lagu yang dirilis tahun kemarin, teman berdua. Kita mengawali pagi yang indah, yang cerah ini ya. Even aku sekarang juga lagi flu ya, teman berdua. Padahal lagi cerah banget di luar. Anyway, kita membuka pagi ini dengan informasi dari dunia olahraga. Ini tuh ada Jonathan Christie yang akhirnya ke final. Asal Tunggal Putra ini menyala, teman berdua. Jadi Tunggal Putra Indonesia Jonathan Christie melaju ke final Indonesian Open 2026 setelah menumpas lawan dalam laga 3 gym. Jonathan Christie sukses memenangi laga semifinal yang digelar di Istora Senayan Jakarta Sabtu kemarin. Pemain berstatus unggulan ini mengalahkan Panit Chapon asal Thailand. Jadi pertarungan Jonathan melawan pemain muda bertandang kidal ini tuh cukup menemui tantangan besar juga ya. Jonathan sudah dibuat kesusahan sejak gym pertama dimulai. Awalnya lambat permainannya, dia dipaksa mengikuti tempo lawan yang cepat dan juga agresif. Sementara Jonathan yang tipikal main rally kewalahan sampai tertinggal 4-9. Peluang terbuka ketika Jonathan mulai bisa menemukan ritme permainannya sendiri sampai mendekat 9-10. Sayangnya setelah interval kedudukan skor kembali menjauh. Sejak 12-15 Jonathan juga makin ketinggalan dan juga berujung gagal merebut gym pertama dengan 16-21. Di gym kedua, Jonathan berusaha bangkit lagi, teman berdua. Pemain yang sekarang berkarir independen mencoba lebih menyesuaikan diri lagi. Taktik Jojo untuk memperlambat tempo berhasil. Dia memimpin 11-8 dan semenjak itu kendali permainan ada pada dirinya sendiri, teman berdua. Mantan juara All England ini terus membombardir ya dengan serangan tajamnya. Kesalahan dari wakil negeri Gajah Putih ini juga menguntungkan Jonathan. Jonathan berhasil menjauh sedangkan lawan hanya menambah 2 angka. Gym kedua menjadi milik Jonathan dengan skor 2-1-10.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: di Pro 2 Gorontalo.
1: Enggak semudah itu deh.
2: Ada
1: banyaknya
2: jalan berliku gitu ya sampai pada titik itu.
1: Mungkin sekarang emang lagi laki aja, tapi dulu pernah waktu aku masih SMA kalau nggak salah, zaman crush gitu sama senior. Terus kan sempat deket gitu, chattingan, teleponan, jalan, tapi nggak ada hubungan gitu.
2: Dua
1: tahun kak. Waduh. Dan gak jadi apa-apa. Jadi sekarang kita kayak stranger aja gitu. Kalau ketemu kayak canggung.
2: Itu kalau kredit Ipung udah kelar ya. 2 tahun ya.
1: Iya, kredit 24. Motor juga kayaknya udah dapet sih.
2: Iya. Kalau KPR belum ya, belum dapet ya.
1: Ya, mau gimana lagi? Ya, sedih. Semoga tapi, dia mendapatkan yang terbaik.
2: Iya. Tapi kamu tahu nggak alasan dia yang dulu ya? Maksudnya kamu tahu nggak alasan dia kenapa selama 2 tahun nggak mau ada status gitu?
1: Jadi gini ceritanya, maksud ternyata dia juga dekat dengan beberapa orang gitu. Setelah 1 tahun deket nih, terus kan gak jadian sama aku, jadian sama orang lain. Habis itu udah kan dia putus sama orang itu, terus deket lagi. Terus gak jadian lagi, dia jadian sama orang lain.
2: Itu
1: mungkin aku opsinya aja kali ya. Udah nggak apa-apa.
2: Itu hubungan atau ini sih apa gondala sih? Bolak-balik gitu.
1: Iya, aduh males banget. Kenapa ya aku respon?
2: Iya. Tapi Yustik saat itu pengennya jelas hubungannya atau statusnya.
1: Iya, siapa sih yang nggak pengen jelas gitu? Ya mau lah.
2: Iya.
1: Tapi udahlah ya. Untung ya nggak pacaran, jadi fokus aja belajar.
2: Tapi Yustik setuju sama fenomena HTS-an ini. Kalau dari Yustika?
1: Gimana ya? Kalau aku sih nggak setuju sih. Aku pengen ada di kalau hitam atau putih aja, jangan ada abu-abu itu.
0: Jaga malam di Pro 2 FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Yang udah nonton series terbarunya Davina Karamoy sama Georgina Abraham belum, teman berdua? Aku udah nonton baru episode 5 apa 6 ya. Aku belum lanjut soalnya. Anyway, Love and $10 million nya series ini, series terbarunya Davina Karamoy, ada Elena George sama juga si Georgina Abraham ya. Ternyata berhasil masuk jajaran trending di 34 negara secara bersamaan dan meraih Muri. Jadi pencapaian ini tuh menjadikan Love and $10 million ini tuh sebagai serial orisinil Indonesia yang sukses mencuri perhatian penonton di berbagai belahan dunia dalam waktu yang sama. Dari data yang dirilis, serial ini tuh berhasil menempati posisi trending 1 di Indonesia, Malaysia, Kamboja, Lebanon, dan juga Turki. Nggak cuma itu teman berdua, serial yang dibintangin sama Davina Karamoy, Anthony C, Georgina Abraham ini juga berhasil menduduki posisi trending 2 di Jepang dan trending 4 di Singapura. Jadi popularitasnya juga terus meluas ya ke sejumlah negara lain seperti Belanda, Kazakhstan, Australia, sampai Polandia dengan menembus jajaran 10 besar tayangan yang paling banyak diperbincangkan. Jadi keberhasilan ini juga menjadi salah satu sinyal kalau serial Indonesia semakin mampu meraih perhatian audiens ya, audiens global apalagi. Dan Love and $10 million ini juga berhasil menjangkau penonton di sejumlah negara seperti Inggris, Prancis, Jerman, sampai di Uni Emirat Arab. Wih, keren. Aku gak bisa pungkiri sebenarnya beberapa tahun kebelakang ini, teman berdua, kayaknya ada 2-3 tahun kebelakang ini serialnya Indonesia itu atau seriesnya Indonesia itu emang lagi banyak dapetin perhatian sih. Karena mungkin mostly mereka tuh mengangkat kehidupan percintaan orang dewasa ya. Maksudnya kayak rumah tangga gitu-gitu, mostly-nya kayak gitu. Apalagi yang perselingkuhan lah, drama keluarga gitu-gitu. Kayaknya emang lagi banyak mencuri. Kemarin juga kalau gak salah serialnya, seriesnya si Marshanda juga sempat masuk juga. Terus juga seriesnya si Yasmin sama Arya Saloka juga, ya kan, itu trending di mana-mana juga, teman berdua. Dan Febrianti Hutape ya, ini salah satu country head-nya mereka sendiri, mengatakan pencapaian ini juga hasil kolaborasi seluruh pihak yang terlibat dalam proses produksi, of course ya. Dan salah satu faktor yang bikin serial ini mendapatkan perhatian luas adalah cerita yang dekat dengan kehidupan banyak orang, alias relate lah. Jadi Love and $10 million ini mengangkat isu yang cukup relevan, mulai dari pernikahan toksik, tekanan finansial, sampai pencarian cinta sejati. Jadi tema-tema ini tuh emang lagi katanya sih dinilai mampu menciptakan kedekatan emosional dengan penonton dari berbagai negara.

0: Hati-hati ya ngangkat barang belanjaannya. Itu-itu, telur juga nanti pecah. Hati-hati loh.
1: Siap, Bu.
0: Bapak, Bapak, Assalamualaikum. Bapak, buka pintunya, Pak.
2: Waalaikumsalam. Ibu, banyak banget belanjaannya. Emang Ibu mau buka warung?
0: Ibu takut, Pak. Nanti barang-barang makin naik. Makanya Ibu tumpuk aja dari sekarang.
2: Ibu, itu namanya panik buying. Dan itu yang bikin harga jadi meningkat loh.
0: Si Bapak so tahu. Emang apa hubungannya?
2: Panik buying itu bisa bikin inflasi makin parah, Bu. Soalnya permintaan barang meningkat sedangkan stoknya terbatas, Bu.
0: Ya elah si Bapak, gak usah mikir atau yang aneh-aneh kayak gitu. Ibu sengaja belanja sebanyak ini agar kita bisa makan enak dan juga gak kehabisan stok makanan di rumah.
2: Ibu tenang aja, Bu. Pemerintah sebenarnya sudah mengatur stok bahan makanan, jadi tidak perlu panik buying.
0: Ayo bersama kita cegah inflasi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Informasi perakhiran cucur untuk hari ini, edisi Minggu 7 Juni 2026 yang bakal disampaikan oleh perakirawan Franky Rizky.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan perakhiran cuaca hari ini, Minggu 7 Juni 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga hujan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Popaya Timur, Kaluditi, Atinggola, dan sekitarnya. Kemudian pada malam hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga hujan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Bone Pantai, Bone Raya, dan sekitarnya. Secara umum di Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 98%, dan arah angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km/jam. Kemudian untuk perakhiran gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dengan arah angin dari arah timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan 20 hingga 30 km/jam, disertai ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan, dengan arah angin dari arah timur, dengan kecepatan 20 hingga 30 km/jam, disertai ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perakhiran cuaca untuk hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh

Siapa sih yang gak tahu kalimat hobi Pak Layum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alium Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi. You know.

Hari ini tanggal 7 Juni 2026, Tuan Prodi Way diperingati sebagai Hari Peduli Sedunia atau World Caring Day. Jadi peringatan itu mendorong semua orang tuh untuk saling peduli terhadap sesama gitu. Jadi Hari Peduli Sedunia ini terinspirasi dari peristiwa kehidupan 9 hari seorang bayi namanya tuh Brigitte yang lahir di 7 Juni 1997. Jadi Brigitte itu bayi prematur gitu ya, dari pasangan John dan juga Darren Sampson. Terus dibuatlah sebuah situs penggalangan dana untuk bantuan bayi prematur ini, teman berdua. Jadi situs ini tuh dibuat sama Sona, menerima 1000 klik dalam 1 minggu. Tapi setelah perjuangan 9 hari, si Brigitte ini tuh meninggal dalam operasi. Dan Sona menerima donasi pertama untuk mendukung layanan gratis ini. Terus si Sona ini memposisikan ulang perusahaan IT-nya, Beacon Points Technologies, untuk memasukkan Caring Bridge yang awalnya tuh dikenal sebagai Patient Internet Link. Di akhir tahun 1997, ada 50 situs pribadi yang punya 4.900 kunjungan. Nah, situs ini kemudian semakin berkembang dan diresmikan di tahun 2002 ya. Terus di tahun 2022 tercetuslah ide untuk merayakan Hari Peduli Sedunia yang pertama kali tuh diprakarsai sama Caring Bridge. Jadi setiap orang itu tuh diundang untuk menginspirasi orang-orang lain tuh melalui kisah-kisah harapan dan juga kepedulian untuk mengenali, berterima kasih, dan juga merayakan mereka yang bekerja ekstra untuk nunjukin kalau mereka tuh peduli, teman-teman berdua. Jadi berhubung hari ini tuh juga diperingati sebagai Hari Peduli Sedunia atau World Caring Day, dimana kita tahu di era sekarang ini tuh kayaknya, menurut kamu masih ada gak sih orang yang peduli sesama orang lain? Ada lah ya, walaupun emang gak banyak gitu, maksudnya udah makin sedikit aja gitu. Dan di Selamat Pagi Teman Perdua kali ini, aku pengen tahu deh, kalau misalkan kalian sendiri Teman Perdua, kalau misalkan lagi di posisi down atau kamu tuh lagi butuh banget dukungan ya, kira-kira siapa orang pertama yang akan kamu hubungi ketika kamu lagi butuh dukungan? Coba share ke aku di sini di WhatsApp 08 11 43 000, lain telepon di 08 12 15 1924, dan juga di Instagram @prod_gorontalo.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh. Sini.
0: Aduh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Serius deh teman Pro 2, nge-share info kerja tuh bentuk kasih sayang yang paling underrated. Nggak perlu keluar keringat, nggak pakai bensin, cuman butuh sinyal dan niat baik aja. Bayangin, kamu forward locker ke teman, dia dapat kerja, bisa bayar utang, terus traktir kamu makan seblak. Win-win solution kan? Nah, kita tuh nggak tahu seberapa berharganya satu postingan itu. Bisa jadi penentu lanjut nganggur atau naik gaji. Jadi, mulai sekarang kalau lihat locker, jangan cuma scroll, like, terus skip. Karena gotong royong versi Gen Z itu bukan lagi angkat batu, tapi angkat CV-nya teman kamu.

Sona de Akbar Chalai featuring Mingse dengan Astaga Bercanda.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
1: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman. Produ FM.

Kadang kita mikir, pendidikan merata itu beneran ada nggak sih? Atau cuman slogan? Di kota besar, sekolah keren gampang ditemuin. Tapi di pelosok desa, masih ada anak yang harus jalan berjam-jam cuman buat duduk di kelas. Katanya semua anak punya hak belajar, tapi kenyataannya nggak semua punya kesempatan yang sama. Pendidikan merata masih kayak mimpi yang belum bangun. Kita masih sering dengar janji, tapi di lapangan masih banyak cerita yang bikin hati nyesek. Ada yang harus berhenti sekolah karena biaya, ada juga yang nggak punya akses untuk internet, dan ada yang bahkan nggak punya guru tetap. Jadi pendidikan merata itu mimpi atau kenyataan sih? Jawabannya tergantung kita. Kalau kita cuma diam, ya dia bakal terus jadi mimpi. Tapi kalau kita bergerak, mendukung, dan peduli, mimpi itu pelan-pelan bisa jadi nyata. Ingat, masa depan bangsa nggak bisa ditunda. Pendidikan merata bukan sekedar wacana, tapi itu kebutuhan. Yuk, jangan biarkan mimpi ini berhenti di kata-kata aja.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.